0: saya ke Jakarta, tanda tangan PPJB, lalu setelah saya tunggu 1x24 jam tidak ada kepastian sampai 7x24 jam, dan akhirnya saya membatalkan perjanjian tersebut. Nah, lalu dia bilang, Pak, kasih kami waktu, kami akan beli aset Bapak, karena memang ini ternyata ada due diligence yang belum diselesaikan gitu ya, Ustaz, dari pihak kantornya. Nah, lalu kemudian saya bilang begini, Ustaz, boleh Pak, tapi harga tidak akan sama dengan yang kemarin. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz ya?
1: Di awal adakah kesepakatan bila tidak ada pembayaran sekian lama maka akad batal?
0: Tidak ada, Ustaz. Cuma ada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan 1x24 jam, hanya itu saja.
1: Ya. Bila tidak ada itu, apa hak Anda membatalkan sepihak? Kalau dia tuntut, kalau dia tuntut Anda ke pengadilan, dia menang. Baik pengadilan syariat, pengadilan agama, ataupun pengadilan negeri.
0: Ya, di dalam kesepakatan pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 jam, Pak Ustaz. Tapi
1: betul,
0: kan
1: tidak ada pembayaran. Tidak ada klausa bila tidak ada pembayaran dalam waktu itu harus dilakukan A, B, dan C. Di antaranya akad batal. Kalau ketika akad batal, baru Anda berhak menarik kembali objek.
0: Oh iya, itu maksudnya itu, Pak Ustaz. Jadi dalam 1x24 jam maka transaksi batal gitu, Ustaz.
1: Cek dengan baik. Kalau memang ada klausa itu, ada Anda boleh itu Anda lakukan.
2: Kalau tidak ada, Ustaz?
1: Kalau tidak ada, tidak boleh. Okay. Ya. Kalau dalam syariat tidak boleh, kecuali karena Anda pun tidak bisa menarik barang tersebut. Bahkan Anda bisa diajukan oleh pembeli karena sudah dibeli dan sudah diterimanya.
2: Sudah ada akad
1: jual-beli. Sudah ada akad jual-beli dan objek sudah diterima. Ya, ya. Itu secara syariat, secara legal, hukum manusia, milik pembeli. Ya. Lalu haknya masih ada, dia bisa menarik haknya adalah uang pembayaran, bukan barang lagi. Bukan milik dia. Bukan milik penjual. Maka dalam hal ini penjual hanya satu solusinya. Datang ke pengadilan, minta, bukan minta batalkan. Paksa si pembeli membayar. Kalau tidak ada kemampuan, pengadilan bisa memaksa menarik barang, bukan barang itu saja, barang yang lain pun boleh ditarik. Ya, karena umumnya tadi dibeli dengan harga 1M, sekarang turun nilainya 700 juta, sedangkan hutang 1M. Yeah. Berarti kan kurang ditarik barang tadi, harus tarik barang lain. Pengadilan pun bisa menarik barang yang lain untuk memenuhi 1 juta tadi. Tapi ke pengadilan. Ya. Kalau urusan pengadilan bermasalah, ya udah mentok. Karena itu dari awal, bila berakad, cermat dalam menjual. Itu tambahkan klausa seperti tadi. Bila tidak ada pembayaran, ya, fa'ilam tan, kalau Allah mengatakan ilam tanqud fala bai'a bainana, bila tidak ada pembayaran tunai maka jual beli batal,
2: barang boleh ditarik.
1: Ya, kalau batal tentu kembali barang milik penjual.
2: Baik, ya, kalau ada cacat boleh minta kompensasi.
1: Khiar, itu khiar aib namanya.
2: Baik, berarti dicantumkan juga dalam akad, Ustaz. Tidak perlu, Ustaz.
1: Kalau barang cacat oleh siapa? Si pembeli.
2: Pembeli.
1: Pembeli cacat. Itu kan barang milik dia. Cacat haknya dia.
2: Oke.
1: Okay. Anda tarik barang cacat lah.
2: Ya, ada. Konsekuensi, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian, akhi. Cukup jelas, ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Silakan ditelepon di 0218236543. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Saya dengan Farida di Jakarta.
2: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Iya, Ustaz, saya mau nanya. Ini kan saya sekarang tinggal berdua sama ibu saya. Tadinya saya bertiga, kakak saya nomor dua meninggal duluan tahun 2015. Lalu ayah saya meninggal tahun 2019. Yang ketiga, kakak saya nomor satu meninggal tahun 2021. Jadi saya tinggal berdua sama ibu. Saya punya ponakan dua dari kakak saya nomor satu, satu laki, satu perempuan. Pertanyaan saya, kalau ibu saya yang meninggal duluan, itu jatuh warisnya ke siapa, Ustadz? Nah, tapi kalau misalnya saya yang meninggal duluan, juga jatuh warisnya ke siapa?
1: Sebentar, ibu Anda siapa namanya?
3: Ibu Yusnaini.
1: Ibu Yus?
2: Naini.
1: Ibu Yusnaini, ketika Anda dia wafat sekarang, suami tidak ada, anak satu perempuan?
3: Iya.
1: Anak laki tidak punya beliau?
3: Tidak ada. Saya tiga perempuan semua.
1: Semua ya, anak perempuan, ya udah. Ya. Satu anak perempuan, maka di sini, maka anak perempuan hanya dapat setengah. Ya. Maka akan ada hak asobah yang lain. Nah ini punya saudara-saudari yang laki-laki perempuan?
3: Ada, satu perempuan, satu laki-laki.
1: Masih Anda masih hidup hari ini?
3: Masih, alhamdulillah.
1: Ya, dia mendapatkan satu saudara laki-laki, satu saudari. Ya, mereka mendapatkan yang setengah ini dibagi tiga. Mm-hmm. Jelas, maka pembagiannya harta dibagi dua, satu, satu, satu bagi tiga, tiga kali dua, enam. Tiga per enam untuk Anda.
2: Iya.
1: Tiga per enam lagi, duanya untuk saudara Bu Yusnaini, paman Anda. Dan satunya untuk saudari Bu Yusnaini, bibinya Anda.
2: Iya.
1: Itu kalau Bu Yusnaini yang wafat. Kalau Anda yang wafat, nama Anda siapa?
3: Farida.
2: Farida.
1: Anda Farida yang wafat. Anda ibu masih hidup?
3: Ya.
1: Suami masih hidup?
3: Ada. Maksud suami saya, Ustaz?
1: Iyalah, Farida kan ya. Yang wafat itu Farida.
3: Ya. Oh iya, sorry. Iya benar. Suami masih ada.
1: Suami. Anak ada berapa orang laki perempuan?
3: Saya enggak ada.
1: Tidak ada anak. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Maaf, satu per tiga. Suami mendapatkan seperdua.
2: Tiga
1: dengan dua, enam, dua.
3: Afwan Ustadz, ini rumah ibu saya. Jadi saya mau nanya waris dari rumah orang tua saya, bukan dari saya, Ustaz.
1: Ya, Kak. Ya, harta Anda yang dibagi, ada pun rumah yang tidak dibagi lah kalau Anda wafat.
3: Oh, gitu.
1: Ya,
3: oh,
1: iya. Okay. Ibu Farida punya harta yang lain?
3: Nggak ada.
1: Ya, udah. Ngapain dibagi cari ahli waris? Harta Anda ada. Ya, ahli waris itu untuk kalau harta ada.
2: Tapi kalau misalnya bukan, ada besok, Ustaz.
1: Ada besok yang dibagi, gitu.
2: Setengah-setengah saja.
1: Mantap. Enggak, sepertiga untuk ibunya.
2: Oh, iya, sepertiga
1: untuk. Seperdua untuk suaminya. Akan ada sisa ini. Itu tadi kita minta informasi. Bu Farida masih ada?
2: Ibu Farida masih nyambung.
1: Baik. Masih nyambung. Silah. Anda tidak punya saudara saudari?
3: Iya.
1: Yang masih hidup. Ya, ini itu kalau mazhab mayoritas para ulama cukup diratkan dibagi lima. Ibu Anda dapat 25 dari harta Anda, suami Anda 3/5 dari harta Anda.
2: Cukup jelas semua. Dan nanti bisa dilihat kembali rekamannya ya. Dan demikian skema dan pola pembagiannya.
1: Insyaallah berkah.
2: Jazakallah khair Ibu Farida. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada cukup banyak yang masuk berkaitan dengan logam mulia, kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara dari Zarkasi di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kredit logam mulia di bank secara cicil dalam jangka waktu 24 bulan. Bagaimanakah status transaksi ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan?
1: Transaksinya riba, karena menukar emas dengan rupiah secara tidak tunai. Ya, dan itu melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, emas dengan perak Nabi syaratkan tunai. Efeknya pertama karena melanggar ketentuan Nabi, aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdosa. Efeknya dosa. Dosa riba dosa besar, bukan dosa kecil.
2: Nah.
1: Pertama minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian bagian dari berhenti dari riba, kat transaksi.
2: Okay.
1: Allah mengatakan, fa'in tubtum falakum ru'us amwalikum. Bila kalian bertobat, ya, fantaha falahu ma salafu amru ilallah. Berhenti, kata Allah. Maka berhenti dari transaksi itu, bisa jadi Anda lunasi, Anda ambil emasnya langsung, dan tidak mungkin juga ada di bank syariah langsung.
2: Nah.
1: Ya, umpamanya Anda nyicil 1 kilo dengan 2,5M umpamanya, atau 3M. Kemudian hari ini Anda lihat tabungan Anda cukup, ada sekitar 4-5M rupiah. Anda tahu bertobat kepada Allah, ikat. Anda katakan, datang ke bank pagi hari ini, Pak, saya mau lunasi, saya mau ambil yang 1 kilo, sisa cicilan saya umpamanya 1,5M, sekarang saya lunasi.
2: Ya.
1: Saya mau terima emas sekarang, 1 kilo. Ada di bank?
2: Tidak.
1: Enggak. Ya, berarti enggak mungkin juga. Terjadi lagi riba. Ya. Yang bisa Anda lakukan, cut, ambil uang yang sudah Anda bayar.
2: Okay.
1: Ya, wabillahi taufik.
2: Baik, demikian Pak Zarkasi dan yang lainnya. Semoga menjadi solusi ya, dan jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya anggota koperasi dan tiap tahun ada pembagian SHU. Namun SHU-nya harus dibelanjakan di koperasi tersebut, Ustaz. Bagaimanakah pandangan syariatnya, Ustaz?
1: SHU harus dibelanjakan di koperasi tersebut. Ya. Pertama, SHU ini kalau koperasinya tidak ada simpan pinjam, ya simpan pinjamnya ada pertambahan, ya maka hukum asalnya boleh SHU itu. Adapun mensyaratkan ini persyaratan batil. Ya, persyaratan batil. Kalau Anda mau belanja silakan, kalau tidak ada masalah juga. Kalau Anda tidak belanja mau diapainnya? Uang sudah dapat oleh Anda kan?
2: Kalau belum diterima, Ustaz.
1: Kalau dari mana dia tahu Anda tidak akan belanjakan di situ kecuali dia bilang hanya boleh diambil dalam bentuk barang. Itu lain lagi.
2: Ayai.
1: Itu berarti SHU-nya adalah barang bukan uang.
2: Dan itu boleh, Ustaz.
1: Kelas kesepakatannya SHU-nya barang, tidak ada masalah.
2: Kalau tidak ada uang dan harus dibelanjakan di sana, tidak boleh.
1: Di mana pula ada SHU kesepakatannya barang. Namanya keuntungan kita 1 miliar. Kita jadikan 15 ton beras. Ya. Hak benda apa membeli beras? Ya. Kecuali bisnisnya hanya satu, beras, ada keuntungan beras, dah beras dibagi. Itu mungkin.
2: Iya, Ustaz. Nah, syaratannya batil, Ustaz, ya.
1: Kullu syartin laisa fi kitabillah, fahuwa batilun, kata Nabi SAW. Persyaratan yang menentang kitabullah, batil walau 100 persyaratan yang dibuatnya. Walau kana mi'ata syartin, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam.
2: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Salam.
2: Ustaz, saya mau bertanya, zakat dari sukuk tabungan dihitung dari nilai pokoknya saja atau berikut bagi hasilnya, Ustaz? Dari Ibu Eka di Jakarta Selatan.
1: Sukuk tabungan, apa itu ya? Saya enggak paham sukuk tab. Wallahu'alam, saya enggak tahu.
2: Bisa diperjelas kembali mungkin Ibu Eka yang dimaksud dengan sukuk tabungan secara detail. Jazakallah khair, nanti disampaikan kembali. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Cianjur ingin bertanya, Ustaz, paman saya menjual sebidang kebun tanpa Baik, mohon maaf terputus. Diperjelas kembali Bapak kalimatnya ya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak meninggal, sebelum meninggal beliau kasih wasiat, Ustaz, tidak tertulis. Di mana isi wasiatnya? Tanah yang satu buat saya, tanah yang lain buat adik saya. Dan dari tanah tersebut dan tanah tersebut hasil dari ibu saya, hasil usaha dari ibu. Sebelum meninggal bapak menikah, apakah istri yang kedua mendapatkan hak waris, Ustaz? Sedangkan tanah itu sudah dibagikan kepada kami, para anak-anaknya dari Umus Sarah di Depok.
1: Jadi istrinya wafat.
2: Iya.
1: Punya tanah sekian bidang.
2: Sahih.
1: Kemudian suaminya dapat seperempat karena punya anak. Yang bagian suaminya dia wasiatkan boleh, tapi wasiat kepada anak batal.
2: Iya, sahih.
1: Nabi mengatakan, fala wasiyata liwaris. Tidak sah, tidak ada, tidak boleh, berdosa berwasiat kepada ahli waris.
2: Berarti dikembalikan kepada hukum waris, Ustaz, ya?
1: Ya.
2: Walaupun sudah diterima dan diambil tanahnya oleh anak-anaknya.
1: Ya, karena sesuatu yang batil ya. Tidak ada gunanya.
2: Dan ketika menjadi waris, istri yang kedua dari ayahnya ini berhak mendapatkan waris juga, Ustaz?
1: Yang hak si suami seperempat, ya berhak.
2: Baik.
1: Dia dapat seperdelapan.
2: Dapat seperdelapan, sahih. Demikian Umus Sarah, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyalurkan zakat kepada pondok pesantren secara umum, ini zakat saya diberikan kepada pondok pesantren, masuk ke dalam bagian asnafisabilillah, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
1: Ya, kesepakatan para ulama bahwa sinf atau asnafi sabilillah itu adalah berperang di jalan Allah. Dan berperang di jalan Allah itu sebagian para ulama, dan itu fatwa lajnah daimah di Saudi Arabia, itu komisi fatwa, ulama komisi fatwa Rasulullah memfatwakan. Semakna dengan perang adalah mempelajari agama Allah dan mengajarkan agama Allah, karena tujuan perang adalah untuk menyebarkan agama, menyiarkan agama Allah.
2: Nah.
1: Ya. Maka kalau pondok pesantren itu mengajarkan agama Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bagian dari pengembangan itu boleh, tidak ada masalah. Maka perlu Anda tanyakan kurikulumnya apa, bukunya apa. Ya. Kalau kurikulum bukunya tidak menunjukkan bagian agama Allah, kan tidak sah berzakat ke itu pondok pesantren itu. Karena di Indonesia pondok pesantren itu macam modelnya, Ustaz.
2: Iya.
1: Ya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, Ustaz, dan perlu diverifikasi terlebih dahulu ya. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari Ummu Azam. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Si fulan meminjam uang 500 juta rupiah dengan bunga per tahun 1% dan jaminan sertifikat tanah SHM

0: pertanyaannya boleh tidak Ustaz, dan atau skema bagi hasil dari garapan sawah yang dikerjakan apakah juga diperbolehkan? Bagaimanakah teknisnya secara syar'i Ustaz?
1: Disewakan dengan emas dan perak atau uang rupiah boleh. Nabi SAW akruhu bizahab. Sewakanlah dia dengan emas atau perak. Kalau dengan bagi hasil juga boleh. Anda mengatakan silahkan kamu tanam, berapa hasilnya buat saya 1/3, buat kamu 2/3, juga boleh.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Apakah uang istri uang suami? Dan apakah uang suami juga menjadi uang istri? Dari Bapak Taryana di Cianjur, cukup
1: singkat. Tidak ada uang istri, uang suami-suami. Yang ada uang anak, uang ayah. Nabi yang menetapkan. Namanya Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Tapi suami, istri dua berbeda. Dua yang berbeda. Ya. Hari ini menikah, besok mungkin bercerai mereka. Ya, uang istri banyak dikuasai suami, besok diceraikannya. Atau sebaliknya. Ya. Ya. Tidak ada dalam Islam masing-masing memiliki zakat pun mereka masing-masing.
0: Sendiri-sendiri saja.
1: Ya. Suami berzakat sendiri kalau sampai nisab dan haul. Istri berzakat sendiri kalau nisab dan haul. Kalau suami memiliki setengah nisab uang, istri memiliki emas setengah nisab, digabung, tidak ada kewajiban zakat.
0: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 di penghujung kajian. Baik, silakan yang ingin bertanya. Nah, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Farhan di Bekasi.
0: Baik, silakan Pak Farhan, pertanyaannya.
2: Ini saya mau tanya ini, jadi ada sebuah rumah gitu ya. Dari awal emang adik saya yang ini ambil-ambil, tapi diserahin ke saya gitu. Jadi tiap bulan tuh selama 10 tahun saya yang bayar angsurannya. Nah, suatu saat akhirnya ada masalah sedikit, akhirnya bikin buat perjanjian disampaikan ibu saya, adik saya, kakak saya. Saksinya itu kakak saya yang paling tua sama adik ibu. Nah, di situ si adik minta ini apa? Ganti rugi. Ya, alasannya untuk bangun pondasi rumah orang tua. Malam minta dibayar gitu. Akhirnya malam itu saya transferin. Nah, katanya untuk mau mengambil, harus ngambil ini kan sertifikat tuh harus yang akad gitu. Nah, janjinya Senin, ya udah nanti kita udah bikin perjanjian gitu di atas materai itu saksi. Ya saksinya ya itu tadi kakak saya sama adik ibu. Setelah janji Senin, akhirnya mual-mual terus gitu. Senin, Selasa, akhirnya seminggu, dua minggu, sebulan, sampai berlarut-larut, ya udah saya. Kayaknya udah ada itikad nggak baik gitu. Terus gimana itu solusinya gitu Pak Ustaz?
1: Solusinya di akhirat. Kalau tidak ada ya di dunia yang ditakuti oleh adik Anda. Kalau dia takut sama orang tua, sama paman, dia mau ikut, bisa. Tapi Anda aja dibohonginnya.
2: Ya, paman saya udah ngomong, tapi emang nggak tahu dan nggak ngerti.
1: Solusinya hanya di akhirat. Anda untungnya banyak kalau di akhirat.
0: Insyaallah.
1: Kalau di dunia cuma dapat tanah, di akhirat Anda dapat surga Allah.
0: Amin. Ada nasihat untuk adik Ustaz?
1: Ya. Untuk yang melakukan perbuatan perampasan, ya, tidak akan bisa dia selamat dari azab Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Orang yang mendurhakai Allah Azza wa Jalla

0: tidak akan pernah tenang hidupnya. Semua kita merasakan satu dosa kecil yang kita lakukan, kepikiran, kepikiran, kepikiran terus. Apalagi ini dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, Maniktata asyibran minat ardi tawakahullahu yamal kiamati sabal aradin. Orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain, di akhirat dikalungkan di lehernya 7 bumi. Satu bumi dikalungkan ke badan Anda jadi tempe datar, badan Anda jadi sebesar tem. Ya, ini 7 bumi. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Azza wa Jal takut kepada Allah terhadap hak-hak manusia. Wabillahi taufiq.
1: Nah, Ustaz, demikian Bapak Farhan cukup jelas ya?
2: Ya, cukup jelas. Terima kasih Pak
1: Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Farhan, dan bisa disampaikan hasil Ustaz tadi kepada keluarga dan adiknya, semoga Allah mudahkan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Ustaz, silakan.
0: Ikhwani wa akhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah mendidik para sahabat dalam segala hal. Sampai pun dalam hal berijtihad, beliau sudah memberikan arahan-arahan, isyarat-isyarat yang kemudian para ulama, dimulai oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan para ulama besar dalam sebuah mazhab, menjabarkannya dalam sistematis yang kemudian orang-orang yang setelahnya bisa mempelajari dengan mudah estafet keilmuan tersebut. Maka hendaklah kita mempelajarinya dan mengikuti metode mereka dalam mengambil keputusan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan metode sendiri. Ya. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Demikian ukhadal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman telah kami hadirkan bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafizallahu taala, metode ijtihad muamalah kontemporer, mengantarkan kita sampai pada pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum min al-a'mali bima yutiqun. Qalu إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
8: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, "Kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang." Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud, dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadha, wastaghfirullah li walakum, walisair muslimin, innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: الله، تحذره وتأمره اتق الله، فإن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
1: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad, beliau berkata, "Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang." Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, teriring doa dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap usaha dan upaya-upaya kita untuk memperbaiki diri, untuk belajar, membekali dengan ilmu sebelum kita beramal dan berdakwah. Dan juga semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya setiap kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan para asatidzah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Di kesempatan kali ini kita akan hadirkan kembali kajian ilmiah live. Anda bisa turut serta berinteraktif bersama Ustaz Abdullah Taslim, MA Hafidzallah Ta'ala. Fawaidul Fawaid, kembali kami hadirkan secara langsung bersama beliau dari sekolah, dari kediaman beliau di Kota Kendari, mohon maaf. Untuk pada kesempatan kali ini melanjutkan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Seperti ada apa, bagaimana ulasannya, kita simak kurang lebih 1 jam ke depan. Bagi Anda yang bertanya silakan di 021-823-6543. 021-823-6543. Baik via telepon, dan Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 021-823-6543. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita untuk belajar di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan fadl maskurun ya Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di pagi hari ini untuk kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia meskipun secara online, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Naam, barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan yang sangat menarik ya. Masih di bahasan tentang Al-Qur'an dan tafsir sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan yang harus kita pahami dengan rinci berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surah Al-An'am ayat ke-55 Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Dan demikianlah kami merinci penjelasan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, dan supaya jelas jalannya orang-orang yang durhaka. Sebagaimana Allah menyebutkan juga dengan rinci jalannya kaum mukminin, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 115, Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia ke arah kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain mengenal dua jalan ini dengan rinci sehingga mereka bisa benar-benar semakin kuat mencintai kebenaran dan semakin membenci keburukan. Karena mereka mengenal agama ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Qur'an, mereka kenali dengan rinci baik itu jalan kebaikan kemudian jalan keburukan. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ya, keadaan para sahabat sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam lanjutan pembahasan ini, wa amma man jaa ba'da sahabati radhiyallahu anhum faminhum man nasha'a fil islami ghairu 'alimin tafsila diddihi. Adapun orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam ini tanpa mengetahui rincian dari keburukan-keburukan yang merupakan lawan-lawan Islam atau hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dia tidak mengenal, padahal Al-Quran menjelaskan dengan rinci, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hadith-hadith Nabi SAW menjelaskan dengan rinci, ya, namanya keburukan, apalagi syaitan yang selalu menghiasinya, menutup-nutupinya, bahkan memberikan label dengan kata-kata indah yang menipu seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia, yang mereka saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Kemudian syaitan, kerjaannya adalah tazyinul batil, menghiasi kebatilan, keburukan seolah-olah kebaikan, seolah-olah indah. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang-orang yang dihiasi keburukan amalnya oleh syaitan sehingga dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik? Nah, yang seperti ini kalau kita tidak mengetahui rincian keburukan, penyimpangan, kesesatan, akan mudah terperangkap dalam jebakan syaitan yang tadi menghiasi, mengesankan keburukan itu ditampakkan dalam penampilan yang indah sehingga banyak orang-orang yang tertipu. Itulah sebabnya kita butuh mengenal rincian dari keburukan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, jadi di antara mereka ada yang tumbuh dalam Islam tidak mengetahui rincian dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Faltabasa alaihi ba'du tafasili sabilil mu'minina bisabilil mujrimin. Sehingga terjadi iltibas, kerancuan bagi orang ini sebagian dari rincian detail dari jalan orang-orang yang beriman dengan jalan orang-orang yang durhaka. Dianggap ini kebaikan padahal itu keburukan. Dianggap sesuatu yang buruk adalah kebaikan karena tercampur. Apalagi keburukan selalu ditampilkan seolah-olah ada dalilnya, seolah-olah ini ungkapan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang saleh. Contoh sebagian perbuatan syirik, bertawassul dengan orang-orang yang dianggap wali atau melakukan perayaan-perayaan yang tidak ada dalilnya atas nama cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kerancuan. Saat ini banyak kaum mukminin yang banyak orang-orang muslim yang membelanya karena tidak mengenal rincian dari jalannya orang-orang yang durhaka, tidak mengenal rincian dari pembahasan masalah-masalah bid'ah atau hal-hal yang sesat dalam agama ini, ya naudzubillah min dzalik. Fa innal labza innama yaqa'u idza dha'afa al-'ilmu bisabilaini aw ahadihima. Karena yang namanya al-labz, kerancuan, ya, hanyalah terjadi ketika ilmu kurang dalam memahami dua jalan tadi, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci, atau salah satu dari dua jalan tersebut. Ya, ini pastinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan membawa kepada penyimpangan. Ketika Al-Quran dan Sunnah memerinci penjelasan kebaikan, kita juga harus berusaha mempelajari rincian tersebut. Sebaliknya Al-Quran dan Sunnah juga menjelaskan rincian dari keburukan jalan-jalan yang menyimpang dan sesat. Yang tentu ini lebih banyak karena jalan-jalannya lebih berbilang dan banyak jumlahnya. Harusnya rincian ini juga kita kenal sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi yang namanya al-iltibas, kerancuan atau tercampur aduknya pemahaman sehingga sulit membedakan dua hal tersebut. Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana pernyataan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan tentang hal ini, ya, beliau berkata, innama tunqadu urul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Ini pernyataan yang sangat tinggi makna fikihnya dari sahabat yang mulia ini, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, hanyalah yang menjadikan terputusnya, terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas, ya, ikatan demi ikatan terlepas, yaitu jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah keburukan, kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada sebelum diutusnya Nabi SAW, yang tentu ketika datang Nabi SAW, petunjuk beliau bertentangan dengan hal-hal yang dilakukan atau keburukan-keburukan yang terjadi di masa jahiliyah. Tapi ketika orang tidak kenal rincian dari perkara-perkara jahiliyah ini akan menjadikan dia rancu. Sehingga sebagian dari perkara-perkara jahiliyah dianggap sebagai kebaikan dari agama. Kata beliau, inilah yang menjadikan terputusnya, ya, rusaknya ikatan Islam seutas, seikat demi seikat. Kalau tumbuh orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, sehingga dia menyangkanya sebagai bagian dari Islam, sehingga dia mengamalkan bahkan membelanya mati-matian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim ketika mengomentari pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, wa hadza min kamali ilmi Umar radhiyallahu anhu fa innahu idza lam ya'rifil jahiliyata wa hukmaha wa huwa kullu ma khalafa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu minal jahiliyati fa innaha mansubatun ilal jahli wa kullu ma khalafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal jahli. Ini termasuk hal yang menunjukkan sempurnanya ilmu agama, ya, yang ada pada sahabat yang mulia ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Menunjukkan pemahaman beliau sangat tinggi terhadap agama ini. Karena sesungguhnya jika seseorang tidak mengenal perkara jahiliyah, hukumnya, hukum-hukumnya, yaitu segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk perkara jahiliyah. Karena jahiliyah itu nisbat kepada jahal, kebodohan, lawan daripada ilmu, yaitu dan semua yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah kejahilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah pernah kita nukilkan melindungi, menjauhkan para nabi dan para rasulnya dari kejahilan karena ini sifat yang sangat buruk. Bertentangan dengan petunjuk, menyimpang dari petunjuk yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala takunanna minal jahilin, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, inni a'idzuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku menasihatimu wahai Nabi Nuh alaihi salatu wasallam agar kamu tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh terhadap agama. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah sebutkan ucapannya dalam Al-Quran. Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Inilah jahiliyah. Kalau tidak mengenalnya berarti orang itu jahil. Ya, dan ini yang menjadi sebab rusaknya agama, bahkan terlepasnya ikatan agama, buhul agama seutas demi seutas. 6. Kata beliau, "Faman lam ya'rif sabilal mujrimina wa lam tastabin lahu aw syaka an yadhunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin." Maka barang siapa yang tidak mengenal jalannya orang-orang yang durhaka, tidak jelas di hadapannya. Maka dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian dari jalan orang-orang yang durhaka ini, bahwa ini termasuk jalannya orang-orang yang beriman. Namanya rancu, tidak paham, tidak bisa membedakan. Ya, dalam Al-Quran kan kita diperintahkan untuk mengenal kebenaran dengan jelas, membedakannya dengan keburukan. Makanya Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebut oleh malaikat, beliau adalah farkum bainan nas, pembeda di antara manusia, yakni membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang menyimpang dengan jelas. 6. Jadi dia akan menyangka, dikhawatirkan dia akan menyangka sebagian jalan-jalan yang menyimpang bahwa ini termasuk jalan yang lurus. Seperti kebanyakan kaum muslimin saat ini, amal-amal yang tidak bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kerjakan, mereka bela mati-matian, bahkan orang yang menyelisihinya, yang justru orang ini bahkan mengamalkan yang benar mereka musuhi. Ya. Ada sebuah athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau pernah membuat perumpamaan di hadapan murid-muridnya dengan mengambil dua buah batu yang kemudian beliau susun. Kemudian beliau bertanya kepada murid-muridnya, "Hal tarawna ma baina hadzainil hajaraini minan nur?" Apakah kalian bisa melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu ini? Ya. Maka qalu, murid-muridnya mengatakan, "Wallahi ma nara bainahuma minan nuri illa qalilan." Sungguh kami tidak melihat ada cahaya yang muncul di celah kedua batu itu kecuali sedikit. Ya bagaimanapun batu kan tidak rata, mesti ada celah untuk munculnya cahaya di antara keduanya, tapi sedikit dibandingkan batu yang besar itu. Qala, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi latafshuwanna albida'u hatta la yura minal haqqi illa qadra ma tarawna baina hadainil hajaraini. Wallahi latadhharanna albida'u latafshuwanna albida'u hatta idza turika minha shay'un qalu turikati sunnah." Kata beliau, demi Allah yang jiwaku di tangannya, latadhharanna albida'u, sungguh kesesatan, penyimpangan itu, bid'ah-bid'ah akan bermunculan, akan terlihat di mana-mana, sampai-sampai kebenaran atau sunnah Nabi SAW tidak lagi terlihat, kecuali hanya sekedar cahaya yang muncul di antara celah kedua batu ini. Wallahi, sungguh demi Allah, kata beliau, latafshuannal bid'a'u, sungguh-sungguh bid'ah akan tersebar, penyimpangan akan tersebar di masyarakat, sampai-sampai idza turika minha syai'un, ditinggalkan sesuatu, ditinggalkan sebagian dari perbuatan yang menyimpang ini, orang-orang atau manusia justru mengatakan turikati sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan. Jadi ketika kebatilan diingkari atau ditinggalkan, orang-orang mengatakan, oh mereka meninggalkan kebaikan, oh mereka meninggalkan sunnah, oh mereka ini meninggalkan jalan yang benar. Subhanallah, terbalik, rusak pemahaman di akhir zaman. Ini yang terjadi ketika orang tidak mengenal al-jahiliyah, tidak mengikuti metode Al-Quran dalam mengenal agama. Makanya di sini sudah kita tekankan berkali-kali, ketika ada orang-orang yang menyalahkan pembahasan masalah-masalah yang berhubungan dengan syirik, penyimpangan-penyimpangan, rincian dari bid'ah dan hal-hal yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, dengan alasan itu akan memecah belah masyarakat, ini pemahaman yang keliru. Justru yang memecah belah itu adalah ketika terjadi kerancuan seperti tadi. Kebaikan dianggap kebenaran, kebaikan dianggap sebagai keburukan, keburukan dianggap sebagai kebaikan, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, rancu, sehingga seperti tadi, ketika ditinggalkan keburukan, orang-orang malah protes. Ketika keburukan dilakukan, orang-orang malah bergembira, malah mendukungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini akan bisa merusak Islam. Ya, tentu sudah kita katakan berkali-kali, penjelasan tentang masalah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, tentu dibawakan dengan cara yang baik, dibawakan dengan penjelasan yang penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan sikap lemah lembut, tidak dengan cara yang keras. Itu yang benar. Tapi tetap harus dijelaskan semua dengan rinci, karena inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan perkara-perkara agama ini sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Taib, kata beliau di sini, kama waqa'a fi hadhil ummati min umurin kathiratin fi babil i'tiqadi wal ilmi wal amali hiya min sabilil mujrimina wal kuffari wa a'da'ir rusul alaihimussalatu wassalam adkhalaha man lam ya'rif annaha min sabilihim fi sabilil mu'minin wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha wastahalla minhu ma harramallahu wa rasuluh. Sebagaimana terjadi di umat ini dari banyak perkara, termasuk pembahasan masalah akidah, ilmu dan amal, yang ini termasuk jalannya orang-orang yang durhaka, jalannya orang-orang kafir, musuh para rasul alaihissalatu wassalam. Tapi orang-orang yang tidak tahu kemudian memasukkan hal ini ya, karena dia tidak tahu itu adalah jalan musuh-musuh Islam, dimasukkan ke dalam jalannya kaum mukminin, dianggap ini kebenaran, dianggap ini akidah yang lurus. Bahkan dia mengajak manusia untuk mengikutinya, mengkafirkan orang yang menyelisihinya, yang dengan itu dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Contoh perkara-perkara yang mudah terjadi di kalangan masyarakat kita, meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Ini perkara keyakinan yang kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya Maha Tinggi, Al-Aliyu. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya Istawa 'alal Arsy, Ar-Rahmanu 'alal Arsy Istawa. Allah yang Maha Pemurah istiwa di atas arsy-Nya. Ini keyakinan yang diyakini oleh semua para sahabat, sepakat, kemudian para tabi'in dan seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam kitab Al-Ulul Aliyyil Ghaffar. Kesepakatan tidak ada yang menyelisih di kalangan para imam ahlu sunnah. Bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi, Al-Aliyu Al-Muta'ali, atau Mustawin ala arshihi, Maha Tinggi di atas arshnya, di atas semua makhluknya. Bahkan Imam Abu Hanifah, ya, termasuk yang menegaskan kufurnya orang yang mengingkari hal ini. Tapi sebagian dari kaum mukminin dengan mudah untuk menyatakan keyakinan yang sangat menyimpang ini dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, karena salah memahami makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Padahal kita tahu kebersamaan maknanya di sini adalah kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Karena kebersamaan itu tidak mesti mengandung makna kebersamaan zat secara pengertian dalam bahasa Arab. Ya, sebagian orang-orang Arab dulu mengatakan pernyataan yang terkenal seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang-orang Arab dulu mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana, kami terus melakukan perjalanan di malam hari dan rembulan menyertai kami, bersama kami. Bukan berarti rembulannya turun jalan di samping mereka, rembulan tetap dengan sinarnya menyinari mereka. Mereka mengatakan rembulan bersama kami. Ala kulli hal, ini keyakinan, akidah. Yang bahkan ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya kepada seorang budak perempuan, ya, yang kemudian Nabi SAW menyatakan dia adalah budak yang beriman, memerintahkan sahabat yang merupakan majikan budak itu untuk merdekakannya. Nabi SAW bertanya kepadanya, aina Allah, di manakah Allah? Maka budak ini mengatakan, Allah fis sama, Allah di atas langit, Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, waman ana, siapa aku? Kata perempuan itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda kepada sahabat yang merupakan majikan budak ini, a'tik hafa innaha mu'minah, merdekakan budak ini karena dia adalah seorang perempuan yang beriman. Dengan dia mengatakan Allah di atas langit. Ini hadis sahih Muslim, hadis yang sahih. Dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, dengan itu ditetapkan dia sebagai orang yang beriman, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan sahabat ini untuk memerdekakannya dari perbudakan. Jadi keyakinan ini bahkan diketahui oleh seorang budak yang kita tahu kedudukannya sangat rendah. Tapi ini adalah keyakinan dasar sehingga ditanyakan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai bukti benarnya keimanan di hati perempuan yang beriman ini. Radiyallahu ta'ala anha wa anis sahabati ajma'in. Barakallahu fikum. Nah. Kama waqa'a li aktsari ahli al-bida'i min al-jahmiyati wal qadariyati wal khawariji wal rawafidhi wa ashbahihim mimman ibtada'a bid'atan wa da'a ilaiha wa kaffara man khalafaha. Sebagaimana ini terjadi ya pada kebanyakan orang-orang yang pemahamannya menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah, kebanyakan orang-orang ahlul bid'ah, baik dari kalangan jahmiyah ya, orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, orang-orang qadariyah yang menolak takdir Allah, menetapkan keimanan kepada takdir, orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum mukminin, kaum muslimin dengan dosa besar, orang-orang yang selalu memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, orang-orang rawafid, orang-orang syiah yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dan yang semisal mereka dari kalangan pelaku-pelaku bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan, penyimpangan mereka, bahkan mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi pemahaman mereka. Jadi munculnya kerusakan besar seperti ini akibat dari apa? Ketidakfahaman terhadap jalan yang benar dengan rinci, sebagaimana memahami jalan keburukan dengan rinci. Maka oleh karena itu ini termasuk perkara yang perlu untuk ditekankan agar diketahui oleh kaum muslimin, penjelasan tentang kebenaran dengan rinci, juga kebatilan dengan rinci, agar tidak apa terjadi iltibas tadi, kerancuan, ketidakjelasan dalam membedakannya, sehingga menjadikan orang kabur, sehingga mudah terjerumus. Apalagi sudah kita sebutkan tadi, penyimpangan-penyimpangan ini dihiasi oleh syaitan, dikesankan sebagai kebaikan, sehingga banyak orang-orang yang terpedaya dan tertipu dan terjerumus ke dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum, penjelasan tentang masalah ini insya Allah akan kita lebih rinci sebutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk penjelasan kajian kita di kesempatan kali ini cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita untuk semakin bersemangat mempelajari agama ini sesuai dengan metode yang benar, metode dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita beri waktu untuk antum yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi yang kita bawakan tadi ataupun hal-hal yang di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan judul Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Nah, kata Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ini, dan untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kepada Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 021-823-6543. Ya, 6, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya pernah ngomong dari hamba Allah Tangerang.
3: Ya, silakan Ibu.
4: Saya pernah ngomong kalau saya sembuh rumah di blok I separuh ke masjid. Tapi maaf, saya enggak bisa ternyata. Kalau gimana kalau kita impak ala kadarnya, boleh enggak Ustaz?
3: Baik, berarti Ibu bernazar Bu ya, ketika Ibu bilang sembuh dari sakit maka akan menginfakkan dari bagian rumah yang Ibu miliki ya. Kemudian Ibu merubahnya. Baik, kita akan simak jawaban dari Ustaz dan terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kita simak bersama jawabannya. Silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kebaikan dan taufiknya bagi beliau, serta menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya, untuk yang diucapkan oleh ibu tadi termasuk nazar ya, maka kita tahu hukumnya nazar seperti ini makruh. Makanya ibu jangan ucapkan seharusnya ya, qadarullah telah terjadi, kita harus tahu hukumnya ini makruh. Karena memperberat diri sendiri, sesuatu yang tidak wajib akhirnya jadi wajib karena kita sendiri yang mewajibkannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Janganlah kalian bernadar, nadar yang seperti ini, nadar yang ada syaratnya, kalau saya sembuh, kalau saya begini maka saya begini. Jangan lakukan nadar ini karena nadar ini tidak akan merubah takdir Allah sedikit pun. Dan hanyalah dilakukan, dikeluarkan dari orang-orang yang pelit atau kikir. Ya maksudnya dia ingin berbuat baik kalau tercapai tujuannya. Akhirnya tercapai tujuannya malah mempersulit dirinya sendiri. Seperti ibu tadi, ternyata ibu tidak lakukan. Pertama, ibu harus berusaha melakukannya sesuai dengan nadar ibu sendiri. Karena ibu sendiri yang mewajibkan bagi diri sendiri. Kalau tidak ada halangan harusnya ditunaikan nadar tersebut, wajib. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih lainnya, man nadhara an yuti Allaha falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah wajib dia mentaatinya. Kan ini taat, infakan untuk masjid lagi bagus. Ya. Tapi barang siapa yang bernadar untuk berbuat maksiat, janganlah dia lakukan maksiat itu. Ini sekarang nadar taat, ibu harus lakukan. Ibu harus berusaha kerjakan. Apalagi ini ibu miliki, misalnya rumahnya itu kan ibu miliki. Ya kalau itu memang miliknya ibu, maksudnya hak, maka ibu berhak untuk menginfakannya, tidak ada penghalangnya. Tidak perlu khawatir akan hal-hal yang lain karena ini kewajiban. Lakukan, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Kecuali kalau itu bukan miliknya ibu misalnya, atau miliknya orang lain tidak memilikinya, atau ibu tidak ada apa ketidakmampuan untuk menunaikannya, baru itu. Nah, itu pun menurut sebagian dari para ulama berarti ibu harus membayar kafaroh sumpah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fa kafaratuhu, kafarohnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita makan dengan keluarga kita, atau memberi pakaian 10 orang miskin ya, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, ini harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Kalau tidak mampu baru siyamu thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Ini kalau terhalang dengan tadi. Tapi kalau apa yang tadi ibu ingin katakan, yang ibu katakan tadi waktu bernadar, ingin menyumbangkan bangunan ini untuk masjid, dan itu ibu miliki dan masih ada, harusnya dilakukan. Jangan durhaka karena ibu sendiri yang mewajibkan, dan ini adalah ketaatan kepada Allah, wajib untuk ditunaikan. Tadinya tidak wajib, tapi karena ibu wajibkan bagi sendiri, jadinya wajib untuk ditunaikan. Ini makanya menjadikan hal yang seperti ini harusnya dari awal jangan diucapkan. Tapi karena terlanjur diucapkan, wajib untuk ditunaikan nadar tersebut selama ada kemampuan dan itu adalah miliknya ibu. Kecuali kalau memang tidak mampu, ya benar-benar tidak mampu, itu bukan miliknya atau itu ya misalnya sudah dimiliki orang lain, bukan kemampuannya, baru melangkah kepada yang tadi kita sebutkan. Ya, ibu tidak mampu menunaikannya berarti harus membayar kafaroh sumpah. Seperti urutan yang saya sebutkan tadi, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang. Ya, kalau tidak, atau memerdekakan budak. Kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Itu yang urutannya seperti yang saya jelaskan. Barakallahu fik.
3: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di Tangerang atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Namun kita sama azan ya Allah wa yakum. Kita angkat berikutnya, pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz izin bertanya ya Ustaz. Ketika manusia memilih jalan kesesatan dan lalu melakukan maksiat, maka perbuatan maksiat itu pasti akan mendatangkan akibat yang buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun apabila manusia bertobat dan memilih jalan petunjuk, apakah serta merta akibat buruknya itu akan menghilang Ustaz? Mohon saya berikan penjelasan dan pencerahannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Abu Hanifah di Gunung Putri. Silakan Ustaz.
2: Barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya, Abu Hanifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, tentu saja kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh kembali kepada Allah Azza wa Jal, maka tobat yang diterima oleh Allah akan menjadi sebab kebaikan bagi diri dan menghilangkan keburukan dari perbuatan maksiat tersebut. Karena orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh berarti dia telah melakukan kebaikan. Dan tobat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Maka dengan perbuatan tobatnya akan menghilangkan dampak keburukan maksiat. Tentu selama tobatnya sungguh-sungguh dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tobat yang memenuhi syarat, ya. Ini tobat yang menghilangkan keburukan dari perbuatan dosa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dinyatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Cuma kan tadi kita harus kembali kepada tobatnya itu sendiri, kan tobat itu bertingkat-tingkat kualitasnya. Seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ad-Da'wah Dawa. Ada orang yang kualitas tobatnya itu sangat tinggi sehingga memberikan kebaikan bagi dirinya lebih baik daripada sebelum dia melakukan perbuatan dosa dan bertobat. Karena kualitas sangat tinggi. Ada juga yang kualitasnya lemah atau ada yang kualitasnya sedang sehingga mengembalikan keadaannya seperti semula. Tapi ada yang kualitasnya rendah sehingga tidak mengembalikan keadaannya seperti semula, bahkan lebih buruk daripada keadaan yang semula. Jadi setelah taufik dari Allah tergantung dari kualitas tobat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan simak pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya silakan. Ya silakan. Baik. Kembali terputus Ustaz dari penanya kita. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz izin bertanya, kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya orang mati tidak bisa mendengar, tapi kenapa ketika kita melewati kuburan kita harus mengucapkan salam kepada penghuni kubur Ustaz? Bagaimanakah jawaban dari hal ini Ustaz? Mohon saya berikan jawabannya. Syukran jazakumullah khairan dari putra di Bandung Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Iya. Ada hal-hal yang dikecualikan di dalam beberapa riwayat bahwa orang yang mati itu bisa mendengarkan ketika ada orang yang menziarahi kuburannya, ya itu saja. Tapi terbatas dalam hal-hal yang ini. Tapi untuk mendengarkan semua dari pembicaraan manusia yang ada di dunia ini, ya jelas mereka sudah berada di alam lain. Ya, ada hal-hal yang dikecualikan seperti misalnya kita mengucapkan salam, seperti orang yang mengunjunginya dalam sebagian athar disebutkan. Itu ada hal-hal yang mereka bisa dengarkan meskipun mereka tidak bisa menjawabnya tentu saja. Artinya tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di dunia karena sudah beda alamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada barzakh, alam barzakh, yakni pemisah antara dunia dan akhirat sampai hari kebangkitan nanti. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan cuma sebatas itu saja. Tidak seperti orang yang masih hidup tentu yang bisa mendengar, berkomunikasi, ya. Jadi hal-hal yang dikecualikan seperti ini ya kita benarkan sesuai dengan dalilnya. Tapi tidak bisa kita luaskan karena hukum asalnya orang yang sudah mati ya sudah terpisah dengan orang yang masih hidup di alam dunia ini. Naam, barakallahu fikum.
3: Naam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, masih terputus. Kembali kami berikan kesempatan kepada Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Baik. Baik, kita tunggu kembali di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan.
5: Izin bertanya.
3: Ya. Baik.
5: Pak
4: mau tanya, bolehkah?
3: Baik, Ibu dengan siapa Ibu? Mohon maaf, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Halo? Dengan siapa Ibu?
4: Bu Etin dari Depok.
3: Bu Etin dari Depok.
4: Dari Depok.
3: Ya, silakan Bu Etin.
4: Saya mau tanya, bolehkah saya melaksanakan wasiat? Melaksanakan wasiat.
3: Ya, melaksanakan wasiatnya apa ya, Ibu? Bisa diperjelas lagi?
4: Ya. Misalkan suami sebelum meninggal tentang waris. Boleh tentang waris. Wasiat kepada anak-anak bahwa nanti kalau meninggal rumah dijual dibagi sama ibu gitu, sama saya.
3: Baik, Ibu.
4: Ibu bolehkah gitu? Terus kalau nggak boleh kan udah dilaksanakan, gimana kah saya selanjutnya sikap saya sebagai itu?
3: Baik, sudah terlaksana Bu ya. Baik Ibu, Ibu yang bertanya untuk lebih memperjelas hukum. Baik, terima kasih Ibu Etil pertanyaannya. Kita akan simak jawaban dari Ustadz dan mohon Ibu menyimak juga lewat televisi atau radio. Kepada Ustadz kami persilakan. Silakan Ustadz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang ada di Depok tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan keberkahan, kebaikan, dan taufiknya bagi beliau, keluarga, dan untuk kita semua. Iya, tentu saja Bu, yang namanya wasiat itu kita lakukan sesuai dengan orang yang mewasiatkan kalau tidak melanggar syariat. Harus ada syarat-syaratnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang wasiat. Ya, di antaranya beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna Allaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada masing-masing pihak haknya, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya, ahli waris sudah mendapatkan bagian warisan, maka tidak perlu wasiat lagi. Tidak perlu mendapatkan bagian warisan lagi, karena dia sudah ada bagian warisannya. Jadi wasiat itu pertama, misalnya ada orang yang akan wafat mengatakan, ya nanti saya berikan wasiat untuk anakku lebih banyak, anak pertamaku karena saya lebih sayang sama dia. Ini tidak boleh ditunaikan. Karena dia sudah akan dapat bagian nanti. Harus pembagiannya sesuai dengan syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wasiat ya tidak boleh melebihi dari sepertiga. Karena ada hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada sahabat siapa, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, "Ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir," sepertiga saja. Sepertiga itu pun sudah banyak, tidak boleh melebihi sepertiga. Kita berikan wasiat kepada orang yang bisa menerimanya selain dari ahli waris. Nah, kalau yang apa Ibu tanyakan tadi, ya, suami mewasiatkan bagian dari warisan tidak perlu sebenarnya. Ketika dia wafat, otomatis bagian warisan akan dibagi sesuai dengan syariat. Ya, misalnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain," laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan. Kalau ada wasiat yang mengatakan nanti harta dibagi sama, tidak boleh ditunaikan wasiat ini karena bertentangan dengan Islam. Harus ditunaikan sesuai dengan pembagian yang Allah tentukan. Ya. Jadi kalau misalnya suami wafat, ya sudah, masing-masing sudah dapatkan bagian. Ibu punya anak misalnya, anak laki-laki dan perempuan, berarti ya ibu mendapatkan 1/8. Kemudian anaknya mendapatkan sisanya untuk anaknya semua dibagi, ya 7/8 tadi dibagi, yang laki-laki dua kali bagian dari perempuan. Itu sudah ketetapan yang berhubungan dengan pembagian waris dalam Islam. Tidak perlu lagi ada wasiat dalam masalah ini karena toh itu semua sudah diatur dalam Islam. Bahkan ketika suami mengatakan misalnya nanti rumahnya enggak usah dibagi ya, nanti di tempat saya bersama-sama. Ini tidak boleh ditunaikan. Karena itu adalah hak ahli waris semua untuk membagi rumah tersebut, untuk menjualnya kemudian dibagi dalam bentuk harta warisan tadi sesuai dengan pembagian dalam syariat. Jadi perkara-perkara yang berhubungan dengan pembagian warisan ya tidak perlu lagi diatur oleh orang yang memiliki harta karena ketika dia wafat otomatis itu akan dibagi untuk ahli warisnya sesuai pembagian yang disyariatkan dalam Islam. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu yang bertanya dan kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya Ustaz di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Halo, ya silakan. Bapak Ibu sudah terhubung, silakan.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
5: Dengan Umu Fikri dari Cilebut, Bogor.
3: Silakan Umu Fikri.
5: Begini Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz ya. Mau nanya, kalau apakah boleh kita berguru kepada apa mengambil ilmu atau berguru kepada guru yang berhalaqoh kepada organisasi HASMI itu aja Mas Ustaz.
3: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, cukup Bu ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz dipesan untuk menjawab Ustaz.
2: Tadi namanya apa tadi? HASMI apa HASMI?
3: Salah satu organisasi, Sat, organisasi yang bergerak di ormas, Sat, organisasi masyarakat, Sat, yang ada di daerah Bogor. Nama organisasi, Sat?
2: Iya.
3: HASMI, Sat.
2: HASMI, oke. Okay. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik tadi dari Umu Fikri ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau. Yang saya ketahui bahwasanya dakwah sunnah itu tidak menisbatkan diri kepada ormas tertentu, ya, bahkan pengelompokan seperti ini dikhawatirkan akan bisa memecah belah. Kalau sekedar kita membuat misalnya sesuatu yang merupakan aturan dari pemerintah, misalnya kita membuat sekolah dengan nama sekolah atau dengan yayasan, atau bahkan seperti kita membuat PT Radio Roja misalnya, ini kan memang merupakan aturan dari pemerintah untuk hal-hal yang seperti ini. Ini pun kita bukan jadikan sebagai patokan untuk berfanatik padanya, ya. Yang penting di sini kita berusaha untuk menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tentu ini diperbolehkan, tapi kalau organisasi tertentu yang apalagi ada fanatik dari organisasi tersebut, ya kemudian mengajak untuk pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan pemahaman yang ada pada organisasi tersebut, tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka tentu ini tidak boleh kita ikuti. Segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tentu tidak boleh kita ikuti. Dan biasanya organisasi yang seperti ini, ormas seperti ini, kalau itu ormas atas nama agama, ya, biasanya akan mengajarkan untuk fanatik dan mengikuti, berfanatik kepada pemahaman mereka, bahkan menjadikan kebencian dan permusuhan adalah dengan atas dasar organisasi atau nama organisasi tersebut. Nah, barakallahu fikum.
3: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dari penanya kita melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Umu Putri Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bolehkah saya melaksanakan, merutinkan salat istikharah dan salat hajat setelah salat tahajud Ustaz? Sebab saya merasa selalu butuh petunjuk Allah dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, barakallahu fikum. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Untuk salat hajat itu tidak ada dalil yang menyebutkannya yang sahih, bahkan hadisnya sangat lemah. Ya, sebenarnya apa yang disebutkan oleh ibu tadi, karena dia sangat butuh petunjuk Allah, dia bisa minta, tidak hanya dalam sholat itu, bisa dalam sholat tahajud tadi, dia minta petunjuk Allah. Karena dalam tahajud kan ada tempat kita berdoa, sewaktu kita sujud, di semua sujud kita, setelah kita membaca zikir sujud, kita berdoa kepada Allah, minta petunjuknya untuk semua urusan kita. Kalau dia ingin laksanakan sholat istikharah ketika ada pilihan-pilihan yang dalam urusan dunia yang dia tidak mengetahui, boleh. Tapi jangan dirutinkan. Kalau tidak ada sebabnya ya, jangan dilakukan. Misalnya ada dua pilihan yang ingin kita lakukan, kita bingung menentukan mana yang lebih baik karena ini semua urusan dunia. Kita istikharah, kalau tidak ya jangan. Adapun masalah petunjuk secara umum, kan dia tiap hari merutinkan salat tahajud. Harusnya dalam salat inilah dia berdoa meminta petunjuk Allah untuk kebaikan dunia akhiratnya atau dimudahkan urusan-urusan dunianya agar dilakukan tidak melalaikan dari mengingat Allah agar selalu mendukung keimanannya dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah dengan dia melaksanakan salat malam setiap hari itu sudah kebaikan. Yang dengan itu harusnya dia banyak berdoa meminta untuk kebaikan bimbingan dari Allah bagi dirinya dalam kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, barakallahu fikum. Semoga jawaban ini memberikan pencerahan dan kebaikan bagi semua pemirsa yang dan para pendengar Roja TV maupun Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Dan ini akhir dari pertemuan kita di kesempatan kali ini, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, para Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk kembali menyampaikan pembahasan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wal hawad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranda Alsi Hafizallahu taala. Hadis-hadis tentang akhlak bakti kepada orang tua. Tawasul agung dalam doa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد kaum muslimin dan muslimat sahabat Raja TV di mana saja berada rahimakumullah tidak boleh terhenti sedetik pun dari kita semangat untuk senantiasa menjadikan segenap jiwa dan raga kita tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah untuknya, mengabdi kepadanya, untuk menggapai ridhanya. Kita tercipta untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, meringankan dan memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berzikir mengingat Allah, bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah, serta memperindah dan meningkatkan kualitas ibadah kita sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat bertangkai salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda mulia yang kita cintai bersama. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga sampai kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunan sunnah dan keteladanannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang masih tersambung dengan bimbingan karya ilmiah Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah, masih tentang hadis-hadis yang menuntun kita untuk berakhlak mulia. Dan insyaallah pertemuan ini menjadi pertemuan penghujung dalam pembahasan akhlak mulia berupa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, yaitu akhlak yang termulia, tuntunan yang teragung setelah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih tentang bakti kepada kedua orang tua, izinkan kami untuk mengingatkan kita kembali firman Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita untuk selalu berbakti kepada mereka. Baik mereka telah meninggal dunia, terlebih mereka masih dalam kehidupan dunia. Di antara sekian banyak ayat itu yang juga sebagiannya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahqaf. Ayat 15. Para pemirsa sekalian yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Quran bisa melihat, kemudian menelaah maknanya atau setidaknya dicatat terlebih dahulu keterangan ayat untuk kemudian nanti dilihat dan dikaji lagi. Di dalam ayat tersebut, ayat 15 pada surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami, kata Allah, mewasiatkan kepada manusia, bukan hanya kepada mukmin, bukan hanya kepada muslim, tapi kepada setiap manusia. Kami mewasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya lah yang telah mengandungnya. Kurha, dalam keadaan berat, tidak enak. Wa wada'athu kurha, demikian pula saat melahirkannya, juga dalam keadaan berat, dalam keadaan tidak nyaman sama sekali. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, proses hamil hingga tuntas menyusui adalah 30 bulan. Itu maknanya, kalaulah menyusui misalnya 2 tahun, maka usia minim, meskipun mungkin terkategorikan dalam disiplin ilmu medis adalah prematur, tetapi masih sangat mungkin membawa sebuah kehidupan yang normal, kehamilan berusia 6 bulan kemudian terlahir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil serta menyusuinya adalah 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kemudian tatkala dia yang dikandung, dilahirkan, disusui selama 30 bulan, kemudian terus beranjak dewasa sampai ia mencapai ashud, usia kematangan, kemudian ia pun sampai mencapai usia 40 tahun, puncak kekuatan, puncak kematangan seseorang di kehidupan dunia. Qala rabbi auzi'ni. Setelah mencapai 40 tahun yang kemudian setelah itu berangsur, dia akan kembali melemah dan terus melemah sampai kondisi paling lemah sebagaimana dahulu ia dilahirkan pertama kali di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah wasiat agar kita senantiasa berdoa. Doa untuk kedua orang tua, sekaligus doa untuk anak keturunan kita, karena kita akan menjadi orang tua bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala rabbi auzi'ni, hamba yang mencapai 40 tahun itu semestinya lah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, anugerahkan untukku, bagikan kepadaku, an ashkura ni'mataka, agar aku bersyukur atas nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya wa ala walidayya, yang telah engkau anugerahkan nikmat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dinukilkan walidayya, yang seakan-akan kita mewakili kedua orang tua kita di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi di antara kewajiban orang tua kita untuk bersyukur kepada Allah, mungkin ada yang terluput, mungkin ada yang kurang, maka bisa ditutupi oleh syukur anaknya. Karena anaknya adalah bagian dari amal perbuatan mereka. Kesalihan anak adalah bagian dari buah manis yang diperjuangkan oleh kedua orang tua. Maka doa ini mengingatkan seorang hamba, manakala ia memanjatkannya, maka dia sedang bersyukur kepada Allah, sekaligus dia sedang bersyukur mewakili kedua orang tuanya. Dia berharap orang tuanya juga menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kalau syukur mereka ternyata mungkin kurang dan seterusnya, maka ia yang menutupi kekurangan tersebut. Dan dia juga adalah bagian dari apa yang menjadi kewajiban orang tua dalam bersyukur kepada Allah. Karena syukur orang tua kepada Allah adalah memperjuangkan agar anaknya menjadi anak yang saleh. Wa an a'mala salihan tardah, ya Allah, anugerahkan pula untukku agar aku beramal salih yang engkau ridai. Tidak setiap amal salih yang terlihat dengan kasat mata ternyata diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kemasukan ria, kemasukan ujub, dan yang lain, penyakit-penyakit hati yang barangkali akan menggugurkan atau minimalnya mengurangi banyak dari pahala dari amal tersebut. Karena ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa diterima dan dianggap sebagai amal salih apabila sebuah amal terpenuhi padanya dua syarat sekaligus. Yang pertama adalah kemurnian ikhlasnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah karena keselarasannya mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan kedua syarat yang terpenuhi inilah amal menjadi salih, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan diberikan balasan pahala yang setimpal. Maka seseorang di dalam doa ini dituntun, diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah agar kau menjadi hamba yang bersyukur, agar kedua orang tuamu juga dipenuhi dengan rasa syukur, dan kau juga beramal salih yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Wa aslih li fi dhurriyati, ya Allah, salihkan kedua, salihkan anak keturunanku untukku. Jadikan anak-anak keturunanku sebagai anak-anak yang salih. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak terkecuali di dalam bimbingan mereka untuk membentuk kesalihan anak-anaknya. Ada saja di antara orang tua yang mengalami keterluputan, ketergelinciran di dalam membentuk kesalihan putra-putrinya. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kesalihan itu sempurna. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan upaya seorang hamba bisa mencapai maksimal dan optimalnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatan darinya sajalah kesalihan menjadi sempurna. Aslih li fi dhurriyati, ya Allah, salihkan anak keturunanku untukku. Inni tubtu ilaik, sekiranya ada kekurangan, keterluputan, kekhilafan, ketergelinciran, baik yang aku sadari atau yang tak aku sadari, baik yang aku sengaja ataupun yang aku tergelincir di dalamnya, berikan taubatmu kepadaku, ya Allah. Inni tubtu ilaik, aku taubat kembali kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang berserah diri di dalam Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini memiliki makna yang sangat agung, makna yang sangat luas, termasuk dalam pembahasan kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain adalah amal yang agung. Dan karena agungnya amal birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, menjadi agung pula tatkala seseorang bertawassul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tua di dalam doanya. Ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat, meminta, mengemis, merengek, maka di antara tawassul yang paling agung di dalam doa adalah menyebutkan amal saleh berupa birrul walidain yang dia upayakan. Seseorang mungkin tak banyak harta, tetapi dia ketika berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak harus selalu dengan harta, tapi dengan baktinya, kebaikannya, tutur katanya yang lembut, penghormatannya, kerendahan hatinya, perhatiannya kepada kedua orang tuanya, itu jauh lebih bernilai dibandingkan tumpukan harta benda yang ia serahkan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti kita tidak memberi. Berilah sekemampuan. Tetapi tidak hanya orang kaya yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bukan dengan memberikan sejumlah harta sajalah seseorang bisa dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya, betapa banyak orang tua yang diberikan begitu banyak uang, tapi ternyata ia tak merasakan bahwa anaknya berbakti kepadanya. Dikasih sejumlah uang, dibangunkan rumah yang megah dan lapang, dibelikan kendaraan yang nyaman dan mahal, diberangkatkan piknik atau pergi ini, pergi anu, dipenuhi semua keperluan, tapi tak pernah diajak bertegur sapa. Tak pernah ada kehangatan komunikasi dalam tutur bicara yang halus. Tak pernah ada perhatian tentang kesehatan, kondisi, kebahagiaan, kegembiraan. Tak pernah terdengar suara Al-Quran dibacakan oleh si anak kepada orang tuanya. Tak pernah orang tuanya mendengarkan doa-doa yang dibacakan oleh anak tersebut. Ma, ayah, bapak, umi, abi, semoga Allah senantiasa menjaga engkau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mama dan papa. Semoga senantiasa dilimpahkan kasih sayang. Semoga senantiasa diberikan hidayah, taufiq, inayah, dan penjagaan, dan seterusnya. Maka boleh jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan dengan harta, lebih bisa memenuhi kewajiban bakti dibandingkan mereka yang merasa bahwa berbakti itu cukup hanya sekedar dengan menggelontorkan segenap harta dan kekayaan. Maka poinnya adalah ketika seorang hamba mengetahui berdasarkan ayat-ayat yang selama ini kita kaji, hadis-hadis yang selama ini kita pelajari, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal saleh yang agung, maka demikian pula bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua adalah tawassul yang paling agung ketika berdoa. Dan ada sebuah hadis yang cukup panjang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Kata beliau, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Beliau mengisahkan kisah tiga orang yang telah lampau. Bainama thalathatu nafarin yatamashawna akhadahumul matar. Ketika ada tiga orang yang sedang berjalan, kemudian hujan pun mengguyur mereka. Fa'awaw ila gharin fi jabal. Maka mereka pun berteduh masuk ke dalam sebuah gua di suatu gunung. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. Maka bergulirlah ya sebuah batu, bongkahan batu besar sehingga menutup mulut gua. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ. Maka karena sudah tertutup rapat mulut gua itu dengan bongkahan batu besar yang tak dapat mereka dorong untuk membukanya, maka satu sama lain di antara mereka saling berkata, "Unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'ullaha biha la'allallaha yafrijuha 'ankum." Satu sama lain di antara mereka bertiga berkata, "Coba diingat-ingat, diperhatikan dengan seksama amal apakah yang kalian telah lakukan, amal salih untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Berdoalah kepada Allah dengan bertawassul di atas amal salih tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari kondisi ini." Faqala ahaduhum, maka satu dari ketiganya berkata, "Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabiran wa imraati wa li sabat sibyatun sigharun ar'a 'alayhim." Ya Allah, sungguh dahulu aku memiliki kedua orang tua yang sudah senja usia, mereka semua sudah renta, dan bersamaan dengan mereka aku juga memiliki seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil-kecil, dan aku menggembala ternak untuk mereka. Fa idza arahtu alaihim halabt fa bada'tu biwalidayya fa saqaituhuma qabla baniyya. Ya Allah, kalau aku sudah selesai, aku pun menuju mereka ternak-ternak itu dan aku mengambil susu ternak tersebut. Setelah itu aku pun datang kepada keluargaku dan aku selalu memulai memberikannya kepada kedua orang tuaku aku berikan mereka minum tersebut sebagai makanan mereka, bahkan sebelum kuberikan untuk anak-anakku sendiri. Subhanallah. Jadi beliau menceritakan bagaimana suatu amal yang beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau kisahkan apa yang beliau alami, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tak diberitahukan oleh hamba ini di dalam doanya, maka inilah keluh kesah seorang hamba kepada Allah di dalam doa. Dan demikianlah para nabi dan rasul berkeluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalnya doa Nabi Ya'qub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku dan kegelisahan berat di dalam hatiku hanya kepada Allah. Dan doa-doa para nabi banyak dalam hal ini. Ternyata satu dari tiga orang yang berada di dalam gua, yang ternyata disebutkan di urutan pertama, adalah seseorang yang bertawassul tentang kedua orang tuanya yang ia berupaya untuk berbakti seoptimal mungkin. Dia masih melanjutkan doanya tersebut. Ya Rabbi wa annahu na'a bi dhata yaumin syajaru. Ya Allah, suatu hari rerumputan dan hijaunya dedaunan begitu jauh sehingga aku harus membawa ternak pun jauh agar mereka makan dari dedaunan dan rerumputan tersebut. Falam ati hatta amsait. Dan aku pun belum sampai ke rumahku sampai sudah sore, sampai terbenamnya matahari. Fawajadtuhuma qad nama. Aku dapatkan kedua orang tuaku ternyata telah tertidur. Fahalabtu kama kuntu ahlub. Maka aku pun memerah susu sebagaimana biasanya. Tentu saja ternaknya ini harus makan dulu sebelum nanti pada

pada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku itu. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya, sementara anak-anakku yang masih kecil itu mereka pun menangis di kakiku. Menangis karena lapar. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala'al fajr. Ya Allah, itulah kondisi yang terus berlangsung antara diriku dan juga anak-anakku sampai waktu fajar pun tiba. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha furjatan nara minha as-sama' fafarajallahu minha furjatan fara'u minha as-sama'. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahwa aku dahulu melakukannya benar-benar mengharapkan wajah-Mu semata, ikhlas karena engkau ya Allah, maka bukakan dari bongkahan batu besar yang menutup gua kami ini, setidaknya kami pun bisa melihat langit. Maka subhanallah, mereka pun mendorongnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dari celah batu tersebut, mereka bisa melihat langit sebagaimana yang diminta oleh hamba tersebut. Subhanallah. Artinya doa tersebut dikabulkan. Doa hamba ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia berdoa, bertawassul, menyebutkan amal salih yang ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah baktinya kepada kedua orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Maka saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa adalah sesuatu yang setiap waktu bersama kita. Tak sulit untuk kita melakukannya. Tengadahkan tangan, hadap ke arah langit, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan diri, merengek dan mengemis meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah, salah satu di antara tawassul yang paling agung disebutkan di dalam doa adalah tawassul dengan amal salih berupa bakti kepada kedua orang tua. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti? Sekaligus ini menjadi evaluasi dan koreksi diri kita. Kalau sekiranya ada doa-doa yang belum lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi karena mungkin kita terluput dari bertawassul dengan amal salih. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah pantas kita berdoa dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang salah satu tawassulnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua seoptimal mungkin. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikan doa kita lebih potensial untuk dikabulkan. Hadis masih berlanjut. Waqala al-akhir, saya percepat yang kedua dan yang ketiga, karena tidak menjadi pembahasan inti kita. Adapun yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat libnatu ammin ahbabtuha, ya Allah, dahulu aku jatuh hati kepada sepupuku sendiri. Dengan kecintaan dan kecenderungan hati layaknya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka aku pun menggodanya. Aku meminta dia merelakan dirinya untuk aku zinahi. Tapi ia selalu menolak. Sampai kemudian ia pun datang dengan memohon dan aku memberinya 100 dinar. Hatta atiyaha bimi'ati dinar, dengan imbalan 100 dinar kutawarkan. Fata'ibtu hatta jama'tu mi'ata dinar. Ya Allah, aku benar-benar berupaya sampai aku mengumpulkan 100 dinar. Faji'tu biha, kemudian aku pun datang dengan 100 dinar itu. Falamma waqa'tu baina rijlaiha, kemudian tatkala aku benar-benar sudah duduk di antara kedua kakinya. Wanita itu pun berkata, ya abdallah ittaqillah, wahai hamba Allah, takutlah engkau kepada Allah. Wala taftahil khatama illa bihaqqih, jangan kau buka lingkar cincin ini kecuali dengan haknya. Jangan kau zinahi aku. Jika kau menginginkanku, maka gapailah dengan cara yang halal. Faqumtu anha, ya Allah, aku pun beranjak dari tubuhnya. Kalau sekiranya ya Allah, engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu,

meninggalkan wanita itu dan godaan zina bersamanya. Aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu semata, ya Allah. Maka bukakanlah pintu gua ini. Bukakanlah mulut gua ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan juga doa si kedua. Kemudian tergeserlah lagi sedikit sehingga masih ada celah yang sudah terbuka namun belum bisa mereka keluar darinya. Kemudian yang ketiga berkata, Allahumma inna inni kuntu stajartu ajiran bifaraqi aruzzin. Ya Allah, dulu aku menyewa tenaga sewaan untuk mengelola dan memanen padiku. Setelah ia kerjakan pekerjaannya, dia pun berkata, "A'tini haqqi, berikan untukku hakku." Fa'aradtu 'alaihi faraqahu faraghiba 'anhu. Kemudian aku pun menolak pemberian itu dan ia pun tidak menyukainya. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minhu baqaran wa ri'aaha. Kemudian aku pun jadikan tanamanku itu atau hasil itu, ya, kemudian berupa sapi dan aku menggembalakannya. Faja'ani. Kemudian dia pun datang. Faqala ittaqillah. Si tenaga sewaan tadi berkata, takutlah engkau kepada Allah. Wala tazlimni haqqi. Jangan kau zalimi hakku. Maka aku pun menjawab untuknya, idhab ila tilkal baqar wa ri'aiha wa fakhudha. Kau pergilah menuju kawanan sapi-sapi dan semua yang bersama mereka, artinya anak keturunan-keturunan atau anak-anak dari sapi tersebut, dan ambillah. Tenaga sewaan itu berkata lagi, ittaqillah wa la tastahzi bi. Takutlah engkau kepada Allah, jangan menghinaku. Fakultu innila astahzi'u bika. Aku berkata kepadanya, aku tak menghina engkau. Ambillah. Itulah yang dahulu upahmu dan aku berikan belikan sapi dan pada akhirnya beranak pinak. Maka kemudian si tenaga sewaan itu pun mengambilnya, betul-betul mengambil semuanya. Ya Allah, sekiranya itu engkau ketahui aku lakukan hanya mengharap wajah-Mu semata, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Fa farajallahu ma baqi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukakan yang tersisa sehingga mereka bisa keluar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doa si anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sedemikian pengorbanannya. Kemudian ia tawassulkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya itu di dalam doanya. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala spontan saat itu juga. Spontan saat itu juga. Maka jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, terlebih tatkala mereka masih hidup di dunia. Jelas berbeda bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Kewajiban bakti terus berlangsung, masih berlaku sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Tapi tatkala mereka masih hidup, maka bakti kepada kedua orang tua yang masih hidup sangat-sangat utama. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Raghima anf, raghima anf, raghima anf." 3 kali Nabi menyatakan, tersungkurlah hina, tersungkurlah hina, dan tersungkurlah hina 3 kali. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapakah yang tersungkur hina itu wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka abawayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Tersungkur hinalah seseorang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup, salah satunya atau bahkan kedua-duanya, tapi itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Kesempatan orang tuanya masih hidup, dua-duanya, atau tersisa salah satu dari keduanya, dia tidak berbakti,
yang bakti tersebut dapat memasukkannya ke dalam surga, orang seperti ini yang menyia-nyiakan kesempatan ada orang tuanya namun tak berbakti, sehingga ia terluput untuk bisa masuk surga, orang ini didoakan oleh Nabi SAW tersungkur hina 3 kali doa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau berkata, amin, amin, amin, 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, sebelumnya engkau tidak pernah melakukan ini, kok amin 3 kali? Apa gerangan yang terjadi? Maka Nabi SAW menyatakan, qala li Jibril, saat aku menaiki tangga, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu abdin adraka abawaihi aw ahadahuma lam yudkhilul jannah. Jibril alaihi salam berkata kepadaku, tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, namun itu tak bisa memasukkannya ke dalam surga. Hilang kesempatannya untuk masuk surga karena ia tak berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun amin yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadhan walam yughfar lah. Tersungkur hina seorang hamba yang Ramadan datang menyapanya, namun ternyata Ramadan berlalu pergi sementara ia belum lagi diampuni dosa-dosanya. Adapun yang ketiga, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepadaku, raghima anfu mri'in, celaka seorang hamba, dzukirta indahu falam yusalli alaik, namamu disebutkan di sisinya wahai Muhammad, namun ia tak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir setiap doa malaikat Jibril alaihi salam tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya. Para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tak perlu diaminkan doa para malaikat, apalagi doa jenderal dan panglimanya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, adalah doa yang mustajab. Lalu bagaimana lagi tatkala doa malaikat Jibril alaihi salam diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tertolak. Karena amin artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah ampuni, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Itulah makna amin. Berarti siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi ia tak berbakti kepada mereka, sehingga luput darinya kesempatan untuk bisa masuk surga, orang ini sadar atau tidak, tahu atau belum, dia telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tersungkur hina dia, dan doa tersebut telah diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, maka berbakti kepada kedua orang tua bukan hal yang biasa saja. Kalau seseorang melakukannya, pahalanya sangat luar biasa di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan apabila seseorang meninggalkannya, itu pun akan menjadi petaka dan dosa yang luar biasa besarnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Sebagaimana Allah juga menetapkan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Sekiranya mereka berdua atau salah satu dari keduanya mencapai usia senja di sisimu, maka jangan kau ucapkan uf kepada mereka. Dan uf, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, adalah kalimatu tabajjur, ungkapan menggerutu, tidak menerima, yang paling ringan atau yang paling rendah. Karena ada ucapan-ucapan menggerutu lainnya.
Sekedar ah saja dilarang oleh Allah. Sehingga kata para ulama, seandainya ada kata umpatan atau menggerutu yang lebih ringan daripada uf, niscaya akan dihadirkan di dalam ayat ini. Tapi karena tidak ada yang lebih ringan dari sekedar mengucapkan ah atau uf atau semisal itu, Allah melarangnya, maka itu artinya jangankan umpatan, sikap kasar, bentakan yang berat, yang sekedar uf atau ah saja Allah larang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan hardik mereka, jangan caci mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Bukan sekedar ucapan yang baik, bukan sekedar husna, tapi karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan mereka. Qawlan karima, kata Allah. Ungkapan yang memuliakan. Wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Tidak berhenti sampai di situ. Turunkan kerendahanmu dan sampaikan kepada kedua orang tua ketulusan kerendahan hatimu sebagai bentuk rahmah, kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qul, dan ucapkan dalam doamu, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah menyayangku semenjak aku masih kecil. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sudah kita lewati kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, ada hadis yang menarik untuk diingat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah wa raghima anfu man adraka abawayhi wa lam yudkhilahu al-jannah, dan lafal-lafal yang serupa dengan ini. Celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya masih hidup namun ia tak berbakti sehingga itu tak mampu memasukkannya ke dalam surga. Tersungkur hinalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun keduanya tak bisa menjadi pintu surga yang terbuka baginya. Kata al-imamul Qurtubi rahimahullah, wa hadha du'a'un mu'akkad 'ala man qassara fi birri abawayhi. Kata al-imamul Qurtubi, doa-doa buruk yang dahulu dipanjatkan malaikat Jibril alaihi salam dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu berlaku terus sampai hari kiamat tiba, doa ini menjadi lebih kokoh dikabulkan oleh Allah bagi siapa saja yang mengabaikan kewajiban baktinya kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala sara'ahu li anfihi fa ahlakahu. Allah Subhanahu wa taala akan menyungkurkan hamba tersebut dan membinasakannya. Wa hadza inna ma yakunu fi haqqi man lam yaqum bima yajibu alaihi min birrihima. Ini berlaku bagi siapa saja yang tidak menjalankan hak bakti yang wajib kepada kedua orang tua. Adapun makna yang kedua, azallahu Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Jadi yang pertama, Allah akan membinasakannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Li'anna man alsaqa anfahu alladhi huwa ashrafu a'dha'il wajhi bit-turab alladhi huwa mawti'ul aqdam wa akhassul asya' faqad intaha min adh-dhulli ila al-ghayati al-quswa. Karena kalau seseorang itu disungkurkan sehingga bagian yang paling terdepan dan paling mulia di wajahnya, yaitu hidung, berada tersungkur di tempat pijakan kaki yang paling rendah, itu artinya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita semua dari itu. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan dan juga dari kebinasaan. Jadi makna hadis-hadis yang tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam
bagi siapa saja yang masih mendapatkan kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya masih hidup, namun ia tak memanfaatkan baktinya kepada kedua orang tuanya sehingga ia tak bisa masuk surga disebabkan bakti tersebut, maka dia telah mendapatkan dua sekaligus. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Dan inilah makna hadis yang sudah kami bawakan di penghujung pertemuan lalu dan kemudian juga dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah pada hadis yang dibawakan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa pun yang pelakunya lebih layak untuk Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukumannya di dunia dan juga masih menyimpan potensi azab di neraka melebihi kezaliman dan memutus tali silaturrahim. Jadi ini dua dosa yang sangat potensial disegerakan hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia sebelum nanti di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah kezaliman. Akan disegerakan hukuman pelakunya di dunia dan juga akan diberikan hukuman baginya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya dua hukum sekaligus. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Dan juga selain kezaliman adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturrahim, dan tali silaturrahim yang paling wajib di urutan teratas tertinggi adalah menyambung tali silaturrahim bersama kedua orang tua dengan bakti kepada mereka berdua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan banyak sekali terbahas tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta nista dan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, sampai-sampai Syekh pun membawakan dalam beberapa bagian begitu banyak ayat dan hadis yang beliau sampaikan, bahkan sebagiannya beliau ulang, tidak lain dan tidak bukan agar kita semua sebagai insan yang bertakwa yang menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman tidak lupa bahwa kita punya kewajiban untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dengan semua ucapan kita, dengan semua sikap dan perbuatan kita, dengan perlakuan kita, dengan kerendahan hati kita di hadapan orang tua. Dan tentu saja diperlukan kesabaran dan effort yang besar agar kita bisa lulus dalam ujian bakti kepada kedua orang tua. Wahai siapa saja di antara kita, saya sebagai pembicara, para pemirsa sekalian yang menyimak dari kejauhan, siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, jangan sia-siakan kesempatannya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Raihlah kesempatan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu bakti kepada mereka berdua. Dan wahai siapa saja yang telah meninggal dunia, yang sudah tak bisa lagi berbakti secara langsung kepada kedua orang tua, belum terlambat untuk tetap berbakti kepada mereka berdua dengan membentuk kesalihan di dalam diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka berdua di alam barzakh. Sambunglah tali silaturrahim yang bersama mereka kita memiliki hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila mereka meninggal dunia meninggalkan berbagai jejak kebaikan, maka teladanilah itu sehingga orang tua kita mendapatkan aliran pahala darinya. Dan apabila kedua orang tua telah berjanji sesuatu yang ternyata belum lagi mereka penuhi, maka penuhi janji tersebut selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sambung hubungan baik dengan orang-orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita
dalam bingkai tuntunan agama. Dengan itulah semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung pahala silaturahmi kita bersama kedua orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal dunia. Dan sudah dibawakan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada satu penghuni surga yang terus saja derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ia pun keheranan dan bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadza? Ya Allah, Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini? Setiap saat ditinggikan derajatnya, dinaikkan tingkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dijawab untuknya, "Hadza bi istighfari waladika lak." Ini karena istighfar-istighfar yang dipanjatkan oleh putramu, oleh anakmu untukmu. Maka mohon ampun seorang anak untuk kedua orang tuanya bukan tak bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi orang tuanya dan itu kelak justru akan menjadi kebaikan yang memberatkan timbangan kesalihannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan yang ditutup oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala dan pada volume berikutnya pada pembahasan subbab yang kelima beliau mengkaji tentang silatul arham dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sebelum ditutup sekiranya ada diskusi atau pertanyaan dipersilahkan.

0: Alhamdulillah, jamaah syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita selalu berusaha dan berdoa agar kita menjadi anak yang soleh dan selalu berbakti kepada orang tua kita. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, yang masuk di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Fatin yang berada di Ciamis. Ya Ustaz, orang tua ana tinggal ibu saja, sudah pikun atau demensia dan sudah terbaring lemah di tempat tidur. Makan masih bisa dan minum pun hanya sedikit. Ana hanya bisa menyuapi, mengusap dan menghiburnya dengan zikir dan doa. Apakah ini pantas untuk jadikan tawasul kepada Allah? Memohon hajat ana yang fakir dan gharim. Dan apakah bisa atau boleh ana minta didoakan kepada ibu ana yang sudah pikun ini? Tidak tahu ana adalah dan ibu ana tidak tahu bahwa ana itu anaknya. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.
1: Barakallahu fikum Abu Fatin di Ciamis ya atau Cianjur tadi, barakallahu fikum, dan kepada segenap para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Ketika seseorang diuji sebagaimana tadi tergambar dalam pertanyaan, maka masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan kondisi orang tua mungkin mengalami demensia atau semisalnya, tidak menghalangi kita untuk memperkenalkan diri. Perkenalkanlah diri. Ibu saya, sebutkan nama, adalah putra ibu. Saya sayang kepada ibu. Ibu adalah ibunda saya. Maka saya akan mendedikasikan diri, waktu, tenaga, pikiran untuk mendampingi ibu sekemampuan saya. Saya ada keluarga, istri saya, anak-anak saya, insya Allah kami akan selalu memperhatikan ibu, menjaga, merawat ibu, dan seterusnya. Perkenalkan, tidak masalah. Ya. Apa yang dilakukan sudah sangat baik. Tetapi penilaian tentu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla dan tingkatkan kesalihan diri. Bukan hanya sekedar menyuapi makan, bukan hanya membantu, mohon maaf, misalnya memandikan dan semisalnya, tapi bentuklah diri menjadi anak yang salih. Kalau komunikasi tentu saja belum seberapa bisa tersambung, kemudian kita minta didoakan oleh ibu, maka tidak masalah. Yang penting jadilah anak yang salih di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hardik beliau. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan. Ya, jaga dan rawat beliau hingga maksimal. Berikan perhatian sebagaimana mestinya. Ya. Dan terus menjaga kesalihan tersebut sambil berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ibunda diberikan yang terbaik. Diberikan yang terbaik sehingga tidak dikembalikan dalam kondisi arzalul umur, usia yang menghinakan, dan dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Pelan-pelan kalau sudah kemudian terkoneksi kembali kemistrinya, oh iya ini adalah anakku dan seterusnya, maka ajak beliau untuk salat semampunya. Atau kalau perlu digambarkan salat, kita sholat di samping beliau atau diperlihatkan sesuatu yang bisa beliau lihat bahwa inilah adalah gerakan sholat. Saya tidak tahu seberapa kondisi demensia beliau, tetapi ada orang-orang yang meskipun demensia, dia bisa mengamati entah berapa persen tersisa padanya untuk melakukan sebuah pengamatan. Memahami sesuatu yang dijangkau dengan nalarnya, Allahu a'lam. Tapi intinya, lanjutkan usaha tersebut dan optimalkan. Optimalisasi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya Yang kedua kami ajukan, ya Ustaz, saya seorang mualaf, tetapi kedua orang tua saya sudah meninggal dan dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan Ustaz mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah nasihat dan jawabannya?
1: Ulangi sekali lagi, akhi, barakallahu fiik.
0: Saya seorang mualaf, tetapi kedua orang tua saya telah wafat dalam keadaan belum masuk Islam. Keduanya dimakamkan di pemakaman khusus umat Nasrani. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih diperbolehkan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua saya yang telah wafat? Dan apakah saya diperbolehkan untuk menziarahi makam mereka, Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
1: Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Mendoakan seorang non-muslim yang belum mendapatkan hidayah Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kondisi non-muslim tersebut masih hidup. Maka boleh mendoakan kebaikan untuk mereka. Termasuk mendoakan ampunan. Sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, beliau menggambarkan tentang kondisi para nabi sebelum beliau yang kaumnya menyiksa, mengganggu, menyakiti, bahkan mengalirkan darah ketika mengganggu beliau, maka nabi tersebut berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni untuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Merekanya masih hidup. Atau mendoakan hidayah, tentu boleh. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah yang sudah kita ikuti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Hurairah meminta kepada Nabi SAW agar Nabi mengangkat tangannya dan berdoa untuk mendoakan hidayah bagi ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Maka boleh mendoakan kebaikan ketika yang bersangkutan non-muslim tersebut masih hidup. Adapun yang sudah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mendoakan ampunan bagi beliau. Yang kedua adalah untuk mengunjungi atau menziarahi makamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makamnya, namun tidak untuk mendoakan ampunan baginya. Dan ada ayat yang sangat jelas, boleh dibuka pada surat At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di

0: ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak diizinkan bagi Nabi, tidak pula bagi hamba-hamba yang beriman untuk memohonkan ampun atau istighfar bagi orang-orang musyrikin. Artinya yang meninggal dunia dalam keadaan syiriknya. Sekalipun mereka itu adalah kerabat terdekatnya. Setelah menjadi jelas bagi mereka, bagi Nabi dan kaum mukminin, setelah jelas bagi mereka bahwa yang meninggal dunia dalam kesyirikan itu mereka adalah ashabul jahim, mereka berhak untuk menjadi para penghuni neraka. Oleh sebab itu, kalau berkunjung atau berziarah itu mungkin masih sesekali dilakukan, tidak mengapa. Tapi sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mendoakan kebaikan. Jadi bagaimana Ustaz? Ini sebagaimana yang dahulu terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahandanya. Ketika terbukti ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar meninggal dunia dalam keadaan kesyirikan, kemudian nanti Nabi Ibrahim alaihissalam akan mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan ampun untuk ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak berhak untuk merubah keputusanku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam penampakan ayahnya yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat enggan untuk menjumpainya lagi. Oleh sebab itu, tugas penanya yang alhamdulillah telah berada dalam pangkuan hidayah Islam untuk mempertahankan hidayah tersebut dalam bingkai keistiqomahan. Dan perjuangkanlah agar Islam dan iman itu sampai akhir hayat juga terestafetkan untuk anak keturunan. Ya, jangan sampai anak keturunan kemudian tidak bisa menyambung keimanannya. Hendaklah kita sebagai orang tua berharap agar dengan kesalihan anak-anak kita, keimanan anak keturunan kita, maka kita bisa bertemu kembali bersama mereka di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21 yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman dan keimanan mereka disambung oleh anak keturunan mereka, mereka akan dikumpulkan bersama dan berjumpa kembali di dalam kenikmatan surga. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saya mengetahui penjelasan dari Asatidzah bahwa salah satu untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu menyambung silaturahim atau menyambung persahabatan dari kedua orang, salah satu kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu bagaimana jika kebanyakan sahabat orang tua kita yang telah meninggal itu jauh dari syariat Islam, Ustaz? Apakah kita juga disyariatkan untuk menyambung persaudaraan dengan mereka, Ustaz? Karena untuk berbakti kepada orang tua. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Sebelum menjawabnya, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua, perlu dibedakan antara berinteraksi sosial, menyambung komunikasi dan hubungan komunikasi, berbeda dengan menjalin kedekatan atau persahabatan. Jangankan kepada seorang muslim pelaku maksiat, kepada seorang non-muslim pun bukan berarti kita hanya boleh berbuat kasar kepadanya. Kita tetap harus menjalin hubungan interaksi sosial yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh dicatat firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada mereka orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah tinggal kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ini orang kafir. Lalu ketika ada seorang muslim yang mungkin belum berpegang teguh dengan tuntunan kebenaran, tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka? Tentu bisa. Oleh sebab itu, untuk menjawabnya, maka sambunglah hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, siapa saja yang dahulu disambung baik oleh orang tua kita dalam konteks ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bedakan antara sekedar menjalin hubungan baik, hubungan interaksi sosial dengan menjalin kedekatan dan persahabatan. Tentu berbeda. Kalau say hello, kemudian sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam kepadanya, berbagi hadiah untuknya, mengunjunginya sesekali dalam waktu yang ya proporsional secukupnya saja. Ya. Membantu kalau beliau kesulitan misalnya. Sekedar itu saja. Bukan kemudian ikut bersamanya untuk melakukan kemaksiatan, mendukungnya, dan seterusnya. Tidak. Menjalin hubungan interaksi sosial, menjalin komunikasi bersifat umum, itu bukan berarti harus dekat bersama mereka, harus menyetujui apa yang mereka lakukan, harus mendukung penyimpangan atau kemaksiatan mereka. Tidak, itu berbeda. Kalau bersama non-muslim pun kita boleh berbuat baik, kita boleh bersikap adil, sementara mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, apalah lagi seorang muslim. Tentu kita masih boleh untuk berbuat baik kepadanya, bersikap adil bersamanya, dalam konteks kebaikan yang diizinkan di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kadan ya?
2: Iya, Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik.
1: Silakan, Pak Kadan.
2: Ini pertanyaan, Ustaz. Kalau misalkan ada seorang anak melakukan satu amalan soleh diniatkan untuk dirinya sendiri tanpa diniatkan untuk orang tua, apakah orang tua dapat pahala otomatis atau seperti itu?
1: Nah.
2: Barakallahu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan segenap para pemirsa, saudara-saudariku, bapak dan ibu sekalian di mana saja berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan memberikan ampunan atas berbagai kekeliruan dan kekhilafan dosa kita. Ketika seseorang melakukan kesalihan yang tentu saja dia niatkan itu untuk amal salih yang memberatkan timbangan kebajikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ini bisa sampai kepada orang tua ataukah tidak bisa sampai kecuali jika kita meniatkannya? Kalau jawabannya adalah jika orang tua menjadi bagian dari pembentukan kesalihan si anak, seberapapun saham kebaikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha menilainya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mencatatnya. Ya, ketika orang tua ya, mungkin pernah mengajarkan apa atau memanggilkan ahli ilmu untuk mengajarkan anak-anaknya, atau memfasilitasi dengan finansial tertentu, dengan fasilitas tertentu, agar anaknya menjadi anak yang salih, maka tentu ini bagian. Walaupun mungkin tidak 100%, tidak 90%. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dan seberapapun saham ajakan kebaikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan teliti. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'ah. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan kebajikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sebaliknya, siapa yang mengajak atau mengajarkan atau menanamkan satu keburukan, keburukan itu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakan keburukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari catatan keburukannya. Oleh sebab itu, tanpa meniatkan sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sekiranya orang tua tersebut menjadi bagian dari saham kebaikan dan kesalihan anak ini, seberapapun saham dan peran kebaikan orang tua itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan akan membalasnya sesuai dengan kebajikan yang dilakukannya. Oleh sebab itu sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis awwaladin salihin yad'u lahu, ya, apabila seorang anak manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Kata para ulama, ini bukan hanya anak kandung kepada orang tua kandungnya. Anak tiri misalnya, anak asuh atau anak sambung misalnya. Atau bahkan sebagian mereka mengatakan murid untuk gurunya misalnya. Bisa. Ketika ada peran kebaikan, pembentukan kesalihan pada diri seseorang, maka ketika orang ini salih melakukan kebaikan, sampai pun tanpa dia niatkan, semoga orang tua asuhku, guruku, siapaku, mendapatkan aliran pahala dari kesalehan yang aku lakukan tanpa dia niatkan sekalipun, kalau seandainya mereka memiliki saham, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap kebaikan secara terperinci dan membalas kepada siapapun yang memiliki saham, tersebar luasnya, tersambungnya kebaikan dari waktu ke waktu dari orang kepada yang lain. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Kadan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz di 0218236543. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Isti di Bandung.
1: Silakan Ibu Isti.
3: Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum. Ya, silakan.
3: Ya, Ustaz, saya dalam rangka proses ta'aruf dan afwan sebelumnya tidak sesuai tema Ustaz.
1: Ya, langsung ke inti pertanyaannya, Ibu.
3: Proses, ya, dalam proses ta'aruf dan sebentar lagi dalam jadwal nador, tapi masih ada kendala. Beliaunya bekerja di Malaysia. Bekerja selama 22 hari, di perjalanan 2 hari, menunggu masuk Malaysia dari Batam ke Malaysia 3 hari. Jadi total waktu yang dibutuhkan 27 hari. Yang dibingungkan waktu untuk pulang itu tidak ada. Jadi bagaimana ya solusinya ya Ustaz?
1: Untuk pulang bagaimana? Halo?
3: Ya, kalau untuk ke rumah itu tidak ada gitu, Ustaz. Jadi habis dengan pekerjaan dan perjalanan.
1: Ya. Nah, baik. Ya, bagaimana, Ustaz?
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dan orang-orang yang kita kasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang proses seseorang yang sudah mulai akan menikah namun ada hal-hal yang masih membingungkan karena akan sangat minim waktu pertemuan atau bahkan tidak ada sama sekali, maka tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan. Masing-masing dari pasangan mengetahui konsekuensi dari LDR, orang bilang saat ini, ya, menikah tapi masing-masing tinggal secara terpisah dan agak sulit kiranya terbayangkan sebagaimana kalau ada pasangan suami istri yang tinggal bersama. Mereka bisa saling beradaptasi bersama-sama, saling memahami bersama-sama, saling mengarungi ujian kehidupan sesuai tuntunan agama Allah bersama-sama. Ya, suka bersama, duka pun bersama, saling mendukung kebaikan bersama, dan seterusnya. Sulit dibayangkan kalau orang menjalankan pernikahan namun berpisah dengan orang yang menjalankan pernikahan tanpa berpisah. Oleh sebab itu, tidak terlambat bagi ibu untuk memikirkannya kembali, karena pasti ada plus, tapi juga terlihat bahwa akan ada minus tentunya. Bagaimana seseorang menikah tetapi kemudian habis waktunya untuk pekerjaan, habis waktunya untuk perjalanan, tidak ada waktu untuk keluarga. Sementara keluarga, salah satu konsekuensinya adalah melakukan kebersamaan dalam setiap bagian dari dimensi kehidupan dunia. Istikharahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta yang terbaik. Sekiranya dengan istikharah tersebut ibu tetap mantap untuk dinikahi oleh beliau, maka Allah Subhanahu wa taala dengan caranya akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi kalau ibu setelah istikharah justru ragu dan semakin berat hati untuk menerima kenyataan kalau menikah dengan jarak jauh, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mantapkan hati untuk mencari pilihan yang lain, dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi ibu dan bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu penelpon kembali kami terima di 0218236543. Nah, halo. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dengan siapa di mana?
4: Fatur di Tangerang.
1: Silakan Pak Fatur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Saya ingin bertanya mengenai orang tua. Jika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak, misalkan anaknya lebih dari satu, dan misalkan saya ini selalu memberikan nafkah, sedangkan saudara-saudara saya tidak, tapi masih terus diperlakukan tidak adil, seperti misalkan ingin terus diberikan nafkah, jadi seperti sebuah kewajiban gitu, sedangkan kemampuan terbatas, itu bagaimana kita mendakwahi Ustaz untuk atau memberikan nasihat yang baik kepada orang tua?
1: Ya. Cukup ya, Pak Fatur?
4: Cukup.
1: Nah, terima kasih banyak. Ditunggu jawabannya. Jazakallah khair. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum Pak Fatur, dan siapa saja yang menyimak kebersamaan kita dari kediaman masing-masing, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan, membersihkan hati kita semua dari berbagai keburukan dan bisikan-bisikan syaitan. Ada kesempatan yang besar di hadapan antum Bapak untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan bakti kepada kedua orang tua. Mereka masih hidup, ya. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik bersama Bapak, dan ada kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka. Lakukanlah semampunya dan seikhlas mungkin. Semampu mungkin, seikhlas mungkin. Ya. Dan memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tidak terbayangkan bisa kita dapatkan di dunia. Adapun tentang bagaimana menasihati orang tua yang barangkali bersikap tidak adil, kalau kita yang menyampaikan sebagai anak yang diperlakukan tidak adil, rasanya agak berat ya. Maka kita bisa meminta bantuan kepada orang lain ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau juga kita belum dapatkan alternatif cara atau alternatif orang yang bisa menyampaikan nasihat tersebut, maka bersabarlah. Bersabarlah, ya, tidak harus menjadi pikiran. Lakukan semampunya. Kalau yang tidak mampu, sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf ibu, bapak, saya belum mampu. Saya hanya mampu sedemikian. Ya. Kalau masih terus diperlakukan tidak adil, tetap bersabar, bersikap baik terhadap mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka, jangan menyikapi justru dengan yang sama, dan berdoalah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuncinya, akhi, ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di setiap ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan kejayaan hidup di akhirat. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk semua problematikanya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan limpahkan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan semua urusannya mudah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Inilah lima hal yang diperlukan bagi seorang hamba di kehidupan dunia dan juga kelak di akhirat. Jalan keluar terhadap semua urusan, rizki yang datang dari arah tiada disangka, semua urusan menjadi mudah baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, digugurkan dosa-dosa, dan dilipat gandakan balasan pahala hingga berhak untuk masuk ke dalam surga. Inilah yang kita perlukan. Maka kuncinya ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di dalam dada kita. Yang terakhir ingin saya sampaikan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Dan ini sering diingatkan oleh para asatidah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat 34 surat Fussilat, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Jika engkau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang jauh lebih baik. Maka itulah yang jika dilakukan akan merubah potensi permusuhan menjadi pertemanan dan kedekatan. Yang demikian ini tak mungkin dijalankan kecuali oleh orang-orang yang dianugerahkan kesabaran. Dan hal ini tak mungkin bisa diwujudkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan anugerah yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang bersabar. Jadilah hamba yang menang dengan limpahan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya, balas setiap perlakuan buruk orang lain kepada kita dengan kebaikan. Sehingga kita tidak sama seperti mereka. Mereka berbuat keburukan kepada kita, tapi kita memberikan balasan berupa kebaikan kepada mereka. Apalah lagi kalau itu adalah orang tua atau keluarga kita sendiri. Maka cinta kasih kita terbukti dengan kita tetap berhati mulia kepada mereka. Kalau mereka benci kita, kita jangan benci mereka. Kalau mereka zalim kepada kita, maka jangan kita zalim kepada mereka. Kalau mereka bermuka masam, bermuka benci kepada kita, maka tampakkan muka yang manis dan kecintaan kita kepada mereka. Yakinlah bahwa dengan kesabaran akan ada kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Yakinlah bahwa kemenangan hanya akan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb. Dan sesungguhnya jalan keluar akan bersama dengan kondisi kesulitan yang menghampiri. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwa pada setiap kesulitan terdapat kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik, membukakan dada dan hati mereka untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai kerabat, dan seterusnya. Bersabarlah dan tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan kebaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada kita dalam menghadapi ujian dunia. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya di Dona yang berada di Cilegon dan penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering saya lihat beberapa orang berkata mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal Ustaz. Apakah memang ada contohnya dan apakah diperbolehkan? Lalu kalimat apa atau doa apa saja Ustaz yang dapat kita panjatkan ketika kita menziarahi makam orang tua, dan apakah dikatakan durhaka ketika kita jarang sekali ziarah ke makam orang tua tapi kita mendoakan setiap hari orang tua ketika di waktu-waktu mustajab? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Allahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita istiqamah di atas jalan yang diridhainya sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermaksud baik untuk menjadikan orang tua kita berpahala dari kebaikan yang kita lakukan adalah dengan menjadi hamba yang salih. Adapun melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, maka hindari. Orang tua kita akan mendapatkan dampak langsung dari yang kita lakukan, dan itu banyak disebutkan dalam hadis.

0: Sampai pun kalau dia tidak meniatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti mencatat itu sebagai al-baqiyatus salihat. Ya. Sebagai jejak-jejak kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua. Tenang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan siapapun sekecil apapun itu. Ya. Tetapi mengkhususkan bacaan tertentu untuk dikirimkan kepada orang tua, maka lebih bagus kita menguatkan kesalihan diri kita, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalaupun kita misalnya mau melakukan apa yang dahulu dicontohkan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Ya, seseorang bersedekah atas nama orang tuanya atau mewakafkan sesuatu atas nama orang tuanya, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, memang tidak ada waktu-waktu khusus yang sangat dianjurkan misalnya, atau dianjurkan kita berziarah ke makam orang tua, kecuali pengkhususan yang terbukti ada di dalam tuntunan, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Dan sering ataupun jarang itu relatif. Maka kalau seseorang itu berziarah ke makam orang tuanya, ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah, karena keumuman hadis yang menganjurkan untuk berziarah, ala inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, ketahuilah sekarang ini berziarahlah kalian, karena sesungguhnya berziarah kepada kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Berapa kali, berapa lama, durasi siklusnya berapa jauh? Tidak ada ketentuan yang memastikan atau membatasi hal tersebut. Maka ketika kita ada luang waktu, bisa berziarah ke makam. Ya. Baik makam yang mungkin adalah makam orang tua kita atau mungkin makam bukan orang tua kita, tidak masalah, karena berziarah kubur, hikmah utamanya adalah dua. Yang pertama, mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah dikubur karena mereka sudah tidak bisa lagi berdoa. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita akan akhirat. Dan itulah yang tergambar pada doa. Assalamualaikum dara qawmin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan doa-doa yang lain. Semoga keselamatan, kedamaian terlimpahkan untuk kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin. Dan sesungguhnya kami akan menyusul kalian nanti insya'allah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua afiyah, penjagaan. Berarti kita mengingatkan diri kita bahwa kita akan menjadi seperti mereka suatu hari nanti, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka tidak harus dibatasi dengan jangka waktu tertentu atau dijadwalkan, apalagi justru dibatasi hanya pada momen-momen yang ternyata tidak ada ketentuan momen itu dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berziarah kapan saja, kemudian doakan kebaikan. Seandainya pun ternyata karena keterbatasan kita, kita jadi jarang berziarah ke makam kedua orang tua kita, tapi kita terus berkesinambungan mengupayakan kesalihan diri dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan kita sekecil apapun itu. Seandainya kesalihan diri seorang anak adalah bagian dari dampak positif dari buah hasil dahulu kedua orang tua menanamnya, menanamkannya, mendidikkannya, mengajarkannya kepada anak tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pahala kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan kita di hari ini, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Para pemirsa, sahabat Roja di mana saja berada rahimakumullah. Inilah kita di kehidupan dunia, waktu demi waktu yang bergulir pasti akan mendekatkan kita pada titik akhir. Suatu hari nanti kita akan meninggal dunia. Selama itu belum terjadi, maka kita masih punya kesempatan untuk menyusul ketinggalan, untuk menyingkirkan kelalaian yang telah berlalu. Jika itu adalah kebaikan, bersyukurlah dan jaga kelestariannya.

0: yang telah berlalu dan ternyata itu keburukan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, di antara amal yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah tauhid adalah bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, di antara yang paling buruk dari semua dosa besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka bersemangatlah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka masih dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan kita pintu surga dari bakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dapat menuntun kita untuk menjadi semakin saleh di hadapan Allah Azza wa Jal, sehingga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, yang diantaranya adalah doa kebaikan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Salam hormat untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita akan bersatu kembali, bersama kembali, bersua kembali dalam ilmu dan kesalihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita sampai pada pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan dalam format rekaman guna kita murojaah kembali bersama Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Hadisul akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak yang membahas mengenai bakti kepada orang tua, tawasul agung dalam doa-doa kita. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, khususnya yang dibingkai dalam rangka kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ini menjadi jalan yang mudah nanti bagi kita ketika menghadapi suatu masalah, kita bertawasul dengan amal soleh kita kepada, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan upaya-upaya kita yang lakukan untuk mencintai, menyayangi, mengagungkan orang tua kita, membantu mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Berikut kami hadirkan tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah kurang dari Anda. Kami bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan jadi apa akhirnya. Tapi Allah Jalla Jalaluh ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula ayahandanya, Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku, Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Ya'qub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Ya'qub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan, Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih. Orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalla wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluh. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Ya'qub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Al-Qur'an.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Kamis 1 Oktober diantaranya mengenai dugaan perundungan di SMAN 3 Tasikmalaya, polisi usut 7 siswa senior, puluhan warga Kota Bandung positif terinfeksi flu babi, kasus influenza di Rumah Sakit Kuningan meningkat. Inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya pencarian terhadap dua nelayan yang hilang di perairan pelabuhan Pamukan, Desa Sindangkerta, Cipatujah, Tasikmalaya, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan mengerahkan penambahan strategi penyisiran meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi. Musibah bermula saat perahu Pahala Kencana yang membawa tiga nelayan terbalik usai dihantam gelombang tinggi pada Selasa malam. Satu nelayan bernama Budi Andriana berhasil berenang menyelamatkan diri ke pantai. Namun dua rekannya, Ending dan Welly, tersapu arus deras dan hilang di perairan selatan Jawa. Upaya penyisiran yang dimulai sejak Rabu kemarin berulang kali terkendala cuaca ekstrem. Kasat Polairut Polres Tasikmalaya, AKP Dian Susila Setia, mengonfirmasi tingginya gelombang sempat memaksa petugas menarik dua kapal penyisir dan menyisakan satu armada untuk bersiaga jarak dekat demi keselamatan tim evakuasi. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Kamis jam 9 pagi kepada PRSSNI menyatakan, memasuki hari kedua pencarian, Tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit tugas atau SRU. SRU pertama melakukan penyisiran darat di sepanjang pantai dan tebing Cipatujah, sementara SRU kedua menerjang perairan terbuka.
3: Pencarian sampai hari kedua ini masih nihil, dan untuk pagi hari ini pencarian dibagi menjadi dua SRU. SRU 1 penyisiran pantai, untuk SRU 2 penyisiran laut.
2: Petugas imbau para nelayan di sekitar perairan Tasikmalaya Selatan untuk waspada gelombang tinggi dan segera melapor jika menemukan tanda-tanda keberadaan kedua korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota saat ini sedang mendalami kasus dugaan perundungan yang menimpa seorang siswa kelas 10 berinisial MA di SMAN 3 Kota Tasikmalaya.
4: Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan resmi dan memeriksa sejumlah saksi. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihak kepolisian bergerak cepat dengan melibatkan UPTD serta berkomunikasi intensif bersama pemerintah daerah termasuk wali kota dan wakil wali kota guna memastikan pengawalan kasus ini berjalan optimal.
5: Saya sudah terima laporan ya, kita juga sudah lakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak dinas terkait UPTD dan UPA sedang melakukan komunikasi pertemuan dengan wali kota dan ibu wakil kaitan dengan apa yang menjadi mungkin direncanakan kaitan dengan program ke depan terkait penanganan siswa sekolah. Untuk motifnya sendiri mungkin merupakan tradisi di sekolah tersebut. Jadi yang menjadi korban itu adalah korban anak kelas 10, kelas 12. Awalnya tujuannya sebetulnya baik, mau mengingatkan kepada juniornya maupun pesan. Namun karena mungkin tindakannya tidak terukur.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi mengidentifikasi 7 pelajar senior kelas 12 sebagai terduga pelaku. Kejadian ini disinyalir dipicu tradisi senioritas di mana korban diduga ditampar secara bergiliran di sebuah warung kopi tak jauh dari sekolah pada Kamis 24 September lalu. Menanggapi insiden itu, pihak SMAN 3 Kota Tasikmalaya telah memberi sanksi skorsing selama 1 minggu kepada 6 siswa yang terlibat terhitung sejak 29 September hingga 5 Oktober mendatang. Selain sanksi disiplin, pihak sekolah juga memperketat pemantauan di area luar sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
2: Masih terkait perundungan di sekolah, jagat media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP Alexandria Islamic School Rawalumbu, Kota Bekasi. Korban berinisial KEZ mengalami luka parah hingga pecah pembuluh darah di bagian mata, benjolan di kepala, serta memar di dada.
6: Peristiwa yang diduga terjadi di kamar asrama sekolah dan viral usai diunggah oleh akun Instagram @zani25 yang merupakan ibu korban. Korban disebut terlibat insiden dengan teman satu kelasnya berinisial PAH. Menanggapi kabar viral tersebut, Deputi 2 Alexandria Islamic School Didik RD Wibowo membenarkan adanya insiden fisik antara kedua siswanya di area asrama. Namun pihak sekolah menampik tuduhan bahwa kejadian itu merupakan bentuk perundungan atau bullying.
7: kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut. Infonya sih tadi pengawas sudah diminta untuk mencari informasi awal ke sekolah. Ya nanti kita lihat dulu seperti apa permasalahannya, kemudian fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Nah nanti kita kaji terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang memang terjadi di lapangan.
6: Menurut Didik, insiden tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antar siswa yang berujung perkelahian di dalam kamar asrama. Didik menambahkan pihak sekolah langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif, begitu mengetahui kejadian tersebut. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Wijayanti, mengatakan instansinya telah menerjunkan tim khusus untuk mengusut dan mendalami kronologi kejadian di lapangan.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 65 orang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif terinfeksi flu babi atau influenza A berdasarkan hasil tes usap atau swab. Saat ini puluhan pasien yang terpapar masih menjalani perawatan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Bandung.
8: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan bahwa angka 65 kasus yang terdata belum tentu mencerminkan total kasus secara keseluruhan di masyarakat. Pasalnya, jumlah kasus di lapangan diperkirakan bisa lebih tinggi karena banyak warga bergejala yang enggan menjalani tes usap. Lebih lanjut, Vini meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Virus influenza A ini memiliki tingkat penularan yang tinggi serta berpotensi menimbulkan gejala lebih berat dibandingkan flu biasa seperti demam tinggi, sakit kepala, pegal-pegal, hingga lemas.
9: Influenza tipe A itu sama seperti COVID sekarang. Orang malas diperiksa. Kalau nggak parah-parah banget, pasti nggak mau diperiksa. Nah, kalau yang dilaporkan baru masuk ke kami itu kan yang mau diperiksa. Karena pemeriksaannya juga lumayan cukup mahal juga ya. Jadi yang sudah masuk ke kami itu, sementara di daftar itu kita 65 kasus. Yang diperiksa swabnya. Ya, kan karena orang malas ya. Diambil swabnya udah nggak mau, penting mah. Mau aja minta obat aja. Kayak seperti itu. Jadi memang kalau secara yang diperiksa, itu masuk ke kami ada 65 kasus di Kota Bandung.
8: Menyikapi puluhan warga Kota Bandung yang positif terinfeksi flu babi atau influenza A, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung bersama fasilitas kesehatan akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Selain itu, Farhan juga meminta kepada para orang tua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anaknya. Jika anak-anak terserang flu dengan gejala yang signifikan, disarankan supaya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
10: Maka kami akan sangat waspada terhadap superflu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID. Level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu karena gejalanya terungkap persis kayak COVID.
2: Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kuningan mengalami lonjakan pasien dengan gejala influenza dalam satu bulan terakhir. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruang tambahan agar pasien tetap terlayani.
11: Di Rumah Sakit Umum 45 Kabupaten Kuningan, jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan. Pasien yang menjalani perawatan mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, dan nyeri otot. Rata-rata pasien yang datang merupakan anak-anak hingga remaja. Jumlah pasien meningkat 21% pada September dengan gejala suspek influenza tipe A.
12: Bahwasanya untuk kasus-kasus suspek influenza tipe A ini lonjakannya cukup tinggi. Dalam artian dilihat dari tadi kunjungan dari instalasi gawat darurat, gawat jalan, maupun yang rawat inap. Untuk kasus influenza tipe A tadi, untuk rawat inap itu kenaikannya kurang lebih 21% bulan September ini. Kemudian untuk di instalasi gawat darurat itu kunjungannya kurang lebih 62%. Kemudian untuk kunjungan rawat jalan itu kurang lebih 40%.
11: Pihak rumah sakit belum dapat memastikan pasien terjangkit influenza tipe A karena diperlukan pemeriksaan laboratorium. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, pihak rumah sakit menyiapkan ruangan tambahan agar pelayanan tetap berjalan. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menggunakan masker saat mengalami batuk dan pilek.
2: Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua selain untuk mengurai kemacetan, juga karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi.
13: Penataan dilakukan untuk mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan wisata Puncak. Penertiban puluhan kios di kawasan Pasar Cisarua menjadi bagian dari program penataan kawasan wisata Puncak oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam penertiban tersebut, petugas Satpol PP membongkar 79 bangunan yang dinilai melanggar aturan. Penataan kawasan Cisarua juga menindaklanjuti arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Selain itu, untuk mengurai kemacetan, penertiban dilakukan karena sejumlah bangunan menutup saluran irigasi yang dinilai dapat meningkatkan potensi banjir.
14: Jadi ada beberapa titik. Kebetulan Cisarua akan dikisahkan hari ini. Tujuannya apa? Pertama, mengembalikan fungsi. Yang kita bongkar hari ini, sekarang, tentunya ini kan dia bagian dari ruang terikat jauhnya kan. Balikan lagi.
13: Lokasi yang sudah ditertibkan oleh petugas Satpol PP nantinya akan ditata kembali oleh pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan ruang terbuka hijau.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala habar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Quran di Alasi Ahsanul Bayan dari pelajaran ke-24 Bangga Menjadi Seorang Muslim, bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari studio Ruja mengucapkan selamat mengikuti kembali.
16: Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد أحبتي في الله, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ahsanul Bayan dan kita memasuki pembahasan yang ke-24 tentang bangga terhadap atau bangga menisbatkan diri kepada Islam. Pada kesempatan yang lalu kita baru berbicara tentang alasan yang pertama, kenapa kita harus kembali kepada Islam, bangga dengan Islam, karena tidak ada jalan untuk meraih kemuliaan, kemenangan, melainkan kembali kepada Islam. Yang pertama, ini sudah kita bahas, adalah Islam merupakan agama yang hak, yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sudah kita sebutkan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat ke-58. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami deena fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka wal iyadzu billah, dan kekal selama-lamanya. Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang beragama selain agama Islam akan rugi di akhirat. Na'udzubillah. Alasan yang kedua, Al-Syeikh rahimahullah berkata, yajibu alaina an na'uda ilal Islam li'anna al-Islam huwa dinul anbiya'i jami'an min ladun Adama ila Muhammadin alaihimussalatu wassalam. Kita wajib kembali kepada Islam karena Islam merupakan agama seluruh para nabi, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini agama para nabi, seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, agamanya agama Islam. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada Islam, bangga dengan Islam. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh datang mendakwahi kaumnya dengan Islam dan menyerukan keislaman dan mengumumkan di depan kaumnya tentang keislamannya, bahwa dia adalah muslim. Allah berfirman, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang muslim. Nabi Nuh agamanya Islam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya mendatangi kaumnya membawa Islam, dan dia termasuk orang Islam, agamanya lurus. Kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Ya'qub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama untuk kalian, janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Nabi Ibrahim juga muslim, agama Nabi Ibrahim muslim. Lanjutannya, Yusuf alaihi salatu wassalam berdoa dengan doa yang ma'ruf dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku dari kerajaan, kekuasaan, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku tentang takbir mimpi. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pencipta langit dan pencipta bumi. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berdoa pada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Kembali kita lanjutkan. Berikutnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam juga datang membawa Islam. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-84 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata wahai kaumku apabila kalian beriman kepada Allah maka bertawakallah hanya kepadanya apabila kalian orang-orang muslim, orang-orang Islam. Musa agamanya agama Islam. Isa agamanya apa? Isa Islam juga. Kita lihat Allah berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Ketika Isa merasakan ada kekafiran dari mereka, Isa berkata, siapa yang menjadi penolong-penolongku? Siapa yang menjadi ansorku kepada Allah? Maka Hawariyun berkata, qala al-Hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Hawariyun berkata, kami adalah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah. Washhad dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Isa agamanya Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, Sayyidul Mursalin, juga datang membawa Islam. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ke-11 dan ke-12. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahud din. Katakanlah sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimu awwalal muslimin, dan aku diperintah agar aku termasuk orang pertama kali orang yang menundukkan diri kepada Allah, artinya orang Islam. Dan dari sini kita tahu semua para nabi diutus oleh Allah dengan membawa Islam. Makanya Allah berfirman di surat Al-Anbiya 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi semua para rasul agamanya Islam. Para nabi dan para rasul semua beragama Islam. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'illat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi adalah saudara sebapa. Ikhwatun li'illat. Ummahatuhum syatta, ibu mereka beda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Di Islam. Ini alasan kenapa kita harus kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada Islam, bangga dengan Islam. Karena Islam ini adalah agamanya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika kita berislam, maka kita tahu dan kita bangga karena semua para nabi dan rasul berada di atas Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Islam. Tidak ada yang bukan Islam. Dan dalil-dalilnya sudah kita baca menunjukkan bahwa kita ketika berislam kita beragama seperti agamanya para nabi dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam yang menghapus Islam-Islam sebelumnya. Artinya hukum-hukum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang bertentangan dengan Nabi Muhammad atau yang diputuskan dimansukh. Ya. Ini adalah agama yang hak. Oleh karena itu hendaknya kita bangga dengan agama Islam. Ini yang diinginkan oleh penulis. Penulis sadarkan kepada kita bahwa agama kita adalah agamanya para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus bangga dengan Islam? Kenapa kita harus kembali kepada Islam? Penulis berkata, rahimahullah, yajibu alaina an na'uda ila al-Islam wa an natamassaka bil Islam wa an nantasiba ila al-Islam li'anna al-mustaqbala lil Islam. Wajib atas kita untuk kembali kepada Islam, berpegang teguh dengan Islam dan menisbatkan diri kepada Islam. Alasannya karena mustaqbal lil Islam, masa depan itu untuk Islam dan untuk umat Islam. Mustaqbal, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa masa depan dunia ini dan umat manusia, masa depan itu untuk Islam. Dan harus yakin, seyakin-yakinnya. Dan ini kita bangga. Dan ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau akan menyebutkan dalil-dalil. Beliau berkata, "Wallazi wa'ada bidzalika huwa Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi." Yang menjanjikan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 105. Allah berfirman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha fi ibad yarithuha ibadi as-salihin." Kami telah tulis dalam Zabur. Allah katakan di sini, "Anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun." Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Ini dalil bahwa masa depan itu milik Islam dan kaum muslimin. Dalil berikutnya, surat Ghafir ayat 51. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Wa yawma yakumul ashhad, dan di hari tegaknya para saksi. Allah sebutkan di sini Allah akan menolong orang-orang para rasul dan orang-orang yang beriman di dunia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, masa depan untuk umat Islam. Dalil berikutnya, surat An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا. Allah berjanji, dan janji Allah pasti tepati. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman, "Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum," dan Allah akan menangguhkan, mengokohkan agama mereka yang Allah ridai untuk mereka.

bahwa mustakbal masa depan itu milik kaum muslimin untuk Islam. Yaqulu Khabbab ibn al-Arad berkata Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu an, beliau berkata syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Kata beliau, kami mengeluhkan keadaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul saat itu sedang berbantalkan burdah, berada di naungan Ka'bah. Jadi para sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan mereka, ya, yang ditindas oleh kufar Quraisy musyrikin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berbantalkan apa? Burdah, kain burdah. Mereka berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, tidakkah kau meminta pertolongan kepada Allah untuk kami, artinya memenangkan kami, dan tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami? Faqal, maka Rasul menjawab, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ar fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayuda'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang sebelum kalian ada yang diambil oleh orang kafir, kemudian dikubur hidup-hidup di tanah, kemudian artinya dibenamkan di tanah, kemudian dibawakan gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua dari atas kepala, belah jadi dua. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, wa yumsyatu bi ansyatil hadid, juga ada orang yang disisir dengan besi, maduna lahmihi wa azmihi, antara daging dan tulangnya. Na'udzubillah, penyiksaannya sangat kejam. Fama yasudduhu dhalika an dinih, tetapi hal itu tidak menghalanginya dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi layatimmanna hadzal amr, demi Allah, perkara ini, artinya agama ini akan disempurnakan, akan sempurna. Hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba 'ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Sehingga orang yang menunggangi tunggangannya berjalan dari Sana'a ke Hadramaut merasa aman, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan az-dhi'b, khawatir dengan zib, serigala, atas gonamnya, atas kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, isti'jal, ya? Artinya Rasul SAW mengingatkan kita, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, isti'jal, sabar, ya, sabar. Ini masa depan untuk Islam, dan tidak akan tercegah, tidak akan terbendung Islam dan dakwah Islam. Masa depan lil Islam. Berikutnya saya loncat satu hadis. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah zawali al-ardha faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha." Hadis ini riwayat Muslim dan sahih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, aku melihat sebelah timur dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha, dan sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai kepada timur dan barat. Ma zuyali minha, apa yang dikumpulkan untukku darinya. Ini menunjukkan ikhwah bahwa masa depan untuk Islam. Berikutnya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan lainnya,
Rasul bersabda, la yablughanna hadzal amr.

0: ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. Agama Islam ini atau perkara ini akan sampai seperti sampainya malam dan siang. Jadi akan menyeluruh, ya, meliputi semua dunia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan satu rumah pun di pedesaan atau di kota, melainkan Allah masuki dengan agama ini. Dengan kemuliaannya orang yang mulia dan kehinaannya orang yang hina. Izzan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya, ikhwati fillah. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayul madinataini tuftahu awwalan?" Dua kota mana, dua kota yang besar yang akan dibuka pertama kali? Apakah Konstantinia atau Rom, Romawi? Rasulullah SAW bilang, Al-Qustantiniyah awalan. Konstantinopel dulu dibuka. Itu setelah berabad-abad dibuka, akhir terbuka. Dan Romawi pasti terbuka. Lil Islam wal Muslimin. Dan ini janji Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita yakin, saya yakin yakinnya dengan hal ini. Kemudian di dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi'ul yahudi hatta yakhtabi'al yahudi wara'al hajari aw asy-syajar. Kaum muslimin memerangi mereka, membunuh mereka sampai orang Yahudi bersembunyi di belakang batu atau di belakang pohon. Ini menunjukkan, kata beliau, kata Syekh, dalil ala jubnihim, menunjukkan tentang jubunnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini banci, pengecut. Ya. Mereka bersembunyi. Ya. Fayaqulul hajaru aw asy-syajar. Maka berkatalah batu dan berkatalah apa? Pohon. Berkatalah batu atau pohon itu, "Ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyyun khalfi." Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi, dia sedang bersembunyi di belakangku. "Fata'al," mari ke sini. "Faqtulhu," bunuhlah dia. Sampai batu dan apa? Pohon bicara. "Illa al-gharqad," kecuali pohon gharqad. "Fa'innahu min syajaril Yahud," karena gharqad ini pohonnya orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi nanam pohon gharqad. Ya. Ini janji Allah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti datang. Pasti datang. Dan kita yakin, saya yakin-yakinnya. Kita bangga dengan Islam. Tapi ada penjelasan yang luar biasa dari Syekh. Kita lihat, ikhwah. Kata Syekh rahimahullah, "Waqifu ma'i huna ya ibadallah." Waqifu artinya apa? Diam, perhatikan sejenak. Berhenti bersamaku, wahai hamba-hamba Allah. "Wa ta'ammalu," perhatikanlah. "Kaifa annal hajara wasyajara yunadi," bagaimana pohon atau batu itu memanggil-manggil. "Wa yakul," dia berkata, "ya muslim, Ya Abdullah, wahai Muslim, wahai Abdullah. Fahuwa lan yunadi atba'al wataniyah. Dia tidak memanggil pengikut wataniyah. Ya. Jadi Islam itu Islam. Ya. Bukan wataniyah. Tidak ya, tidak memanggil selain Islam. Wala ansara al-hizbiyah. Batu dan pohon tadi manggilnya Muslim dan hamba Allah. Tidak memanggil ansar al-hizbiyah. Pengikut hizbi. Ya. Kelompok-kelompok hizbi dengan nama-nama tertentu. Enggak ada. Ya. Muslim. Sunni. Ahlu sunnah. Ya Muslim, ya Abdullah. Tidak ada nama-nama lain kecuali Muslim. Enggak ada Muslim ini, Muslim itu, Muslim Allan wala fulan dan seterusnya. Enggak ada Muslim. Ya Muslim, ya Abdullah wa hamba Allah. Innama yunadi al-ibadal muwahidin. Batu dan pohon tadi itu manggil hamba-hamba Allah yang bertauhid. Dia berkata, ya Muslim, wahai Muslim. Sifatnya sifat Muslim, orang yang tunduk kepada Allah semata, kepada agama Islam, bukan kepada partai, organisasi, golongan, ormas, wala. Muslim. فَلْتَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ وَالْظُّهُورَ وَالْغَلَبَةَ لِلْإِسْلَامِ. Hendaknya kalian tahu bahwa pertolongan, kemenangan dan ghalabah, yakni kemenangan itu milik Islam. Fa'tazzu bi islamikum, maka banggalah kalian dengan Islam kalian. Ini yang ketiga. Alasan yang keempat, beliau berkata, yajibu alaina an na'uda ila al-islam wa an nantasiba wa naftakhira bil islam li anna al-islam wahdahu huwa alladhi yajma'una wa huwa alladhi yuwahhiduna wa huwa alladhi yaj'alu al-kalimata wahidatan wal jama'ata wahidatan was saffa wahidan wal hadafa wahidan. Wajib atas kita untuk kembali kepada Islam, menisbatkan diri kepada Islam, bangga dengan Islam, karena Islamlah yang bisa menyatukan dan mengumpulkan kita. Dialah yang menyatukan kalimat, menyatukan jamaah, menyatukan saf, dan menyatukan tujuan. Tujuannya satu. Al-Islam yata'addadu wa la yatafarraq. Wallahu a'lam, mungkin di sini mesti ada kalimat la ya. Islam ini tidak berbilang dan tidak berpecah-pecah. Islam Islam. Yajma'ul muslimuna al-wahyu wa yufarriquhum al-fikr. Kaum muslimin bisa disatukan karena wahyu. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Yang membuat mereka pecah, pecah belah karena pemikiran, fikrah. Al-fikr. Pemikiran fulan. Jadi pecah. Ya. Yeah. Yang bisa menyatukan adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Islam. Yajma'uhum al-kitabu was-sunnah. Bisa disatukan dengan kitab dan sunnah. Wa yufarriquhum manahijul bashari ghairul ma'sumah. Yang membuat mereka pecah adalah manahijul bashar. Artinya metode-metode manusia. Ya, yang tidak maksum. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terus kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada Islam. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Kemudian dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim juga, Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Tidak dibeda-bedakan antara yang Arab dan bukan yang Arab. selama muslim saudara. Ya. Tidak dibedakan antara yang Cina atau bukan Cina. Kalau muslim saudara. Ya. Al-muslimu akhu al-muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Mu'min dengan mu'min yang lainnya seperti bangunan, kata Rasul. Yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka baina asabi'ihi. Rasul SAW berkata, sebagiannya menguatkan sebagiannya, dan Rasul menginikan dengan tangannya. Jadi saling menguatkan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasul berkata, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan mukmin dalam saling mencintai, dalam saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, seperti perumpamaan jasad, tubuh kita, tubuh manusia, atau tubuh seperti perumpamaan tubuh. Apabila salah satu sakit, ya, mengeluh, maka yang lainnya merasakannya. Bis-sahari wal humma, susah tidur dan demam, karena ada salah satu di antara tubuh yang sakit. Kalau ada satu muslim disakiti, semua merasa sakit. Kalau ada daerah seorang muslim kena musibah, semua merasa sakit. Ini muslim dan ini mukmin. Oleh karena itu, ikhwati fillah, beliau berkata di sini, Syekh berkata, "Fal mawaddatu war rahmatu wat tamasuku wal quwwatu la takunu illa idza raja'na lil Islam." Cinta, kasih sayang, ya, saling bersama, berpegangan, dan kekuatan itu tidaklah muncul kecuali kalau kita kembali kepada Islam. Fal wajibu 'alal muslimina fi hadzal waqti wa fi kulli waqtin an yatrukul ma'asi wa an yaktukul bidah. Maka wajib atas kaum muslimin di waktu ini, di saat ini, dan dalam setiap saat untuk meninggalkan maksiat dan meninggalkan bid'ah-bid'ah. Wa an yabta'idu 'anil syirki billah. Hendaknya mereka menjauhkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah. Wa an ya'udu ilal islami aqidatan wa manhajan wa sulukan. Hendaknya mereka kembali kepada Islam akidahnya, manhajnya, dan suluknya, akhlaknya. Faqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-da'a wa ad-dawa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang penyakit dan obatnya. Rasul bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasul, apabila kalian berjual beli dengan riba, dengan ina, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum bizzara, dan kalian ridha dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum, dan itu tidak dicabut dari kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Jadi ada penyakit dan ada obat. Ya. Kehinaan disebabkan karena tadi, di antara maksiat. Jual belinya riba, banyaknya kaum muslimin lakukan riba. Idza tabaya'tum bil inah. Makanya selama kaum muslimin bermuamalah dengan riba, maka dalam kehinaan. Dalam kehinaan. Idza tabaya'tum bil inah. Kemudian hanya yakni ridha dengan cocok tanam. Ya. Meninggalkan jihad takut mati. Nah, kehinaan muncul. Dan itu enggak dicabut sampai kembali kepada agama. Dan bagaimana cara kembali kepada agama? Belajar agama, bukan dengan teriak-teriak. bukan dengan teriak-teriak kesana kemari, tapi belajar agama. Ini diambil dari hadis Jibril, ketika Jibril mendatangi Rasul dalam bentuk manusia, bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar setelah itu, wahai Umar, apakah kau tahu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Rasul menjawab, dia adalah Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Kembali kepada Islam enggak mungkin kecuali dengan talabul ilmi. Belajar Islam, belajar iman, belajar ihsan. Banyak di antara kita ikhwati fillah teriak-teriak, ya, teriak jihad ini itu, tapi enggak ngerti Islam. Enggak ngerti makna syahadat la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah. Enggak ngerti tentang solat sebelumnya, tentang wudu, tata cara wudu enggak paham. Mandi wajib enggak paham. Solat yang sesuai dengan sunnah enggak paham. Banyak di antara kita enggak paham tentang zakat. Banyak di antara kita enggak paham tentang tata cara berpuasa yang benar, haji yang benar, dan seterusnya. Dan tentang keimanan juga banyak yang menyimpang. Keimanan tentang Allah, tentang malaikat, para rasul, dan seterusnya. Apalagi keihsan. Hatta tarji'u ila dinikum, kata ulama, adalah awalnya dengan belajar menuntut ilmu. Makanya manhaj yang menyimpang dari manhaj haraki, yang menjauhkan kaum muslimin dari ulama, ini akan semakin jauh dan semakin jauh dari kemenangan dan izzah. Kalau kaum muslimin dijauhkan dari ulama mereka, maka apa? Akan semakin jauh dari izzah, kemenangan kaum muslimin. Sebagian harokin menuduh atau mencaci maki para ulama rabbaniin seperti Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, dengan tuduhan apa? Mereka hanya ngerti fikih tentang masalah dari udel sampai lututnya wanita, katanya. Enggak ngerti fiqhul waqi'. Ya? Enggak ngerti apa? Fiqhul waqi'. Ya. Ayo tuh. Gua dituduh macam-macam. Enggak ngerti ini, enggak ngerti itu. Padahal ulama tuh sudah menginfakkan dirinya ikhwati fillah untuk apa? Untuk kaum muslimin, menjelaskan tentang Islam. Bagaimana mungkin bisa menegakkan Islam kalau enggak ngerti wudu, enggak ngerti salat, enggak ngerti puasa, enggak ngerti zakat, enggak ngerti hukum-hukum Islam, yang penting teriak. Enggak mungkin. Belajar talabul ilm. Talabul ilmi. Ini jalan yang pertama. Nah, syaitan ingin memutus jalan ini sehingga kaum muslimin menjadi orang-orang yang bodoh, gak ngerti tentang Islamnya. Dan kalau gak ngerti tentang Islamnya, gak mungkin dia akan menegakkan Islam, kembali ke Islam. Nah, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwani fillah, Syekh berkata, wa ba'da hadha kullih, setelah ini semua, mari kita belajar tentang as-sidq, tentang keikhlasan dalam menisbatkan diri kepada Islam dan bangga dengan Islam. Di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya, kata Ubay bin Ka'ab, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam intasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saling menisbatkan diri, berbangga-bangga, ya, satunya menisbatkan diri dia punya bapak, punya kakek, punya keturunan orang-orang yang hebat dan dia hafal, bangga. Ya. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata, ana fulan ibnu fulan, faman anta la ummalak, saya fulan bin fulan. Nah, bangga-bangga dia. Faman anta, siapa kamu? Kamu siapa? Kan gitu. Fala ummalak, enggak ada ibu kamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, intasaba rajulani ala ahdi Musa alaihi salam, Faqala ahaduhuma ana fulan ibnu fulan hatta adda tis'atan. Faman anta la ummalak? Di zaman Musa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling berkata demikian. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya berkata, aku fulan bin fulan. Bin sampai disebutkan 9 nasab. 9 leluhurnya. Adapun kau enggak ada ibumu. Artinya kau ini orang biasa. Ya. Qal, yang satunya berkata, ana fulan ibnil Islam. Saya fulan bin Islam. Subhanallah. Bangga dengan apa? Islam. Yang itu enggak usah dibanggakan. Saya bangga dengan Islam. Ana fulan bin Islam. Sudah, bangga dengan apa? Islam. Karena saking bangganya dia ngomong seperti itu. Ana fulan ibnil Islam. Qala, maka Musa, Rasulullah SAW berkata, fa auhallahu ila Musa alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam, an kulli hadaini al-muntasibain. Ucapkan, katakan, habarkan kepada dua orang ini. Amma anta ayyuhal muntami awil muntasib ila tis'atin finnari fa anta ashiruhum. Adapun kau, wahai orang yang menisbatkan kepada 9 leluhur, 9 yang masuk neraka dan kau ke 10-nya. Wa amma anta ya hadzal muntasib ila itsnaini fil jannah fa anta tsalitsuhuma fil jannah. Adapun kau yang menisbatkan dirinya kepada dua orang tadi, dua leluhur, ya, kedua-duanya di surga dan kau ketiganya. Subhanallah. Jadi ikhwati fillah, ini merupakan hadis yang mengingatkan kepada kita bagaimana akibat atau keutamaan orang yang bangga dengan Islam. Ya, yeah. Ada dua pelajaran di sini. Ad-durus wal-idhad, kata beliau, al-intisabu ilal Islam huwa a'zamu intisabin wa huwa al-intisabul wahidul mashru'. Menisbatkan diri kepada Islam adalah sebesar-besar penisbatan. Ini penisbatan yang disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan kita dalam kitabnya sebagai orang-orang yang menyerahkan diri sebagai muslimin. Ya, tidak ada hamiyah, tidak ada hizbiyah. Tidak ada fanatisme kepada golongan tertentu. Islam sudah, muslim. Allah berfirman, ikhwan fillah, di surat apa? Di surat Al-Hajj di ayat yang ke-78, Allah katakan, Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dialah Allah yang menamakan kalian dengan orang-orang Islam. Min qabl artinya sebelum kalian, yakni dalam kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an, wa fi hadha, dan dalam Al-Qur'an. Agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah namakan kita Islam atau muslim, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menamakan diri kita dengan Islam. Dan tidak boleh kita berdakwah atau memanggil dengan seruan jahiliyah. Yang kedua, ikhwan fillah, ana singkat karena waktunya tidak keburu, ya. Yang kedua, al-wala' wal bara' yakunu ala asas al-Islam. Wala' wa bara', loyal dan berlepas diri, wala' wa bara', dibangun di atas asas Islam. Enggak boleh di asas jahiliyah yang busuk. Ya. Anda akan bacakan hadis sebagai penutup majlis ini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Kunna fi ghazatin fakas'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Kami suatu saat berada dalam sebuah peperangan. Kemudian satu orang muhajirin mendorong pantatnya seseorang dari kaum Ansar, bagian belakangnya didorong, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki. Faqala al-Ansari, maka orang Ansar tersebut berkata, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar. Waqala al-Muhajiri, orang Muhajirin tadi berkata, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin. Saya tanya ikhwan fillah, al-Ansar dan Muhajirin penyebutan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan yang syar'i, penyebutan yang sesuai dengan syariat. Tapi ketika mendatangkan perpecahan, enggak boleh. Apalagi kita menamakan diri-diri kita, kelompok-kelompok kita, kemudian membedakan kita dengan kaum muslimin yang lain. Ya, lebih enggak boleh lagi. Ya. Kemudian fasami adzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, "Ma balu da'wal jahiliyah?" Seruan jahiliyah apa ini? Padahal Ansar dan Muhajirin disebut oleh Allah. Tapi ketika digunakan untuk apa? Berpecah, enggak boleh. Qalu, mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kas'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar." Wahai Rasulullah, ada orang Muhajirin mendorong orang Ansar. Maka Rasul berkata, "Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan itu, karena itu adalah sesuatu yang busuk. Sesuatu yang busuk, yang jelek. Lihat ikhwan fillah. Jadi at-tariq ila an-nasr wal izzah, jalan kepada kemenangan dan izzah kemuliaan adalah tariq al-Islam, hanya Islam. Ya. Jadi wala dan barok kita hanya dibangun di atas Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf ada beberapa dalil yang ana loncat karena saya batasi dengan dua pertemuan satu materi. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pelajaran yang ke-25, sangat erat hubungannya dengan bulan-bulan musim haji ini, tentang kisah Ummu Ismail yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah, di sekitar Ka'bah sendirian, dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil untuk ummahat, untuk aba, untuk ikhwan dan akhwat, untuk kita semua. Kita bisa ngambil pelajaran yang dari pelajaran Ummu Ismail kelak yang kita insyaallah baca, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa membacanya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masukkan

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentangi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma. Disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob,

0: Ku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa'a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa'a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada. فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
5: Qala ar-rasul
6: sallallahu alayhi wa sallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah.
10: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
9: Allah akan berikan kecukupan baginya.
11: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
10: مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
11: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
10: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
9: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
10: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
9: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
10: Intirah.
9: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
10: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
9: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
12: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
8: dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka. Wa ila

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotul Islam pendengar Radio Roja, saat ini 16:02 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah untuk edisi sore bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizhahullahu taala. Kita akan menyimak bahasan dari kitab Nasihati Linnisa dengan tema Tipu Daya Wanita. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya khususnya bagi para kaum muslimah. Berikut ini kita ikuti dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين جماعة مسجد أجون الأخوة بندون يا الله مليكن. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diadakan oleh Radio dan TV Roja tapi bertempat di Bandung setiap hari Kamis kedua. Kitab yang kita bahas adalah Nasihati Linnisa. Wah, nasihatku untuk para wanita. Salah satu perintah Nabi SAW kepada kita adalah kita wajib bertakwa kepada beberapa pihak. Salah satunya bertakwa kepada para wanita. Sebagaimana sabda Rasul SAW, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah telah memberikan kuasa kepada kalian di dunia, lalu Allah akan melihat apa yang kalian lakukan. Maka bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwa kepada dunia bukan tunduk patuh kepada dunia. Bertakwa kepada wanita juga bukan begitu. Sama dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah maknanya adalah ja'lul amdi wiqayatan mimma yakhafuhu min adzabillahi wa sukhtihi. Bertakwa kepada Allah itu seorang hamba membikin tameng, membikin perisai, membikin dinding antara dia dengan murka dan azab Allah yang ditakutinya. Nah, bentengnya itu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Aplikasi takwa kepada Allah adalah melaksanakan perintah-Nya, menjauhi semua larangan-Nya. Hanya itu bentengnya. Adapun bertakwa kepada dunia artinya membuat benteng antara kita dengan fitnah dunia, dengan bahaya yang ditimbulkan karena godaan dunia. Bentengnya bukan taat dan patuh kepada dunia, malah akan terjerumus. Tapi bentengnya adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Tentang dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah, alat, batu loncatan untuk meraih kebahagiaan akhirat, dengan menjadikan dunia sebagai alat ibadah. Bertakwa kepada para wanita juga bikin benteng, perisai, pelindung antara kita dengan fitnah para wanita. Bukan tunduk dan patuh kepada wanita. Jadi takwa kepada wanita bikin benteng perisai dari godaan wanita. Karena wanita itu berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada para wanita. Fitnahnya. Itu bukan kata saya, akhwat, jangan protes ke saya. Kata Nabi SAW. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah wanita. Selain Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Shofi Rahman Mubarak Furi dalam kitab At-Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi ini kitab syarah Sunan At-Tirmidzi. Kata beliau, "Wa wajhu dhararin nisa 'alal rijal." Beberapa bentuk bahayanya para wanita bagi laki-laki adalah li'anna tiba katsiran tamilu ilaihin wa taqau fil harami li ajlihin wa tas'alil qitali wal adawah bisababihin wa aqallu dhalika an turaghibahu fid dunya wa ayyu fasadin adarru min hadha wa innama qala ba'di li anna kaunahunna adar dhahara ba'dahu. Bentuk bahayanya wanita bagi laki-laki adalah karena kecenderungan laki-laki kepada wanita kuat. Banyak wanita terjerumus ke dalam yang haram, banyak laki-laki terjerumus ke dalam haram karena wanita, terjadinya peperangan karena wanita, terjadinya permusuhan kebencian sesama laki karena wanita, dan minimal wanitalah yang menanamkan targhib dalam hati laki-laki terhadap dunia. Targhib itu minat, keinginan besar untuk menguasai dunia, mencari harta, mencari tahta, mencari popularitas, umumnya dijadikan alat untuk memikat kaum wanita. Maka kerusakan apalagi yang lebih berbahaya daripada ini? Itu kata Syekh Wali Shofi Rahman Mubarak Furi. Lalu beliau berkata, perkataan Nabi, ba'di, sepeninggalku. Tidak pernah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya sepeninggalku. Maknanya di zaman Nabi SAW wanita tidak begitu menjadi fitnah. Tapi sepeninggal Nabi SAW barulah menjadi fitnah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW terkontrol oleh rambu syariat yang ditegakkan secara benar. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, "Wa fil hadis innal fitnata bin nisa asyaddu minal fitnati bi ghairihin." Wa yashhadu lahu qawluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa. فَجَعَلَهُنَّ مِنْ عَيْنِ الشَّهَوَاتِ وَبَدَأَ بِهِنْ قَبْلَ بَقِيَةِ الْأَنْوَاءِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُنَّ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ. Dalam hadis tadi ada penjelasan bahwa fitnah karena wanita lebih dahsyat dibanding fitnah karena yang lain-lainnya. Didukung dengan ayat dalam surah Ali Imran 14, Allah menyatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa." Dihiasi dalam hati manusia, manusia maksud di sini laki-laki, kecintaan syahwat terhadap wanita. Allah menjadikan wanita di dalam ayat ini sebagai sumber syahwat dan disebut awal sebelum yang lain. Ada yang lain, hubus syahwati minan nisa wal banin. Ada anak-anak, ada emas, perak dan seterusnya ada. Tapi wanita disebut lebih awal daripada yang lainnya, mengisyaratkan pokok pangkal fitnah atau syahwat adalah wanita. Yang lain-lain dicari untuk menguatkan dukungan untuk memikat kaum wanita. Itu yang banyak terjadi di kalangan manusia. Waqala ba'dul hukama, masih kata Imam Ibnu Hajar, beberapa ulama hukama menyatakan an-nisa'u syarrun kulluhun wa syarru ma fihinna adamun istighna'i anhunna ma annaha naqisatul aql wa din tahmilur rajul ala ta'ati ma fihi naqsul aql wa din kasyughlihi an talabati umur din wa hamlihi ala tahaluk ala talabi dunya wa dhalika asyadul fasad. Para wanita itu seluruhnya buruk. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Ahwat yang protes ke saya. Dan yang lebih buruk lagi, laki-laki tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan dengan wanita. Padahal wanita makhluk yang kurang akal, kurang agama. Kalau makhluk kurang akal, kurang agama adalah wanita, ini hadis Nabi, perkataan Nabi SAW. Karena itu sering wanita menggiring laki-laki untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan kurang akal, kurang agama mereka. Seperti karena sibuk untuk memenuhi keinginan wanita, orang lalai dari kewajiban, orang lalai sehingga melanggar larangan, orang menyibukkan diri mencari dunia. Harta dan tahta dicari demi memenuhi keinginan wanita. Dan ini sebesar-besar kerusakan. Imam Muslim tadi di dalam hadisnya sudah dijelaskan, dunia ini manis dan hijau. Dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di dunia. Maka takutlah atau bentengi diri kalian dari dunia, bentengi diri kalian dari wanita. Awalnya Nabi SAW hanya menyebut dunia secara umum, dunia ini manis dan hijau. Artinya daya tariknya tinggi kepada manusia untuk menikmati dunia. Dan Allah menjadikan kalian penguasa di muka bumi, lalu Nabi mewanti-wanti. Fattaqud dunya, hati-hati, bentengi diri kalian dari dunia. Fattaqun nisa, bentengi diri kalian dari wanita. disebut wanita secara khusus karena wanita merupakan daya tarik terbesar dalam kehidupan di dunia ini. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa kama anna syaitan yuftinu bani Adam bitazinihil batil lahum bi suratil haqq wa da'watihim ilal batil kama qala rabbuna muhadziran li ibadihi ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Sebagaimana setan menimbulkan fitnah menggoda Bani Adam dengan cara menghias yang batil dalam kemasan al-haq, itu kebatilan, tapi dikemas dengan kata-kata, dengan istilah, dengan argumentasi, sehingga kebatilan itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Itu salah satu di antara cara setan menggoda manusia. Agar manusia tertarik kepada kebatilan dan tidak merasa bersalah dalam melakukan kebatilan itu. Karena terlihat seperti kebaikan atau kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-A'raf 27, hei Bani Adam, jangan sampai setan memfitnah kalian, menggoda kalian. Sebagaimana setan telah mengeluarkan dua orang tua kalian dari surga, Adam dan Hawa, yang menyebabkan tercabutlah pakaian mereka berdua sehingga terlihat auratnya. Sesungguhnya setan melihat kalian dan konco-konconya dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Setan melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Tapi tidak melihatnya kita kepada setan anugerah rahmat bagi kita. Kalau kita bisa melihat setan, wah stres kita. Ya penampakannya sangat buruk. Kadang suka menampakkan diri dalam sosok yang buruk rupa, menakutkan ya. Itu lebih baik daripada bentuk asli mereka. Di mana-mana, di WC ada, di rumah kita ada. Kalau kita bisa melihat mereka ke WC, balik lagi keluar nanti. Ya gak mau ada setan gitu. Dan gak bisa diusir. Melihat apa yang kita lakukan di dalam WC. Cuma ada antinya dalam agama Islam. Berdoa masuk WC menyebut nama Allah, aurat kita tertutup dari pandangan mata setan. Inna satrama baina auratin nas wa ayunil jin ayyakula bismillah. Penutup antara aurat manusia di dalam WC dengan pandangan jin, setan yang ada di sana, dengan menyebut nama Allah. Jadi setan melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Nah, dan setan memfitnah, maksudnya menggoda manusia. Sebagaimana Adam Hawa tergoda sampai keluar dari surga, fakadzalikal mar'ah musyabbahatun bisyayatin likauniha min asbabi fitnatir rijal. Demikian juga para wanita diserupakan dengan setan karena para wanita sering menjadi sebab terfitnahnya kaum laki-laki. Diserupakannya setan dengan wanita, wanita dengan setan, itu bukan saya yang menjelaskan, Imam An-Nawawi. Maka dalam hadis lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Zubair, juga dari Jabir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata imra'atahu Zainab wa hiya tam'asu faqada hajatahu thumma kharaja ila ashabi faqala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat seorang wanita. Tentu saja tidak sengaja. Langsung beliau mendatangi salah satu istrinya yaitu Zainab. Lalu beliau melepas hajatnya kepada istrinya, menggauli istrinya. Kemudian keluar berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan. Apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita, lalu tergugah hasratnya, syahwatnya meledak, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya, melampiaskan hajatnya, syahwatnya ke istrinya, karena hal itu bisa menolak syahwat yang sedang bergejolak di dalam hatinya. Sudah. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan setan datang, wanita datang dalam bentuk setan, pergi juga dalam bentuk setan, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala al-ulama, berkata para ulama. Imam An-Nawawi ulama. Tapi ketika menjelaskan ayat, menjelaskan hadis, beliau tidak langsung ijtihad dengan ru'yunya. Padahal seandainya beliau ijtihad, beliau layak. Karena ulama mujtahid. Tapi ini adab. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya dulu ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Kalau Imam Nawawi ahlinya, beliau lebih mendahulukan pendapat guru-gurunya di kalangan para ulama. Qolal ulama, in lam kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau ulama saja begini, apalagi ustaz. Ustaz jangan, menurut saya ayat ini begini, dari ayat ini turun ke ayat ini, turun ke ini, nyambung ke hadis ini. Ijtihad dengan ro'yunya, belum tentu nyambung antara ayat dengan hadis tadi. Menerapkan ilmu cocok logi. Ini cocok-cocokan menurut otaknya. Ayat ini berkaitan dengan ini. Ayat ini berkaitan dengan ayat itu. Turun ke ayat itu. Turun ke hadis. Yang mengaitkan siapa? Otaknya. Para ulama ahli tafsir tidak begitu cara menafsirkannya. Berkata Imam An-Nawawi, qalal ulama, berkata para ulama, maknahu al-isyarah ilal hawa wa du'a ilal fitnati biha lamma ja'alahu Allah ta'ala fi nufus rijal minal maili ilal nisa wal iltidad binadharihinna wa ma yata'allaku bihinna fahiya syabihatun bisyaitan fi du'aihi ila syari biwaswasatihi wa tazinihi lahu. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, ungkapan Nabi bahwa setan datang dalam bentuk wanita datang dalam bentuk setan, pergi dalam bentuk setan, ini isyarat kepada hawa dan ajakan untuk menikmati fitnah karena wanita. Karena Allah telah menjadikan dalam hati laki-laki kecenderungan kepada para wanita menikmati memandang wajah dan tubuh wanita serta apapun yang berkaitan dengan para wanita, maka wanita serupa dengan setan dalam hal menimbulkan fitnah, mengajak kepada keburukan dan menghiasi keburukan dengan sesuatu yang indah. Akhirnya orang tertarik. Yang menyatakan wanita diserupakan dengan setan itu Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis itu dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Wa yustambatu min hadza annahu yanbaghi alla takhruja baina rijal illa lidharurah. Dari hadis ini para ulama istimbat menetapkan hukum bahwa tidak layak, tidak boleh wanita keluar di antara kaum lelaki kecuali karena darurat, karena ada kebutuhan darurat boleh keluar. Ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat surah Al-Ahzab 33, waqarna fi buyutihinna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita kalian tetap di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Disuruh menetap di rumah, disuruh jangan tabarruj, maknanya adalah kalau toh harus keluar karena ada kepentingan, jangan tabarruj. Tabarruj nanti beda lagi penjelasannya. Mengumbar aurat tabarruj, tertutup aurat tapi jalannya melenggak-lenggok, menarik perhatian lelaki juga itu termasuk tabarruj dan seterusnya. Wa annahu yanbaghi lirijal al-ghaddu an thiyabiha wal-i'rad anha mutlaqan. Dan beristimbat juga para ulama, wajib bagi laki-laki menundukkan pandangan walaupun dari pakaian mereka. Mereka tertutup oleh pakaian tapi jangan ditatap, jangan dilihat, berpalinglah. Matanya terhalang oleh pakaian tapi otaknya, pikirannya, hatinya bisa menembus apa yang ada di balik pakaian tersebut. Ini menunjukkan bahwa fitnah wanita sangat-sangat besar. Lalu masih kata Imam An-Nawawi, wa qad hasama asy-syar'u kullama dah tuaddi ila fitnatin ilal fitnati bin nisa. Syariat telah mengadakan tindakan amat sangat preventif agar laki-laki tidak terfitnah oleh wanita, dan agar para wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Apa saja? Pertama, terlarangnya wanita keluar rumah dengan memakai aroma wangi-wangian, pakai parfum. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Daud, diterima dari Musaddad, dia menyatakan bahwa akhbarana Yahya amba'ana Thabit ibnu Ammarah qal haddatsani Gunaim bin Qais. Ini hadisnya sampai ke Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sta'taratil mar'ah famarrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya kadza wa kadza qal qawlan syadida. Bila seorang wanita memakai parfum, lalu dia sengaja lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium aroma parfumnya, maka wanita ini begini, begini, begini. Nabi mengatakan kata-kata yang buruk di dalam perkara tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, diterima dari Zainab Al-Thaqafiyah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syahidat ihdakunnal isya fala tatabbab tilkal lailah fala tatayyab tilkal lailah. Apabila salah seorang di antara kalian mau keluar untuk sholat isya berjamaah di masjid, jangan kalian memakai parfum di malam itu ketika keluar. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada ancaman dari hadis riwayat yang diterima dari Abu Hurairah masih oleh Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran falatashhad ma'ana al-isya'al akhirah. Wanita mana saja yang sudah memakai bakhur, jangan sholat isya terakhir bersama kami. Maksud isya terakhir itu sholat isya. Kadang maghrib disebut isya awal, al isya ul-ula. Sholat maghrib, isya akhir adalah isya, sholat isya. Wanita saja yang mana saja yang sudah memakai bakhur. Bakhur itu sejenis kulit kayu, kayu cendana. Diletakkan di atas arang yang menyala, terbakar, mengepulkan asap yang aromanya wangi. Itu namanya bakhur. Untuk mewangikan di dalam rumah, ruangan, atau kita dimasukkan bakhurnya ini ke, kalau wanita, ke dalam jilbabnya, kerudungnya.

disebut isya akhir, al isyaul akhirah, dihususkan. Jangan kalau mau sholat isya, jangan memakai aroma wangi-wangian. Disebut sholat isya. Waktu sholat maghrib, sholat subuh atau sholat lain tidak. Kenapa? Berkata Imam As-Sindi, la'alla takhsis li'anna al-khawfa 'alayhinna fil lail akthar aw li'anna 'adatahunna istimalul bakhur fil lail. Dihususkan disebut salat isya karena kekhawatiran fitnah yang ditimbulkan wanita pada malam hari lebih besar dibanding di siang hari. Atau karena kebiasaan wanita saat itu kalau mau pakai bakhur, aroma wewangian itu pada malam hari. Mereka sebelum tidur dengan suaminya mewangikan dulu dirinya dan itu sunnah. Boleh, boleh, bagus untuk wanita, perlu parfum, perlu. Tapi khusus untuk suaminya. Kadang sebelum sholat isya mereka wangikan dulu badan mereka, pas sholat isya keluar sholat berjamaah dulu. Oleh Nabi diwanti-wanti, wanita yang sudah kadung terlanjur pakai bakhur untuk menyenangkan suaminya di kamarnya nanti, jangan ikut sholat isya bersama kami. Nah, tidak diragukan lagi bahwa sholat berjamaah keutamaannya luar biasa. Sampai disebutkan 25 derajat atau 27 derajat. Tapi wanita yang sudah kadung memakai wangi-wangian oleh Nabi dilarang ikut sholat berjamaah. Dalam rangka saddud dzari'ah, tindakan preventif, menutup pintu-pintu keburukan. Karena bisa muncul keburukan dengan memakai parfumnya wanita ketika pergi ke masjid. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamnau ima Allahi masajid Allah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Kata Nabi SAW, jangan kalian larang wanita-wanita dari masjid Allah. Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang. Baik untuk sholat, berjamaah atau untuk kajian seperti jangan dilarang. Tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa tafilat? Maka berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, makna tafilat ay ghairu mutatayyibat. Makna tafilat artinya tidak memakai wangi-wangian. Jadi salah satu tujuan wanita ketika keluar tidak memakai wangi-wangian dalam rangka agar tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Inilah tindakan preventif pertama agar wanita tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, yaitu tidak memakai parfum atau wangi-wangian ketika keluar rumah. Termasuk di dalam rumah. Kadang ini diwanti-wanti untuk zaman sekarang oleh para ulama ketika kedatangan tamu. Kadang ada keluarga tertentu ketika kedatangan tamu laki perempuan kemudian sekeluarga gitu disuguhi. Yang menyuguhinya itu kadang wanita. Kadang salah satu bentuk penghormatan di kalangan mereka disodorkan dulu bakhur. Silakan pakai bakhur. Wanti-wanti yang menyodorkannya jangan wanita. Mu'alif menyatakan, wa inna minal jadiri dhikruhu an unabbiha ala adatin sayyah ubtuliat biha ba'dul buldan. Kata dia, hal yang layak untuk diterangkan di sini, saya ingin mengingatkan kepada kebiasaan buruk yang banyak terjadi di beberapa

0: penegeri Islam. Wahia annal mutazawwirat idza tazawaruna taqumu rabbatul bait bi ta'thiriz zairat wa tabkhirihinna. Sebagian ada wanita-wanita yang berkunjung, saling berkunjung satu sama lain. Lalu disuruh pembantu wanita untuk memberikan wewangian kepada para tamu. Disodorkan bakhur. Nah ini wahada la yajuz kama arafna minal adillah ay yuhrama alal mar'ah al-khuruj idha ta'attarat au tabakharat. Ini termasuk hal yang tidak boleh. Karena apa? Nanti wanita-wanita bertamu wangi, pas keluar rumah nanti berpapasan dengan laki-laki wangi. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini bisa menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki karena aroma wangi yang ditimbulkan dari pakaian atau tubuh para wanita. Inilah tindakan preventif pertama, jangan sampai wanita jadi sumber fitnah, yaitu dengan cara tidak memakai aroma wangi-wangian ketika keluar rumah. Bentuk yang kedua adalah diwajibkannya ghadul basor baik laki ataupun perempuan. Dua-duanya wajib. Al-Quran Sunnah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31-nya untuk perempuan. Allah menyatakan, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang mu'min, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga faraj-faraj mereka. Untuk apa laki-laki disuruh ghadul basor? Dari apa? Tentu saja dari lawan jenis, dari wanita. Jangan ngelihat. Diharamkannya, dilarangnya para laki-laki untuk melihat, diharuskannya mereka ghadul basor, menundukkan pandangan supaya tidak terfitnah bagi laki-laki. Interaksi laki dengan perempuan dalam kehidupan gak bisa dihindarkan. Wanita pasti ada yang harus keluar untuk keperluan. Tidak bisa dihindarkan. Maka solusinya tundukkan pandangan. Itu laki-lakinya. Ayat 30 dari An-Nur. Ayat 31-nya perintah ke wanita. Perintah ke wanita lebih dari sekedar menundukkan pandangan. Kalau laki-laki, ayat 30 pendek. Hanya dua perintahnya. Tundukkan pandangan, jaga faraj. Kullil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hanya dua. Pendek. Tapi ayat 31 bagi wanita panjang karena poinnya banyak. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka pun menundukkan pandangan-pandangan mereka, saling tunduk. Karena lelaki bisa tertarik oleh fisik wanita, wanita pun tertarik kepincut oleh fisik laki-laki. Wa yahfadna furujahuna, mereka pun hendaklah memberi harap faraj-faraj mereka. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak daripadanya. Biasa nampak dari perhiasan yang ada di dalam tubuhnya. Para ulama lalu merinci. Pertama, pakai perhiasan yang biasa nampak, yang tidak mungkin disembunyikan adalah pakaian. Pakaian juga perhiasan. Allah menyatakan, Ya Bani Adam, Qad angzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Surah Al-Araf 26. Hei Bani Adam, kami telah turunkan bagimu pakaian. Untuk apa? Untuk menutup aurat dan warisha sebagai perhiasan. Pakaian itu memperindah penampilan. Termasuk wanita, iyalah. Makanya wanita, karena pikirannya itu selalu ingin menghias diri, model pakaian pun difikirkan sedemikian rupa sehingga dengan berpakaian yang tadinya jelek tambah menjadi cantik, menjadi kelihatan bagus, yang tadinya bagus menjadi tambah bagus. Wanita begitu pikirannya. Jadi tidak diragukan lagi pakaian adalah perhiasan. Dan tidak mungkin disembunyikan. Maka ini salah satu makna illa ma zahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak karena tidak bisa disembunyikan. Pertama, pakaian. Kedua, perhiasan yang nampak secara tidak sengaja. Seperti dia memakai gelang kaki, gelang tangan. Pakaian tersingkap oleh angin, terlihat, ya itu enggak apa-apa. Kalau perhiasan yang dipakai tidak boleh diperlihatkan, haram. Apalagi bagian tubuh tempat perhiasannya, tangannya, kakinya, anting dan telinganya, lehernya tempat bergantungnya perhiasan, yaitu kalung. Kadang karena tiupan angin, angin di Saudi loh, bukan di kita. Itu kenceng, apalagi musim bertiupnya angin, musim gugur gitu, kenceng. Kadang tersingkap, terlihatan perhiasannya, kalungnya, kadang perhiasan gelangnya, kadang perhiasan gelang kakinya terlihat tanpa sengaja. Enggak dosa illa ma dhahara minha. Apalagi memperlihatkan tempat perhiasannya. Jangankan memperlihatkannya, memberitahukan bahwa di dalam tubuhnya ada perhiasan enggak boleh. Lihat An-Nur 31 di kalimat terakhir. Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka ketika berjalan, agar diketahui ada perhiasan yang dipakai di kakinya tersebut. Perhiasan itu tersembunyi oleh jilbabnya. Tidak diketahui, tidak terlihat. Ada wanita kecentilan, kegenitan, agar diketahui dia pakai gelang kaki. Bahasa kita namanya gengge ya. Bahasa Arab namanya khal-khal. Dihentak-hentakan ketika berjalan. Jadi bunyi kering, kering, kering. Jadi si gelangnya itu dipakai dua. Kanan dua, kiri dua. Ketika berjalan, dihentak-hentakan, cering, cering, cering, kayak kuda lumping. Itu haram, tidak boleh. Itu menimbulkan fitnah, ya setidaknya menarik perhatian laki-laki yang berpapasan. Aduh, ada suara apa itu? Melihat. Berkata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Risalatul Hijab, kalau memberitahukan ada perhiasan di kaki sudah haram, tidak boleh. Apalagi memperlihatkan perhiasan tersebut. Apalagi memperlihatkan kaki tempat dipakainya perhiasan tersebut. Dan ini menjadi dalil kaki wanita aurat. Jadi ayat 31 dari surah An-Nur untuk wanita itu lebih panjang karena poinnya lebih banyak. Tidak hanya menundukkan pandangan, tidak hanya menampakkan perhiasan, walah waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah para wanita mengelurkan khimar sampai ke dadanya. Jangan pakai ro'yu. Oh, yang diharuskan ditutup tuh dadanya, kata Quran juga. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jadi dada yang harus ditutup, bukan rambut. Kan ada orang yang ngomong begitu dulu. Awal-awal hebohnya kerudung, tahun 80-an waktu SMA, ada siswa yang pakai kerudung tuh. Ada guru yang menyatakan yang harus ditutup dada bukan rambut, nih ayat katanya gitu. Dia pakai ro'yu dengan kebodohannya. Padahal wal yadribna bi khumurihinna ala jumi khimar, jamaknya khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, itu diulurkan sampai menutupi dada, bukan hanya dada ditutup kemudian rambutnya kemana-mana. Bukan, keliru. Khumur itu kerudung yang biasa dipakai di kepala, ulurkan sampai ke dada. Maka dari kepala sampai ke dada tertutup. Termasuk apanya? Wajahnya, lehernya. Makanya coba para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan waliyadribna bikhumurihinna ala jujubihinna, itu dalil yang ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya wanita menutup wajahnya. Dari surah An-Nur 31 ini, Sa'id bin Al-Musayyib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mendemonstrasikan dengan sorbannya, dibuka sorbannya, kemudian ditutupkan ke kepalanya, terus menutupi dadanya dan menutupi wajahnya, wayughotti wajahu wayubdi ainaihi, dan memperlihatkan kedua matanya untuk melihat. Selain kedua matanya tertutup. Jadi An-Nur 31 pertama menyuruh ghadul basur bagi wanita. Kedua, menyuruh menutup aurat bagi wanita. Ketiga, melarang menampakkan perhiasan. Kecuali kepada, ada beberapa yang disebut, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, au abaihinna, au abnaihinna, au ikhwanihinna, au abnai bu'ulatihinna, terus kecuali kepada suami, kepada anak-anak laki-laki, kepada ayahnya, kepada saudara-saudara laki-lakinya, kepada, terus disebut. Sampai yang terakhir tadi, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang ada di sana. Larangan untuk wanita di An-Nur 31 itu jauh lebih banyak, ayatnya lebih panjang daripada laki-laki. Menunjukkan semua yang di sana itu sumber fitnah. Banyaknya poin yang dilarang bagi wanita menunjukkan sumber fitnah wanita bagi laki-laki lebih besar dibanding sumber fitnah laki-laki terhadap wanita. Inilah tindakan preventif yang kedua. Supaya laki-laki tidak terfitnah oleh wanita, supaya wanita tidak menjadi sumber fitnah, maka ada kewajiban ghadul basor. Untuk laki-laki ada kewajiban ghadul basor untuk wanita, menutup aurat untuk wanita, tidak menampakkan perhiasan, juga termasuk tidak memberitahukan perhiasan di kakinya dengan cara menghentak-hentakkan kakinya. Dan ini tindakan preventif kedua agar wanita tidak menjadi sumber fitnah. Ketiga, tindakan preventif ketiga adalah dilarangnya berkhulwat antara laki dan perempuan. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang laki-laki berdua-dua dengan para wanita kecuali beserta mahramnya. tentang berkholwat ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu dengan rinciannya ya. Boleh berdua-dua tapi di tempat ramai boleh. Semua orang melihat. Semua orang juga mendengar, ikut mendengar apa namanya obrolannya. Kan ada akhwat curhat kepada ikhwan umpamanya. Curhatnya konsultasi untuk memberikan solusi dari masalah. Jangan berdua-dua. Boleh di tempat ramai, walaupun berdua, tapi ingat godul basur dua-duanya. Orang melihat, kadang orang mendengar, itu dibolehkan? Dibolehkan, karena Nabi SAW pernah juga. Di jalan, orang berlalu-lalang, Nabi ngobrol berdua dengan seorang perempuan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan bulan yang lalu. Itulah preventif yang ketiga, tidak berkhulwat. Tindakan preventif yang keempat adalah menghindari sentuhan laki dan perempuan. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ditanya oleh Urwah bagaimana para wanita dahulu berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ayat khusus yang menceritakan kisah baitnya para nabi. Namanya surah Al-Mumtahana. Wanita-wanita yang diuji. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Idza ja'akumul mu'minat muhajiratin fantahinuhunna. Wallahu a'lamu biimanihin. Hai orang-orang beriman, kalau datang wanita-wanita kafir hijrah kepada kamu, uji dulu keimanannya benar enggak gitu. Ayat berikutnya kepada Nabi, ya ayuhan nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka alla yusyrikna billahi syai'a wa la yusyrikna. Hei Nabi, bila datang wanita-wanita mukminat kepada kamu untuk berbaiat, isi baiatnya mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak, tidak macam-macam disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah tersebut. Ada baiat para wanita kepada laki-laki. Urwah tidak melihat peristiwa itu, nanya ke Aisyah, bagaimana baiatnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah, "Ma massa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi yadihi imra'atan qat illa ayakhudha 'alayha, fa idza akhadha 'alayha fa'ata'athu. Qala idhhabi faqad bay'atuki." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Mereka berbaiat, sudah ketika berbaiat, kemudian Nabi menyatakan pergi, ka aku sudah membaiatmu. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kedua, seorang wanita namanya Umaymah. Dia itu binti atau putri dari Zuqaiqah. Dia berkata, bayatu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan para wanita. Faqala lana. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, is tatatunna wa ataqtunna. Apa kalian mampu melaksanakannya? Kalian bisa melaksanakan isi bayat ini? Qultu Allahu wa rasuluhu arhamu bina minna bi anfusina. Allah dan Rasulnya lebih penyayang kepada kami daripada diri-diri kami sendiri. Faqultu, aku berkata, ya Rasulullah bayatna. Wahai Rasulullah, kami berbaiat kepadamu. Berkata Sufyan. Kata Sofyan, ta'ni sohafna, Maksudnya kami mau berbaiat kepadamu, kami mau bersalaman denganmu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli li imra'atin wahidah. Cukup dengan ucapan, enggak perlu bersalaman. Hanyalah ucapanku kepada 100 wanita itu cukup diwakili oleh seorang wanita saja. Beliau tidak menyambut uluran tangan untuk bersalaman, cukup hanya dengan perkataan saja. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jabul Kabir, diterima dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ayyut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Kalau salah seorang kepala kalian, kalau kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Bayangkan ditusuknya kepala dengan besi itu sakitnya bingit loh, bukan main, banget. Tapi itu lebih baik daripada bersentuh dengan wanita. Ini menunjukkan azab murka Allah bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal jauh lebih menyakitkan daripada ditusuk-tusuknya kepala orang itu dengan tongkat dari besi. Dan ini menunjukkan keharaman. Maka dilarang. Ini merupakan tindakan preventif agar tidak terfitnah. Laki oleh wanita, wanita oleh laki-laki. Seperti itu. Inilah tindakan preventif yang keempat. Yaitu tidak bersentuhan laki dan perempuan. Bukankah tidak ada larangan orang laki menyentuh perempuan? Larangan menyentuh tidak ada, tapi isyarat itu ada, seperti yang barusan. Ditusuk-tusuknya kepala seorang dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh. Itu tidak berupa larangan, tapi berupa informasi azab siksa yang akan diterima oleh orang yang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dan itu isyarat larangan, itu pertama. Kedua, kalau memandang saja sudah haram, harus ghadul basar. Memandang wanita sudah haram. Apalagi yang lebih memandang, seperti menyentuh bersalaman, apalagi cipika-cipiki, saling peluk satu sama lain. Itu efek fitnahnya lebih besar daripada memandang. Logikanya kalau memandang saja sudah haram, apalagi lebih dari memandang yang fitnahnya jauh lebih besar. Seperti menyentuh atau umpamanya cipika-cipiki. Jauh lebih haram lagi daripada itu. Sama dengan ada larangan ke orang tua. Fala taqul lahuma uf. Jangan kamu berkata uf kepada ibumu, kepada orang tuamu. Itu dosa besar. Tapi tak ada larangan membentak orang tua, tak ada larangan memukul orang tua, enggak ada tuh. Apakah boleh? Kan yang dilarang itu hanya mengatakan uf, cis, kayak gitulah, gitu. Itu yang dilarang. Membentak enggak ada, memukul enggak ada. Apakah menjadi boleh? Itu isyarat, ya. Mimba bil aula, kalau mengatakan saja sebagai bentuk perbuatan menyakiti orang tua yang paling enteng, paling ringan. Orang tua tersinggung, nak belikan terasi. Nah itu aja udah tersinggung, itu sudah terlarang. Apalagi yang lebih menyakitkan daripada itu, melotot, membentak, mendorong, apalagi memukul, apalagi menghina orang tua nggak tahu diri, macam-macam. Itu tidak ada larangan. Tapi lebih haram dibanding mengatakan ah. Mengatakan ah bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang paling enteng, paling ringan, yang banyak diabaikan orang, itu aja sudah haram, sudah terlarang. Apalagi lebih daripada mengatakan ah. Itu disebut mimbabil aula. Jadi kalau yang kecil saja, yang lebih enteng sudah diharamkan, apalagi yang lebih besar. Kalau menatap para wanita sudah haram, sudah wajib kita godul basor, apalagi yang fitnahnya jauh lebih besar daripada menatap, seperti menyentuh, seperti cipika-cipiki, seperti lebih daripada itu, jauh lebih terlarang lagi, lebih diharamkan lagi. Itulah tindakan preventif yang kelima. Tindakan preventif yang keenam, ketujuh, dan seterusnya nanti bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, kita tinggal punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan walaupun ini kajian roja, tapi untuk hari Kamis khusus diperuntukkan bagi jamaah yang hadir ya. Kecuali besok insya Allah kita ada kajian tentang tauhid di tempat ini. Untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja, maka pertanyaan khusus untuk pendengar dan pemirsa. Pertanyaan pertama. Bagaimana seorang istri dalam menghadapi suaminya yang senang bermudah akrab dan menggampangkan batasan dengan teman perempuan? Baik yang sudah lama kenal atau teman perempuan yang baru, di mana sudah pernah terjadi perselingkuhan, sudah dimaafkan, tapi tetap saja dalam bermudah-mudahan, enggak berubah. Nah, wallahu alam apa yang dimaksud dengan perselingkuhan di sini? Apakah sampai kepada perzinahan atau hanya pacaran gitu? Padahal dia sudah berisi. Tapi dua-duanya tetap haram, tidak boleh. Nah, salah satu penyebabnya dibuka pintu awal menuju ke sana. Bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Menatap, ngobrol berdua saling tatap-tatapan. Apalagi jalan bergandengan, sampai berpisah masih chattingan. Ketika mau tidur, chat dulu, sudah tidur belum, belum, aku juga belum, menunggu ngantuk, ngobrol yuk, dan seterusnya. Itu membuka pintu fitnah yang lebih besar. Itu dosa enggak? Bingit dosanya, besar, karena melanggar ayat, melanggar hadis. Ayat yang tadi, kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, itu dilanggar. Dosa besar, salah satu bentuknya melanggar ayat. Yang melarang sesuatu atau mengabaikan perintah dalam ayat. Perintahnya wajib diabaikan, larangannya haram dilanggar, itu dosa besar. Apa yang harus dilakukan oleh si istri? Wajib diingatkan terus. Wajib dinasihati terus. Dan ditutup pintu-pintu yang mengarah ke sana. Bila perlu rampas HP-nya kalau berani. Bila perlu umpamanya periksa HP-nya boleh enggak? Jangan kalau meriksa HP. Tapi tergantung karakter orangnya. Kalau laki-laki tersebut memang sering berinteraksi dengan kaum wanita untuk kebaikan, seperti contoh. Ini bukan membela dirinya. Seorang ustadz umpamanya ditanya dengan banyak pertanyaan oleh para jamaahnya, termasuk wanita. Nanya melalui chat, konsul. Kadang ketika konsultasi ada rahasia yang tidak boleh diketahui kecuali oleh sang ustadz untuk memberi solusi yang tepat. Yang lain istrinya tidak boleh. Apa boleh buat? Istrinya tidak boleh melihat. Maka umpamanya di haid disembunyikan yang itu. agar istrinya tidak ikut baca, karena ini aib atau rahasia pribadi orang, jangan sampai tahu. Istri harus maklum, oh iya, suami saya itu konsultan, memberikan banyak solusi, maka ada rahasia orang, ya mungkin ada, sudah maklumi. Tapi konsultasi yang sifatnya umum, tidak rahasia, boleh diperlihatkan kepada siapapun, termasuk ke istri, ya boleh. Ini ada akhwat yang nanya gini, coba baca. Ini saya akan jawab begini, begini. Ini boleh. Tapi yang rahasia, maka tidak boleh. Ya. Jadi, pertama tetap nasihati, tetap ingatkan. Jangan sampai keburukan ini menghancurkan keluarga. Walaupun ini urusan pribadi suami, berefek besar kepada istri dan anak-anak, dan kepada pekerjaannya, kepada keberkahan dari rizkinya. Tak mustahil nanti ketemu seminggu sekali, seminggu dua kali, lalu makan bareng, kemudian ditraktir, ah macam-macam. Akhirnya kebutuhan pribadi si wanita itu bisa ditanggung juga sama ini. Haram, tidak boleh. Tercabut keberkahan dari rizkinya, dari kehidupan. Berefek ke istrinya dan kepada anak-anaknya. Ya. Maka upayakan untuk menasihati terus, mengingatkan terus, dan menutup pintu-pintu kemungkinan berlanjutnya interaksi dengan wanita tersebut. Wallahu a'lam. Ini kasusnya mirip. Ini kebanyakan curhatan para emak. Jika pria yang sudah memiliki istri sering memuji perempuan lain, seperti masya Allah cantiknya. Ini laki-laki yang hatinya batu, gak punya perasaan. Tidak melihat, merasakan efeknya ke istrinya tuh. Jangan-jangan ada di sini ikhwan yang sudah punya istri, tolong jaga mulut di hadapan istri. Jangan coba-coba memuji wanita lain sekalipun kesolehannya. Masya Allah si wanita itu soleh, ahli ibadah gitu ya. Tapi jangan itu di hadapan laki-laki. Cukup pendam dalam diri sendiri saja ya. Sakit hati mereka ya. Merasa mereka itu disepelekan, dianggap di bawah wanita lain. Itu tersinggung berat itu ya. Selain itu suka memfollow akun Instagram perempuan. Apakah pria tersebut memiliki karakter genit atau cunihin? Mungkin. Mungkin lihat hidungnya belang apa tidak. Kayaknya belang tuh. Padahal pria tersebut termasuk faham agama dan penghafal Al-Quran. Rusak itu hafalan Qurannya tuh. Orang yang faham agama tapi sengaja dilanggar karena hawa nafsu, dosanya lebih besar. Tahu gak salah satu azab kubur? Nabi selesai bermimpi dibawa oleh dua orang. Dua orang ini nanti di akhir hadis disebut Jibril dan Mikail. Dibawa ke beberapa tempat. Salah satunya ada orang berbaring. Di sampingnya ada orang berdiri membawa batu besar. Gejret itu batu besar ditimpakan ke kepala laki-laki itu. Menggelinding, pejet itu kepalanya. Diambil kembali, pas kembali kepalanya utuh lagi. Timpakan lagi, gejret, menggelinding lagi, terus begitu. Nabi bertanya, itu siapa? Di akhir hadis dijawab, itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Ada perintah Al-Quran di dalamnya diabaikan, ada larangan dalam Al-Quran dilanggar. Kalau orang itu sudah ngaji faham agama bahwa hal itu tidak boleh, cunihin, genit gitu, hidungnya belang itu haram di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia tahu lalu dilanggar, itu di alam kuburnya terkena azab seperti itu. Jangan tanya azab di akhirat, kalau di alam kubur sudah diazab, azab akhirat jauh lebih dahsyat daripada alam kubur. Selain itu, apa yang harus dilakukan perempuan saat mendapatkan pujian dari seorang pria seperti pujian Masya Allah cantiknya? Ingatkan, Pujian itu lahir dari sebuah pelanggaran. Apa? Ghadul basar tidak dilakukan. Dia kenapa mengatakan, aduh cantik, berarti melihat kan? Berarti terpesona kan? Cepat palingkan. Cepat istighfar, istighfar Pak. Bapak sudah melanggar ayat ghadul basar tuh. Kenapa tahu cantik? Karena melihat, tidak ghadul basar. Dan ungkapan itu adalah perasaan yang tidak bisa dipendam, kekaguman, ketertarikan kepada kecantikan wanita. Bukannya istighfar. Tahu gak Imam Syafi'i rahimahullah lupa terhadap ilmu hanya karena melihat betis perempuan tanpa sengaja. Beliau suatu saat melihat ada wanita naik ke kuda, maka tersingkap betisnya terlihat. Itu pun langsung berpaling istighfar. Tapi ilmunya hilang. Dan itu diabadikan dalam sebait syair oleh Imam Syafi'i. Syairnya ada dalam kitab Dewan Syafi'iyah, Syakautu ila waki su'a hifdhi. Aku curhat kepada Imam Waki tentang jeleknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Beliau menjelaskan ilmu itu cahaya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang maksiat. Oh, ini yang menyebabkan ilmuku hilang. Cahaya dari Allah hilang, dicabut oleh Allah. Maka beliau bertobat. Jadi ingatkan suami. Ungkapan masya Allah cantiknya itu pertama, ketertarikan yang gak bisa dipendam, tercetus. Berarti dahsyat, meledak gitu, gak bisa ditahan. Kedua, itu efek dari pelanggaran terhadap ayat. Ghadul basar tidak dilakukan, matanya jelalatan. Pas kita belum membahas amalan hati muraqabah ya, baru khusutlah khusus muraqabah. Nanti di akhirat itu Allah memanggil hamba lalu berkata, alam akun laka raqiban fi ainaik. Salah satunya ini, salah satu kalimat. Bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia aku mengawasi kedua matamu? Terus kenapa kedua matamu kamu dipakai untuk melihat apa yang membuat aku tidak ridho, aku murka, tidak halal untukmu melakukannya? Coba siapkan jawaban untuk itu. Nanti di akhirat ketika Allah bertanya, aku berikan kedua matamu, aku haramkan beberapa hal untuk dilihat, tapi kenapa kamu menggunakan kedua mata itu untuk melihat yang tidak aku halalkan untukmu? Siapkan jawabannya tuh di akhirat nanti itu. Ingatkan suami seperti itu tentang dahsyatnya azab di akhirat, bahkan di alam kubur, bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga kedua matanya ya. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, ana satu tempat ngajar dengan ikhwan karena tempat sekolah kami ini masih terbatas. Yang menjadikan tempatnya masih menyatu. Akhwat di atas, ikhwan di bawah. Ketika mau masuk pasti ana akan melewati meja ustaznya. Apakah setiap ana datang ana harus mengucapkan salam atau ana langsung lewat saja? Dan tolong arahannya untuk kami yang masih satu tempat mengajar. Maksudnya satu lokasi belum bisa dipisah karena tempatnya belum memungkinkan dipisah. Tapi kelas ngajarnya misah. Siswa laki-laki oleh guru laki-laki, siswa wanita oleh guru wanita gitu. Tapi keluar kelas suka berpapasan atau ketika akan ke kelas melalui ruangan ustaz, kepala sekolah gitu. Itu mungkin ya. Ya, salah satu hak atau kewajiban sama muslim salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu salam. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama menerangkan kecuali laki kepada wanita, wanita ke laki-laki. Jangan salam. Karena salam hukumnya sunnah, sedangkan dengan salam menimbulkan madharat. Begitu lagi diam baca assalamualaikum, pasti melirik kan, siapa nih? Ahwat melirik, ihwan melirik, tep, bertemu pandang. Sebulan gak akan lupa itu. Bahaya? Bahaya. Hatinya gempa, bergejolak. Terus keingetan, pas bertatapan secara tengah sengaja, keinget-inget. Manis juga tuh ahwat. Tatapannya tajam juga, walaupun wajahnya ditutup, tapi tatapannya maut. Bisa begitu terus. Jadi, para ulama menyatakan tidak boleh. Laki ke wanita, wanita ke laki-laki. Karena menyampaikan salam hukumnya sunnah, menghindarkan fitnah hukumnya wajib. Maka jangan ya, lewat-lewat sajalah. Apakah memakai apa nih? Concealer, bedak foundation dengan tujuan untuk menutupi mata panda, termasuk tabarruj yang dilarang. Mata panda, mata panda itu apa? Kacamata. Oh, ada ini hitam di bawah matanya kayak panda gitu ya. Oh, ada gitu yang punya mata panda? Saya belum pernah lihat. Untuk menutupi mata panda, termasuk tabarruj yang dilarang, karena jika tidak ditutup oleh bedak atau foundation, tampak seperti bangun tidur, tampak lelah. Ini wanita maksudnya ya. Saya nggak tahu mungkin penyakit atau apa ya mata panda itu. Wallahu alam, tidak tahu. Tapi kalau itu terjadi alami, karena kurang tidur atau karena penyakit, wallahu alam mata panda penyebabnya apa, alami saja atau dari lahir begitu, sudah seadanya saja. Boleh ditutup, tidak masalah ditutup, asal ditutupnya tidak dengan sesuatu yang terlarang. Seperti umpamanya memakai wangi-wangian, lotionnya ada wangi-wangian, terus keluar, maka tidak boleh. Adapun kalau umpamanya mempercantik diri dengan sesuatu yang tidak terlarang, tidak dengan menyambung alis, menyambung bulu mata gitu ya, mengeruk alis lalu mengganti garis yang baru, tidak merubah ciptaan Allah, hanya memakai bedak, hanya memakai lotion, hanya memakai hiasan untuk mempercantik wajahnya di hadapan suami, boleh, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Kalau suami melihat mata panda itu menjadi tidak suka, kurang tertarik ke kita, silakan pakai lotion untuk menghilangkan mata panda, tapi tidak dihilangkan, menyakiti kan, tidak permanen gitu, hanya enggak kelihatan saja, boleh? Boleh, tidak apa-apa ya. Mohon nasihat untuk anak yang sering kali sulit khusyuk dan meluruskan niat dalam ibadah, apalagi memiliki banyak anak. Itu materi kita Kamis yang lalu tuh, kiat meraih kekhusyuan. Bagaimana agar kita bisa khusyuk? Putar ulang lagi, ada di YouTube ya. Agar sholat bisa khusyuk, itu aja judulnya. Ada beberapa poin, satu pertemuan satu poin, dan kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan itu ya. Gak bisa diulang hanya dalam waktu 5 menit gitu. Saya anjurkan putar ulang lagi kajian di YouTube, kiat meraih kekhusyuan dalam sholat. Terakhir, Jika ada seorang yang beriman, rajin melaksanakan ibadah wajib dan sunnah, dikaruniai istri dan anak-anak yang baik, penghasilannya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hidupnya relatif tenang dan tidak sedang mengalami cobaan yang berat, apakah dia harus khawatir terhadap kadar keimanannya? Iya, jangankan begitu. Walaupun umpamanya banyak ujian, banyak cobaan, tetap khawatir terhadap kadar keimanan. Kekhawatiran, ketakutan ini nanti mendorong dia untuk terus tajdidul iman, memperbaharui iman, menambah iman, kualitas ibadah dan kuantitasnya ditambah terus ya. Tapi nanti cobaan mungkin ada, tapi dalam bentuk yang lain. Mungkin. Jadi setiap orang merasa dirinya sedang mengalami cobaan yang lebih hebat daripada yang lain. Semua orang begitu. Padahal belum tentu. Ada orang yang seperti yang digambarkan, ya. Kebutuhan ekonominya lebih, istrinya soleha, anaknya soleha. Gak ada goncangan. Apakah gak ada ujian? Ada. Tapi mungkin dalam bentuk lain yang tidak dia sadari. Coba introspeksi ya. Atau kalau belum jangan takabur. Ada orang yang takabur. Dia seperti itu tuh. Ekonominya lebih dari cukup. Istri, anaknya, semua. Dia punya nama baik yang bagus di kalangan orang-orang. Lalu berkata, kayaknya saya ini hidupnya terlalu enak. Kapan ya ujian Allah? Jangan nantang loh, turun dalam bentuk ujian yang mungkin mengejutkannya. Ada yang seperti itu? Ada ya. Jadi kalau umpamanya tidak ada ujian yang berat, berarti tingkatkan ungkapan rasa syukur yang lebih kepada Allah Azza wa Jalla ya. Karena ada hadis bahwa seorang diuji sesuai kadar agama. Jika agamanya kuat makin berat, jika agamanya lemah ujian makin lemah. Baik. Ada yang disebut istidraj. Istidraj adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang terus-terusan bermaksiat. Orang itu menyangka dapat anugerah dari Allah di tengah kemaksiatan. Itu disebut istidraj. Istidraj itu tertipu. Tipu daya. Tertipunya di mana? Merasa pemberian Allah itu anugerah padahal ahli maksiat. Coba introspeksi yang tadi nanya. Keseharian gimana? Si suami ini lihat. Sholat berjamaahnya itu terpelihara enggak di awal waktu di masjid berjamaah? Terus coba lihat juga kewajiban dia kepada istri dan anak. Bukan hanya kewajiban duniawi. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi. Lihat ilmu agamanya terdidik enggak? Ibadah mereka terjaga terpelihara enggak? Hafalan Quran mereka. Begitu terus ya, introspeksi. Kalau ada kelalaian dalam perkara agama yang dia abaikan, coba mulai dari sana. Khawatir itu istidraj. Semua serba menyenangkan, membuat bahagia, seolah-olah tak ada badai dalam kehidupannya. Coba. Kalau ada kemaksiatan, itu istidraj. Lihat sumber penghasilannya, halal apa haram. Kalau haram tapi adem ayem, maka itu istidraj. Coba ubah kemaksiatan itu, tinggalkan, ganti dengan ketaatan ya. Kalau ternyata semuanya tidak ada pelanggaran, rasanya semuanya baik-baik saja, enggak ada maksiat yang saya lakukan, sumber penghasilan semuanya halal, istri terdidik, auratnya tertutup, anak-anak sudah hafal sekian juz dan di pondok atau di sekolah Islami yang nyunnah. Semuanya, tapi tidak ada umpamanya gejolak dalam kehidupannya, coba minta kepada Allah keberkahan dari hidupnya. minta dikuatkan iman. Sebentar lagi mungkin ujian Allah turun dalam bentuk yang tidak disangka-sangka. Minta dikuatkan iman, minta ditegarkan, minta diberikan solusi bila saatnya masalah itu tiba. Sudah bersyukur saja. Syukuri kenikmatan hidup yang sedang dijalani tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita jumpa jam 4 di sini membahas masalah tauhid disiarkan oleh radio dan TV Roja ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Rawahul Bukhari.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbih tabaarak wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
4: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

0: Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
1: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Kami hadirkan secara langsung kajian bersama Ustaz Badrul Salam dari bahasan silsilah hadis sahih berikut ini. Semoga bermanfaat.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan surah Qasiman hadis yang ke-54. Nabi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ikhwanakum qawlukum ja'alahum Allahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Sesungguhnya pembantu-pembantu kalian itu saudara-saudara kalian juga. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaanmu. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan. Hendaklah ia berikan pakaian dari apa yang ia pakai. Dan jangan memberikan kepada mereka beban yang sangat berat. Jika kalian berikan kepada mereka beban yang berat, maka hendaklah kalian membantu mereka. Hadis ini, akhi, disebutkan secara lengkapnya dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Ia berkata, Lakitu Abu Dzarin bin Rabadah. Aku bertemu dengan Abu Dzar di sebuah tempat namanya Rabadah. Wa alaihi hullah, dalam keadaan memakai hullah, pakaian. Wa'ala gulami hullah. Dan budaknya pun memakai pakaian yang sama dengannya. Fasa'al tuhu an dhalik. Lalu aku bertanya kepada budar tentang sebabnya. Fakala ini sabab tu rajulan. Fa'ayyar tu bi ummi. Dulu aku pernah mencela seseorang. Dimana aku menjelek-jelekan dia dengan ibunya. Karena ibunya hitam. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Hai Abu Dzar, apakah kamu menjelek-jelekan dia dengan ibunya? Ya. Innaka mru'un fika jahiliyah. Pada diri kamu itu ada perangai jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Sesungguhnya pembantu-pembantu kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Sampai akhirnya. Hadis ini kita ambil faedah. Bahwa para budak adalah ikhwan, saudara. Yang disebut dengan khawalukum di sini, maksudnya para budak. Ya. Juga dimutlakan untuk pembantu. Maka pembantu-pembantu kalian, budak-budak kalian, itu saudara-saudara kalian. Maksudnya saudara se-Islam, saudara se-Iman. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, haramnya mencaci seseorang dan menjelek-jelekannya. Dan bahwasannya itu termasuk perkara jahiliyah. Karena Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ayyartahu bi ummi?" Apakah kamu menjelek-jelekan dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada sifat jahiliyah. Berarti kalau kita menjelekan orang, ya, mencela orang karena adanya aib pada dirinya, itu termasuk perilaku jahiliyah. Dan hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang jatuh kepada perilaku jahiliyah itu tidak kafir. Makanya kesalahan besar orang-orang LDI, orang N11, yang memahami hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'ah, maka matinya bangkai jahiliyah. Nah, mereka memahami mati bangkai jahiliyah itu artinya apa? Kafir. Ini pemahaman yang salah besar. Orang yang jatuh atau orang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah itu artinya dia mati di atas perangai jahiliyah. Dan pelakunya tidak kafir. Dengan ijma seluruh ulama. Dalilnya hadis ini. Di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu pada diri kamu itu ada perangai jahiliyah dari apa yang kamu pakai. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan disunnahkan, ya, antara majikan dengan pembantu itu sama setara makanannya, pakaiannya. Itu tapi tidak wajib, sunnah. Kalau majikannya makanannya enak, ya pembantunya juga sama. Majikannya pakaiannya bagus, pembantunya juga dikasih pakaian yang bagus. Itu sunnahnya demikian, bukan Islam, termasuk adab. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, kemuliaan Islam, bahwa Islam itu ya sangat memelihara akhlak dan adab. Sampai-sampai kepada pembantu, kepada budak saja, Masya Allah. Sampai begitu, ya Islam memperlakukan pembantu, akal Islam. Bukan meremehkan, ya, tapi memuliakan mereka. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam, larangan memberikan beban yang berat kepada pembantu. Dan jika kita memberikan beban yang berat, maka wajib hukumnya membantu mereka. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Jika kamu memberikan kepada kalian, kamu memberikan kepada mereka beban yang mereka, ya, mayaglibuhum, artinya berat, ya. Fa'ainuhum, maka bantu mereka. Subhanallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya. An Anasin qala Rasulullah SAW, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa inna husnal khuluqi la yablughu darajatas saum was shalah. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Dan sesungguhnya bagusnya akhlak itu setara dengan derajat puasa dan salat. Hadis ini akhi menunjukkan, Pak. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bertambah dan berkurang. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti kalau paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Dan ini menunjukkan apa, Pak? Berarti iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu berderajat-derajat. Dan ini keyakinan Ahlussunnah. Tidak seperti Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan apa, Pak? Bahwa iman itu satu. Tidak berkurang, tidak bertambah. Ini keyakinan sesat akhal Islam. Sehingga akhirnya akhal Islam mereka menganggap karena iman tidak bertambah, tidak berkurang, berarti konsekuensinya apa? Orang yang berbuat maksiat, imannya tetap sempurna. Dan ini ya keyakinan yang sangat sesat sekali akhal Islam. Dan konsekuensinya juga menyamakan antara iman orang yang bertakwa dengan iman orang yang banyak berbuat maksiat. Karena bagi orang Murji'ah, pezina, pejudi, dengan orang yang bertakwa, imannya sama. Karena bagi mereka iman satu, tidak terbagi-bagi, tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini keyakinan Murji'ah, saudaraku seiman. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Hadis ini menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah bahwa amal termasuk iman dan bahwa amal mempengaruhi iman. Karena kata Rasulullah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sedangkan akhlak termasuk amal. Semakin bagus akhlak, berarti semakin bagus iman. Semakin kurang bagus akhlak, berarti semakin kurang bagus apa? Iman. Berarti itu menunjukkan bahwa amal itu termasuk iman. Amal mempengaruhi iman. Berbeda dengan keyakinan Murji'ah. Kalau Murji'ah punya keyakinan bahwa amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Ini jelas batil. Keyakinan sesat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Kali ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan akhlak yang baik. Dan bahwasanya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi mengabarkan bahwa akhlak yang baik itu, Pak, setara dengan puasa dan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Ya. Wa inna rajul la yablughu manzilata shaim al-qa'im bi husni khuluqihi. Seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang suka puasa dan sholat dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya sholat sunnah dan puasa sunnah. Ya. Maka dari itu akhir kewajiban kita untuk betul-betul setiap kita introspeksi diri bagaimana akhlak kita. Kalau kita pengen tahu bagaimana akhlak kita, tanya istri kita. Orang yang sudah hidup dengan kita bertahun-tahun. Satu rumah dengan kita. Coba antum tanya sama istri antum. Gimana akhlak saya? Kalau istri antum bilang jempol baru. Antum memang hebat. Karena Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Baik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya. Ikhwata Islam tadaku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis 56. An Iyad bin Himar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khatabahum faqala إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. Dari Iyad bin Himar, dari Nabi SAW berkhutbah. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar hendaklah kalian saling tawadu dan supaya seseorang tidak berbangga dengan atas orang lain. Dan supaya seseorang tidak menzalimi orang lain. Di sini Pak, kita ambil faedah. Wajibnya tawadu. Wajibnya apa? Tawadu. Apa sih tawadu itu Pak? Hah? Tawadu itu kebalikan dari sombong. Apa itu sombong? Sombong itu batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini penafsiran langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sombong itu menolak kebenaran. Berarti tawadu itu apa? Menerima kebenaran dari siapapun. Antum misalnya qadarullah jatuh kepada kesalahan. Terus teman antum nasihatin, "Akhi, ana lihat kemarin antum gibahin orang. Ana cuma nasihatin aja,

yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sari dari apa? Kesombongan. Baru sebesar jiwi, biji sawi kesombongan aja bisa menghalangi pelakunya masuk surga. Gimana kalau sombongnya segede gini, Pak? Maka hati-hati, Pak. Kalau ada orang yang mengingatkan kesalahan kita, jangan sombong. Allah berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhatul izzah bil itsm, muncul kesombongan dia, ya, dengan dosa. Orang seperti ini apa kata Allah? Wa hasbuhu jahannam, cukup buat dia neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kita ini terkadang, Pak, bukan hanya sombong saat dinasihati, malah balik nyari-nyari kesalahan orang yang menasihati. Ada yang kayak gitu banyak, Pak, kayak gini. Iya. Ketika diingatkan kesalahannya, bahwa kamu salah, gini, oh nggak terima dia. Malah balik mencari-cari kesalahan orang yang menasihati. La ilaha illallah. Kalau kita punya sifat seperti itu, maaf, berarti kita punya sifat sombong, Mas. Karena tawadu itu hakikatnya adalah mudah menerima nasihat. Kalau kita salah, ya sudah. Kalau antum dinasihatin orang dan memang antum salah, ucapkan, jazakallah khair ya akhi. Antum sudah menyelamatkan ana dari api neraka. Ya akhi, mendingan kita segera kembali kepada kebenaran daripada ngeyel di atas kebatilan karena kesombongan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah, sombong itu apa? Sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, dan waghumpun nas, meremehkan orang lain. Berarti tawadu itu apa? Tidak pernah meremehkan siapapun. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang tawadu, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Yaitu seseorang keluar dari rumahnya, tidaklah ia melihat seorang muslim kecuali ia merasa muslim itu lebih baik dari dirinya. Sahal bin Abdillah Testori berkata, jika aku melihat yang orang yang lebih tua dariku, aku bergumam, dia lebih tua dariku pasti lebih banyak amal solehnya, dia lebih baik dariku. Jika aku melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam, dia lebih muda dari

Antum sudah ngaji ya 10 tahun, pas ngelihat yang baru ngaji diremehin, ah ini junior nih, kalau saya ikhwan senior. Ya oke, kita ngaji bukan kayak gitu tujuannya. Kita ngaji itu buat masuk surga, bukan buat disombong-sombongin. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'ah. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Larangan berbangga-bangga dengan sesuatu. Kata Rasulullah, hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Supaya seseorang tidak berbangga atas yang lain. Berbangga itu banyak, Pak. Berbangga dengan harta. Berbangga dengan jabatan. Berbangga dengan amal soleh, dan ini yang paling buruk.

0: Berbangga dengan kecerdasan. Hati-hati, Mas. Saat kita berbangga dengan dunia, kita sudah jatuh kepada dosa besar. Kata Rasulullah, bainama rajulun yamshi, ketika ada seseorang berjalan, qad a'jabat jummatu, dia bangga dengan rambutnya yang bagus. Id khusifa bihil ard, tiba-tiba dia ditenggelamkan ke dalam bumi. Bahwa ia tajal-jal fiha ila yaumil qiyamah, dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Bangga ya, dengan apa? Ujub dengan rambut. Antum nge-gym, kemudian badan antum jadi bagus, terus jadi ujub, bangga. Bahaya, Mas, itu. Bisa memasukkan antum ke neraka. Antum punya motor gede, moge, bum bum bum bum. Wah, kalau bawa motor di jalan udah yang lain wajib minggir. Dengan penuh kebanggaan. Bahaya tuh, Pak. Bisa memasukkan ia ke neraka itu. Antum bawa mobil, mobil apa, Pak? Lamborghini. Melihat mobil temannya bawa Avanza, ya kecil. Bahaya itu, Pak. Itu mobil yang memasukkan antum ke neraka. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbangga-bangga dengan apa? Sesuatu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian takatsur. Apa takatsur? Berbangga dengan banyaknya sesuatu. Hingga kalian pun masuk ke liang kubur. Akhwan Islam, saudaraku seiman. Tidak ada yang perlu kita banggakan, Pak. Karena semua milik Allah. Semua dari Allah. Kewajiban kita tawadhu, udah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, bahwa kesombongan itu menyebabkan kezoliman. Sedangkan ketawaduan itu menjauhkan seseorang dari perbuatan zolim. Makanya kata Rasulullah, ya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu, supaya seseorang tidak berbangga di atas yang lain, dan supaya tidak saling menzolimi. Orang yang zolim itu biasanya ada kesombongan, Pak. Sedangkan orang yang hatinya tawadu, rendah hati, dia tidak akan zolim kepada orang lain. Ya, kota Islam saudaraku seiman. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Bisa jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Kata sebagian ulama tafsir, karena orang yang memperolok itu, Pak, ada perasaan bahwa dirinya lebih baik daripada yang diperolok. Makanya Allah mengatakan di situ, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Artinya, kamu memperolok, dari mana kamu tahu bahwa kamu lebih baik dari dia? Orang yang suka memperolok orang lain itu ada kesombongan di hatinya. Bahwa dirinya lebih baik. Ya. Kalau dia tawadu, dia tidak akan memperolok orang lain. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ini ya, penting banget, Pak, punya sifat tawadu itu. Setiap kita wajib introspeksi diri. Ada enggak sifat sombong di hati kita? Karena sebesar biji sawi kesombongan saja sudah bisa menghalangi kita masuk surga. Ya. Kalau antum punya HP mahal, gara-gara itu antum jadi sombong, mendingan jual tuh HP, Pak. Antum punya mobil. mobil mewah, gara-gara itu jadi sombong, jual itu, Pak, daripada masuk neraka. Iya. Hadis berikutnya 57. Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla karim, yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim. Apa karim? Mulia dan dermawan. Karena orang yang dermawan itu biasanya pasti mulia. Sesungguhnya Allah karim dan cinta sifat karom, yaitu kedermawanan. Dan Allah cinta kepada akhlak-akhlak yang mulia dan benci kepada akhlak-akhlak yang rendah. Hadis ini, akhi, menunjukkan bahwa di antara nama dan sifat Allah itu karim. Apa itu karim? Mulia dan dermawan. Dan Allah dermawan sekali. Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, sudah berapa yang Allah infakkan? Allah pun memberikan kepada hamba, Pak, gak pernah hitung-hitung. Antum kalau sakit, terus butuh oksigen di rumah sakit. Seminggu antum ya pakai oksigen. Setelah seminggu, datang bon, Pak, tagihan. Dihitung itu, Pak. Sekarang antum dari bayi sampai hari ini, menghirup oksigen, gak pernah Allah minta bayaran. Bukankah itu menunjukkan Allah itu dermawan kepada kita? Dari bayi sampai kita besar sekarang, berapa banyak makanan yang sudah kita makan, air yang sudah kita minum, Allah sediakan semuanya untuk kita. Gratis. Bukankah itu menunjukkan Allah dermawan kepada hambanya? Cuman terkadang, Pak, kedermawanan Allah itu enggak kerasa saat rezeki kita seret. Saat rezeki kita seret, kita kurang merasakan akan kedermawanan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, waduh, Pak, gak bakal terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Keutamaan sifat dermawan itu bahwa Allah cinta kepada sifat dermawan. Tapi Allah cinta kepada orang yang dermawan. Karena dermawan itu menunjukkan kemuliaan akhlak. Dermawan itu menunjukkan kepada apa, Pak? Hah? Kelapangan dada. Ya. Cuman, Pak, orang yang dermawan itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, dermawan saat senang doang. Pas saat susah, koret. Tingkatan yang kedua, ini yang paling tinggi, yaitu dermawan saat senang maupun susah. Ini yang susah. Makanya Allah berfirman, Alladzina yungfikuna fissarra'i wadharra', yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan apa? Susah, masya. Kalau kita senang, alhamdulillah, mungkin banyak di antara kita saat banyak duit rajin berinfak. Tapi pas saat seret duit, wah itu buat berinfak mikir-mikir. Subhanallah, ahli Islam tarakus iman. Rahiman ya rahimakum jami'an. Hadis ini kita ambil faedah. Bahwa Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa contoh akhlak yang rendah, Mas? Nah. Apa contoh akhlak yang rendah? pemalas. Pemalas itu sifat akal kerendahan itu, Pak. Ya, baca Quran malas, mau ngapa-ngapain malas, mau olahraga malas, kerjaannya tidur toh, kerjaannya medsosan aja. Malas itu bukan sifat yang dicintai oleh Allah, itu sifat rendahan. Apalagi contohnya sifat rendahan, Mas. Hah. Sifat rendahan apalagi? Hah? Pemarah. Dikit-dikit marah. Temperamenan. Itu sifat rendahan itu, Pak. Adapun sifat yang hebat, yang mulia itu orang yang mampu menahan amarah. Apalagi, Pak, sifat rendahan, Pak. Hah? Suka ngibul. Suka bohong. Ditanya temannya, udah di mana? Jawabnya apa? OTW, padahal masih di rumah. Ngibul. Itu sifat rendahan, itu, Pak. Apalagi sifat rendahan, Pak. Hah. Asar sarut, cerewet, terlalu banyak cincong, sifat yang tidak baik. Karena Rasulullah sabda, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni man manzilan asar sarun al-mutasyaddiqun al-mutafayhiqun. Sesungguhnya orang yang paling aku Orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku adalah yang pertama as-sarsarun, yang terlalu banyak omong. Al-mutasyaddiqun, itu orang kalau ngomongnya dipaseh-pesehin biar kelihatan hebat. Al-mutafaihikun, sombong dia. Iya. Ikhwatlah Islam tadaku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Apalagi, Pak? Sifat rendahan, Pak. Hah? Sifat rendahan apalagi, Pak? Gak amanah. Antum sudah dikasih amanah, dipercaya sebagai saksi dakwah, apa sebagai bendahara. Khianat. Duitnya malah dimakan. Ini sifat orang munafik ini, Pak. Antum dititipin salam. Oke, sampaikan salam saya buat si Anu ya. Oke, insya Allah saya sampaikan. Sebulan gak disampaikan, Pak. Setelah sebulan baru disampaikan. Ini sifat rendahan, Pak. Gak amanah itu orang. Ya. Ikhwatul Islam tarakus seiman. Apalagi sifat rendahan, Pak. Banyak siapa lagi. Allah tidak suka sifat rendahan itu. Allah suka sifat yang mulia. Allah cinta ketawaduan dan benci kepada kesombongan. Allah cinta kejujuran dan benci kepada sifat dusta. Allah cinta sifat amanah dan benci kepada sifat khianat. Rasulullah sabda al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-da'if. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah keinginannya, lemah cita-citanya. Ya. Ini sifat terendahan. Seorang mukmin itu hidupnya selalu semangat dalam kebaikan. Baru dia mulia, ya. Hadis berikutnya. Hadis 58. Nanti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla lamma khalaqal khalqa qamatir rahim fa akhadhat bihaqwir rahman. Fa qala mah qalat hadha maqamul a'id bik. Min al-qati'ah.
1: Qala na'am.
0: Ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala ya rab. Qala fadhaka lak. Qala Abu Hurairah thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u.

0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika telah selesai menciptakan makhluk, sesungguhnya Allah ketika telah selesai menciptakan apa? Makhluk. Ya. Berdirilah rahim. Dan ia memegang pinggang pinggang Ar-Rahman, pinggang Allah. Allah punya pinggang. Punya, berdasarkan hadis ini. Tapi antum jangan mikirin pinggang Allah. Karena kalau antum mikirin, pasti yang terbayang pinggang siapa? Pinggang ke antum. Ya. Imani saja Allah punya pinggang. Bagaimana bentuknya? Allah hanya Allah yang Maha tahu. Di sini saja, Pak. Hadis ini kata Rasulullah. Ketika Allah telah menciptakan seluruh makhluk, berdirilah rahim. Antum bisa bayangkan enggak gimana rahim berdiri lalu memegang pinggangnya Ar-Rahman? Bisa bisa memikirkan enggak? Bisa terbayang enggak sama antum rahim berdiri? Ini makhluk. Rahim berdiri. Ini saja kita enggak bisa bayangin. Terus mau membayangkan pinggangnya Allah? Gak mungkin. Kewajiban kita imani saja. Lalu rahim pun memegang pinggang Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, "Mah, ada apa?" Kata rahim, "Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim." Allah berfirman, "Betul. Apa kamu tidak ridho? Aku akan menyambung orang yang menyambung kamu. Dan aku putuskan orang yang memutuskan kamu." Rahim berkata, "Aku ridho ya Rab." Allah berfirman, "Itu untukmu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Silahkan baca jika kamu mau firman Allah dalam surat Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian jika berpaling, kalian pun berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa asammahum wa a'ma absarahum. Maka Allah jadikan tuli dan matanya apa? Buta. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Udah masuk belum?
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian secara langsung di kesempatan malam hari ini dan saatnya kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, tilawah mubarakah dari surat At-Taubah bersama Qari Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu taala telah kita simak bersama. Berikut kami akan hadirkan kajian secara langsung dari pembahasan kitab Sahih Jami' As-Saghir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.H. Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan kajian rutin bersama beliau dari kampus STDI Imam Syafi'i Jember, Jawa Timur. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa menjadi ilmu yang tentunya dapat kita amalkan di dalam kehidupan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara langsung. Dan untuk interaksi silakan bisa telepon di 021-823-6543. Juga untuk pertanyaan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Barakallahu fikum, kita akan ikuti dan simak bersama. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah memberikan kita keberkahan pada waktu, umur, ilmu, harta, keluarga, dan seterusnya. Dan semoga waktu yang kita lalui bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Kaum muslimin, memahami hadis, memahami Al-Quran seperti yang diharapkan Allah dan Rasulnya adalah tugas yang mulia, dan itu kewajiban. Seseorang memiliki tanggung jawab untuk mengikuti dalil, dan dia juga memiliki tugas untuk memahami dalil itu. Karena Al-Quran dan hadis diturunkan untuk menjadi panduan dan pedoman, bukan sebagai hiasan dan bukan diyakini sebagai sesuatu yang hampa, abstrak, tidak bisa dipahami, hanya Allah yang tahu saja. Ini adalah pemahaman sebagian kaum muslimin yang melenceng dan sesat. Ketika seseorang salah dalam memahami wahyu, maka sikap ini menjadi cikal bakal adanya kesesatan. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan, wasu'ul fahmi 'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aslu kulli bid'atin wa dhalalatin nasha'at fil Islam. Salah atau buruk dalam memahami Al-Qur'an dan hadis, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah cikal bakal setiap kebid'ahan, kesesatan yang ada di dalam sejarah Islam. Bal huwa aslu kulli khata'in fil usuli wal furu'. Bahkan kesalahan itu menjadi pokok setiap kesalahan dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Wala siyama idza udhifa ilaihi su'ul qasd. Apalagi jika ditambah dengan niat yang jelek untuk merelakan pengikut, mendapatkan kepentingan dunia, popularitas, dan seterusnya. Maka ini bisa berkumpul antara pemahaman yang buruk dengan niat yang jelek, dan terkadang terjadi pula pada seorang alim ataupun pengikutnya. Maka orang Arab mengatakan, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmis saqim. Betapa banyak orang mencela kata-kata yang benar, ternyata masalahnya adalah dalam sikap gagal pahamnya. Dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah menukil perkataan orang-orang di zaman beliau, dan ini sering dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Aktsaru ma yufsidu an-nasa arba'ah. Yang sering rusak tatanan masyarakat itu ada 4 golongan. Yang pertama, nisfu mutakallim. Orang yang berbicara di dalam agama separuh-separuh. Pemahaman terhadap akidah lemah sekali. Yang kedua, nisfu mutafaqih. Orang yang separuh-separuh dalam memahami fikih. Yang pertama itu bisa berbicara tentang akidah, bisa berbicara juga dalam urusan yang lain, sehingga buruk dia ngomongnya gitu. Ketika memberikan penjelasan salah-salah, memberikan orasi juga sering memprovokasi dan seterusnya. Yang kedua adalah orang yang pemahaman agamanya, pemahaman fikihnya, pemahaman terhadap semua berkaitan dengan Islam jelek, separuh-separuh. Dan yang ketiga, nisfu tabib, dokter, tapi ilmu kesehatannya setengah-setengah. Sering terjadi malpraktek, tidak ahli dan kurang profesional dan seterusnya. Dan yang keempat, nisfun nahwi, orang yang belajar bahasa Arabnya setengah-setengah. Dikatakan, ammal awwal fahuwa yufsidul buldan. Yang pertama, merusak negara. ngomongnya ngawur, ngelantur ke sana kemari, motivasi malah provokasi dan seterusnya. Yang kedua, wadzaka yufsidul adyan, rusak agama itu. Yang kedua, yang separuh-separuh dalam memahami fikih agama, ini rusak agama dia. Dan yang ketiga, yufsidul abdan, merusak badan orang. Dan yang keempat adalah yufsidul lisan, merusak tatanan bahasa dan sastra. Jadi separuh-separuh ini tidak ada pilihan untuk ditinggalkan. Orang ketika ingin belajar agama, dia harus memiliki panduan, pedoman yang jelas, mengetahui standar wahyu, dan harus dipahami dengan pemahaman yang benar. Dan kita ketika membaca sejarah kesesatan, kebid'ahan, dan sampai merugikan semua masyarakat, ternyata muaranya adalah salah faham dalam mengintisarikan Al-Quran dan Hadis. Orang-orang khawarij yang merusak tatanan, memerangi kaum muslimin, mengkafirkan mereka, memberontak pemerintah, ternyata karena sebabnya dangkal memahami wahyu. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin selamat? Para ulama memberikan rambu-rambu. Yang pertama, kita memahami hadis dengan hadis pula. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan bahwa cara menafsirkan hadis yang baik adalah dengan hadis itu pula. Kalau seandainya memang tidak dipahami. Kalau seandainya dipahami, selesai, alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan panjang salatnya, bacaannya bahkan kedengaran, dan beliau menyampaikan, jadi imam dipendekin, salat sendiri panjangin, bacaannya seperti ini. Jelas semua, tidak perlu penjelasan dari hadis yang lain. Tetapi kadang-kadang hadis itu membutuhkan penjelasan. Dan para sahabat bertanya. Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, sabaqal mufarridun, orang-orang yang mufarridun akan melesat jauh ke depan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mufarridun, siapa mufarridun itu? Lalu Nabi SAW menyatakan, adzakirun Allah kathiran wadzakirat, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ini butuh tafsiran. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, semua tanah ini kalau dulu tidak boleh dipakai untuk sholat, kalau sekarang kita boleh menggunakan semua fasilitas tanah untuk sholat dan bisa digunakan untuk alat bersuci, kata Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan perincian atau pengecualian. Beliau mengatakan, illal maqbaratu wal hammam, kecuali kuburan dan juga kamar mandi, toilet, tempat buang hajat. Tidak bisa dipakai untuk sholat karena itu bukan tempatnya. Sehingga hadis dipahami dengan hadis. Kalau seandainya kita tidak paham, tidak mendapatkan hadis, maka kita mencari pemahaman para ulama. Dan ini yang memberikan pencerahan. Mereka paling paham, mereka paling berhati-hati. Tujuan mereka adalah untuk memberikan bimbingan kepada kaum muslimin. Dan dari sejak dulu, Allah Azza wa Jalla memberikan tugas kepada orang-orang yang memiliki ilmu, mendapatkan Alkitab, kemampuan mencerna untuk menjelaskan kepada masyarakat. Aidz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingat ketika Allah mengambil janji, sumpah setia, sumpah serapah kepada mereka ini agar mereka mau menyampaikan kepada masyarakat setelah mereka menerima Alkitab. Dan para ulama sebagai pewaris dan memberikan atau yang juga melanjutkan perjuangan dakwah para anbiya. Mereka yang paham, mereka yang akan menjelaskan. Sehingga seseorang ketika memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama, terutama ulama salafus saleh, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang lurus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu 'alayhi alfitnah." Yang pengin meneladani, mencari idola, mengikuti cara beribadah, ikutilah orang-orang yang sudah mati. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang masih hidup masih belum aman dari fitnah. Orang nyangka dia ini sunnah, orang ini hebat sesuai dalil, dan dia jadikan standar agama benar pada orang ini. Ternyata setelah itu dia kecewa. Kenapa dia tiba-tiba membolehkan hal-hal yang haram? Kenapa dalam dalil sudah tegas-tegas ini tidak boleh, tahu-tahu tiba-tiba dia memfatwakan boleh? Maka kita katakan standar kebenaran bukan dari personal, akan tetapi dengan dalil. Bagaimana dalil itu kita pahami? Dengan arahan orang-orang yang sudah wafat dalam keadaan Allah ridai mereka, para sahabat. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanu khaira hadhihi al-ummah wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufa." Mereka adalah orang-orang terbaik dari generasi umat ini. Hati mereka paling bersih, ilmu mereka paling dalam, paling sedikit mempersulit diri. Agama ini mudah, dan cara yang paling mudah untuk melaksanakan agama dengan cara Nabi SAW yang dipraktikkan para sahabatnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyihi wa li nusrati dinihi fa'rifu lahum fadlahum. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka dipilih Allah untuk jadi sahabat nabinya dan untuk menjadi penolong-penolong agamanya, maka kenalilah mereka, ikuti mereka. Kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Kita sampai pada hadis yang ke-182. Dan tadi seperti disebutkan, kita akan membahas satu hadis ini tentang waktu setan berkeliaran. Dan setan ketika berkeliaran, dia bisa, kalau orang kita mengatakan nyambet ya, nyambar ya, ganggu, bahkan merasuk. Betul, memang ada kondisi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melindungi diri dari setan. Membaca qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul huwallahu ahad, doa a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ketika masuk kamar mandi kita berdoa, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini untuk melindungi diri dari godaan syaitan. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, innas syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Setan itu melewati peredaran darah untuk manusia, dekat sekali. Nabi SAW menyatakan, wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Aku khawatir kalian yang melihat aku dalam keadaan seolah-olah menyendiri dengan perempuan, karena waktu itu beliau bersama Sofiyah istrinya di kegelapan waktu itikaf. Ketika ada sebagian sahabat melihat, kata Nabi SAW, aku khawatir kalian jadi su'udzan karena bisikan setan. Ini dari sisi maknawi. Tetapi dari sisi his atau jasmani, terkadang mereka ganggu juga. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan agar kita tidak mencampakkan diri dalam kondisi-kondisi yang tidak tepat. Hadis yang pertama ini disampaikan dalam hadis yang ke-182, disebutkan oleh penulis, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diisyaratkan kaf, artinya diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian ada riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihbisu sibyanakum, ya, tahan anak-anak kalian, hatta tadhhaba fawatul isya, sampai awal malam mulai bergulir. Awal malam diawali dengan waktu maghrib. Dan di sini disebutkan, tahan anak-anak kalian, jangan biarkan keluar rumah sampai waktu malam ini mulai beranjak, meninggalkan waktu maghrib. Fa innaha sa'atun takhtariqu fiha asyayatin. Karena jam-jam itu, waktu-waktu itu adalah waktu setan berkeliaran. Di sini disebutkan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Berarti memang ada waktunya setan-setan ini berkeliaran di sekitar masyarakat. Yang kedua, hadis ini adalah isyarat bahwa mungkin seseorang bisa kena gangguan setan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi, ini waktu setan berkeliaran. Lalu pesannya, tahan anak-anak, jangan biarkan keliaran. Nah, sebagian orang bilang, wah, kita mah di kampung sudah biasa, mau maghrib, mau tengah malam, mau siang, pagi, sore, keluar aja itu anak main. Kita katakan ini tidak paham. Dan kalau seandainya ada di antara mereka ternyata Allah beri keselamatan, maka bukan berarti hadis ini tidak bermanfaat. atau ini tidak benar, karena banyak juga orang yang akhirnya sakit, terganggu dan seterusnya. Nah, kita katakan bahwa hadis ini juga menunjukkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya syaitan, selain mereka membisikkan, mengganggu dan menyesatkan, dia juga bisa mengganggu fisik. Ada juga hadis yang sering kita dengar dalam Sahih Muslim bahwa setan ini akan merasuk ke dalam rumah kalau seandainya pintu itu penutupannya tidak kuat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan ghattul ina'a wa awqus siqa'a wa aghliqul baba wa adfi'us siraj. Wadah-wadah minuman tutupin. Wadah-wadah makanan juga tutupin. Pintu ditutup, matikan lampu. Fa innas syaitana la yahullu siqa'a wala yaftahu baba wala yakshifu ina'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, karena setan tidak bisa membuka pintu, tidak bisa membuka tutup gelas, tidak juga bisa membuka pintu yang sudah tertutup, dan tidak pula bisa membuka bejana atau wadah makanan yang memang sudah tertutup. Berarti pesannya apa? Kita yang siapkan secara fisik. Bisa setan itu ganggu, tapi kalau ditutup ternyata kemampuan mereka terbatas. Ada hadis yang sering kita dengar dalam riwayat Muslim juga, ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan, la mabita lakum wa la 'asha." Kata Nabi SAW, setan itu ketika salah seorang di antara kalian, idza dakhala ar-rajulu baitahu, ada yang masuk rumah, kemudian dia memuji Allah Azza wa Jal, membaca nama Allah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, wah, kalian tidak akan dapat jatah makan dan menginap malam ini. Wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha 'inda dukhulihi, qala asy-syaitanu adraktumul mabit. Kalau dia masuk rumah kemudian tidak mengucapkan nama Allah, maka setan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat, dapat tempat menginap gratis sekalian. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan adraktumul mabit wal 'asha. Kalau seandainya dia masuk rumah dan juga tidak mengucapkan nama Allah, pas makan juga kembali tidak mengucapkan nama Allah, maka setan akan mengatakan kepada bala tentaranya, selamat, dapat juga ini selain penginapan, makan malam gratis pula. Maka memang realitanya ada kesempatan-kesempatan yang dimanfaatkan syaitan. Maka kita ingin tutup itu. Kita ingin membatasi gerakan-gerakan setan yang semakin dekat dengan kita, termasuk anak-anaknya. Nah, kita sayangkan ketika waktu maghrib, orang waktunya sholat, waktu kembali, masuk rumah, jangan biarkan keliaran di sana. Ya, karena ini adalah waktu setan berkeliaran. Baik, kalau seandainya ada orang safar, belum sampai rumah, masih di pinggir jalan, atau dia belanja, belum sampai rumah, ya sudah, selesaikan. Selesaikan, tidak ada masalah. Karena di dalam hadis ini ada larangan keluar untuk main, atau karena memang keluar karena justru tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya ada manfaatnya untuk berangkat ke masjid, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini hadis yang pertama. Kita lanjutkan pada hadis yang kedua dan ketiga. Pembahasannya sama. Ya. Hadis yang kedua, ini penomorannya 183. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Dan ini disebutkan oleh pentahqiq kitab ini bahwa As-Suyuti rahimahullah, penulis kitab Al-Jami'us Saghir, keliru dalam menisbatkan hadis kepada Anas bin Malik, tapi yang benar hadis ini adalah riwayat dari Jundub bin Abdullah. Kenapa kok bisa salah seperti itu? Karena hadis ini sebenarnya dari Anas, dan Anas meriwayatkan dari sahabat Jundub bin Abdullah. Nah, ketika dulu buku-buku itu diriwayatkan dengan makhthutat, bisa jadi As-Suyuti rahimahullah ketika melihat tidak sampai di belakangnya, hanya sampai kepada Anas radhiyallahu an. Taib. Tapi yang jelas hadis ini tidak terganggu keabsahannya karena memang sahabat meriwayatkan dari sahabat adalah hal yang biasa. Dan siapapun sahabatnya, bahkan kalau dikatakan tidak dikenal, misalkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tetap sahih. Hadis itu tetap bersambung sanadnya. Disebutkan dalam hadis yang ke-183, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdiskusi, mereka berdebat, "Fahajja Adamu Musa." Maka Adam mengalahkan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Hadis yang berikutnya 184 menafsirkan lebih rinci, dikatakan, "Ihtajja Adamu wa Musa." Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Keduanya berdiskusi. Faqala Musa, "Anta Adamu alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatahu wa askanaka jannatahu. Akhrajta an-nasa min al-jannati bi dhanbika wa ashqaitahum." Nabi Musa bilang kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, antum ini seorang nabi yang memiliki keistimewaan, Allah ciptakan engkau dengan tangan Allah." Ahlus sunnah meyakini bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Baik. Sebagian ahli ta'wil menyatakan bahwa Allah diciptakan bukan dengan tangan, akan tapi dengan kekuatan. Kita katakan bahwa jika disebutkan di dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam dengan kekuatan, maka semua makhluk diciptakan pula dengan kekuatan. Langit diciptakan Allah dengan kekuatannya. Kemudian para malaikat diciptakan dengan malaikatnya, dengan kekuatannya. Kemudian jin dan semua manusia diciptakan pula dengan kekuatan Allah. Semua yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk ini ciptakan dengan kekuatannya. Lalu apa istimewanya ketika disebutkan, engkau memiliki keistimewaan, Allah ciptakan engkau dengan yad, dengan tangan. Maka ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah dalam berakidah. Allah ciptakan dengan tangan. Tetapi kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya, selesai. Dan memang dalilnya begitu banyak. Maka pelajaran penting dalam hadis ini adalah iman kepada asma wa sifat milik Allah. Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia milik Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam badan dan jasad Adam. Bahkan setelah jadi, Allah jadikan malaikat dan juga semua jin untuk sujud. Kemudian Allah Azza wa Jal memberikan engkau kesempatan masuk surga. Kenapa setelah enak di surga, engkau dengan dosamu keluar dari surga, masuk ke dunia. Akhirnya engkau membuat kita sial semua anak keturunanmu ini. Kita akhirnya dilahirkan di dunia dan kita menghadapi kesulitan. Seandainya istilahnya seperti itu, kamu tidak berdosa, kamu tidak perlu keluar dari surga, maka kita akan terlahir seterusnya di surga. Baik. Maka jawaban Nabi Adam, qala Adamu ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalamihi. Wahai Musa, engkau juga seorang nabi dan rasul yang mulia. Engkau dipilih Allah untuk menjadi rasulnya dan dipilih untuk diajak ngomong. Berarti apa pelajarannya ini? Ahlus sunnah wal jamaah aja ya. Yang tidak ahlus sunnah wal jamaah ya tidak usah. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah berbicara. Allah berbicara. Tapi bagaimana bicara Allah? Ini tidak perlu dibahas. Ya, tidak perlu dibahas. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana hakikat Allah berbicara. Akan tetapi ahlus sunnah meyakini Allah berbicara. Dan ini bukan mesti seperti berbicaranya manusia, berbicaranya hewan, berbicaranya angin, pohon, dan seterusnya. Tapi Allah berbicara. Dan ada dalam Al-Quran. Ini hadisnya bukan satu-satunya. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan betul-betul pembicaraan. Kalau ada orang bilang, oh enggak itu maksudnya harokatnya, diartikan, wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang ajak bicara Allah, bukan Allah yang ajak bicara Musa. Taib. Di ayat yang lain, Allah menyatakan, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ingat ketika Nabi Musa datang kepada Rabbnya, karena memang diminta untuk datang ke sebuah tempat, lalu Allah mengajak bicara dia. Ini gak bisa ditakwil harokat atau i'rab. Ini sudah apa adanya Allah yang ajak bicara Nabi Musa. Jelas sekali. Ya. Dan memang ahlu sunnah meyakini Allah Azza wa Jal berbicara. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah turun ke langit dunia, lalu Allah Azza wa Jal menyatakan, man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfirani fa aghfiralah, man yas'aluni fa u'tiyah. Mana hamba-hambaku yang berdoa, aku akan kabulkan. Mana hambaku yang minta, akan aku kasih. Mana hambaku yang minta ampun, aku akan ampuni. Allah yang berbicara. Sehingga Allah Azza wa Jalla

Dan ini bukan karangan, karena memang Allah katakan, "A'amiltum man fis sama' an yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur." Kalian apakah berani melakukan maksiat pembangkangan syariat? Kalian berani dan merasa aman dari yang di langit? Ketika kita memiliki fitrah orang kampung, tidak pernah belajar bagaimana dalil ini orang Arab atau orang Barat, ini orang belajar di tanah air atau di tanah orang. Tapi ketika dia berbicara tentang kezaliman dan dia merasa diintimidasi, dia mengatakan, "Allah tidak tidur, saya lebih percaya yang di atas." Secara fitrah dan naluri mereka tahu Allah itu di atas. Dalam bahasa Arab, "A'amintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari yang di langit? Langit dalam bahasa Arab bisa diartikan yang di atas, dan bisa diartikan setiap yang ada di atas Anda, itulah di atas, itulah langit. Berarti Allah memang di atas. Dan dalam Al-Quran dikatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u." Kepada Allah Azza wa Jal, semua amal itu naik. Kata-kata yang baik itu naik, dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa naik? Kalau Allah memang di mana-mana, kenapa harus amal dinaikkan ke atas? Kenapa enggak keliling-keliling aja? Karena Allah di mana-mana. Tapi karena memang Allah Azza wa Jal di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy. Dan tadi hadisnya seperti itu, maka ini menunjukkan Allah di langit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada', di depan kaum muslimin yang banyak, dan beliau ingin mempersaksikan bahwa ana, kata Nabi SAW, sudah menunaikan semua tugas-tugasnya. Maka Nabi SAW bertanya, "Apakah ana sudah sampaikan semua tanggung jawab dan risalah ini kepada kalian?" Maka para sahabat mengatakan, "Iya, kami bersaksi antum sudah sampaikan semua syariat ini." Nabi SAW mengangkat tangannya ke atas langit. Rafa'a isba'ahu ila as-sama' thumma yankutuha ila al-ard. Ditunjukin ke bawah gini. Sret gini. Sret gini. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma syhad, ya Allah, persaksikan mereka. Ana sudah sampaikan ini. Ya Allah, persaksikan omongan mereka." Ya, jadi memang dalilnya terlalu banyak menunjukkan Allah di atas langit. Dan ini kembali lagi menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian berikutnya dikatakan, "Atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqani?" Wahai Musa, kamu ini sudah memiliki banyak keistimewaan, diajak ngomong oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dipilihkan sebagai seorang rasul, kemudian dikasih kitab Taurat. Apakah kamu mencela aku karena sebuah takdir yang Allah tentukan sebelum Allah ciptakan aku? Dan memang di sini disebutkan seperti dalam Al-Quran, "Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa." Lalu Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Rabb-nya. Dalam Al-Quran sudah dicatat itu, dalam Taurat sudah ada di situ. Kemudian dalam takdir dan catatannya ternyata sudah ada di situ. Ini ada iman yang lain lagi. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dikatakan di sini, "Fahajja Adamu Musa." Maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Baik, ada catatan berikutnya, ini penting sekali. Disebutkan ketika Nabi Adam mengatakan, "Wahai Musa, ini semua sudah Allah takdirkan. Apakah engkau mencela aku dengan sesuatu yang Allah sudah takdirkan?" Apakah berarti Nabi Adam melakukan maksiat kemudian beralasan dengan takdir? Tidak. Ini harus dicatat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Adam ingin menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa semua yang terjadi ini sudah ditakdirkan dan ini musibah. Maka seorang perlu percaya kepada takdir Allah dalam masalah musibah. Tetapi tidak boleh beralasan dengan takdir Allah dalam masalah dosa dan maksiat. Dikatakan bahwa al-qadr yuhtajju bihi fil masaib, wala yuhtajju bihi fil

0: ma'ayib. Katakan takdir itu bisa dijadikan alasan, dijadikan keyakinan ketika terjadi sebuah musibah. Ya, semua sudah Allah tentukan. Rumah terbakar, orang sakit, ada yang meninggal, dan seterusnya. Sudah takdir Allah. Tetapi tidak boleh seorang menggunakan alasan takdir dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Minum khamar, main judi. Bahkan na'udzubillah melakukan tindakan kekejian. Lalu dia bilang, ya takdirnya sudah seperti ini. Kayaknya anak dilahirkan untuk kerja di tempat yang banyak dosanya. Menerima suap atau makan anak harta anak yatim, zalim, dan seterusnya. Tidak boleh seorang beralasan dengan takdir. Yang boleh kalau seorang dapat musibah, ya. Tetapi ketika seorang tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa yang akan ada konsekuensinya, mencuri potong tangan berarti, kalau ada orang berzina dirajam berarti, na'udzubillah, berarti seorang menjauh dari sebab-sebabnya agar dia tidak mendapatkan hukuman yang disampaikan itu. Intinya dalam kasus ini disebutkan bahkan hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Itu As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis ini disebutkan dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad Hamim, kemudian Qaf itu artinya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Dal Abu Dawud, Tirmidzi, Ta, kemudian Ha Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Ya, hadis yang mengajarkan kepada kita tentang percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita katakan bahwa takdir itu dijadikan alasan dalam sebuah musibah. Ketika orang mengatakan takdirnya ana ya dari dulu kenapa tidak kenal sunnah. Lalu bagaimana yang kita kerjakan sekarang? Yang kita ingin usahakan berbenah. Kita ingin agar waktu tersisa bisa diperbaiki untuk mendekatkan diri dengan agama, dengan Allah Azza wa Jalla. Masa lalu sudah anggap memang itu yang Allah takdirkan, tetapi tidak boleh kemudian kita malas, kita tidak mau belajar karena memang kayaknya takdir ana tidak tahu agama. Ini salah kaprah. Hadis berikutnya, hadis nomor 185 tentang adanya surga dan neraka masing-masing memiliki penghuni. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan At-Tirmidzi. Mim ta Muslim At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga diriwayatkan dari Imam Muslim, mim. Kemudian dari hadis Anas diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Sekarang yang debat adalah surga dan neraka. Faqalatil jannah, surga mengatakan, "Yadkhuluni ad-du'afa'u wal masakin." Yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang miskin dan lemah. Waqalatin nar, yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Yang masuk ke dalam aku adalah orang-orang sombong dan orang-orang yang kuat-kuat. Faqala Allahu lin-nar, maka Allah berfirman kepada neraka, anti azabi antaqimu biki mimman syi'at. Kamu wahai neraka adalah azabku memang, yang aku akan menghukum orang yang aku kehendaki dengan kamu. Wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man syi'at. Ya surga, kamu adalah rahmatku. Aku menjadikan engkau sebagai alat untuk merahmati hambaku yang aku kehendaki. Walikulli wahidatim minkuma mil'uha. Dan masing-masing dari kalian sudah ada isi-isinya. Enggak usah bingung. Ngapain harus berdebat? Kenapa yang masuk ke saya? Orang-orang miskin aja. Orang yang enggak mampu aja. Orang yang lemah-lemah, sering ditindas, dizalimi, dan tidak punya siapa-siapa. Masuk ke dalam surga kalau beriman. Sementara yang masuk neraka, orang sombong, orang zalim, orang yang kuat, orang yang terusnya. Memang itu sudah ditakdirkan Allah. Tetapi tidak mesti orang kuat zalim, tidak mesti orang kaya zalim. Dan mereka bisa masuk surga dengan memanfaatkan fasilitas kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, dan seterusnya. Orang miskin juga bisa masuk neraka karena keserakahannya, ketamaannya, hasadnya, dan seterusnya. Tapi intinya dalam hadis ini disebutkan memang secara garis besar orang-orang yang akan masuk ke dalam surga rata-rata didominasi oleh orang-orang lemah, karena mereka tidak memiliki fasilitas yang menghanyutkan. Maka dalam sebuah hadis dalam riwayat Ibnu Majah dan Tabarani disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ma'syar Quraisy," atau "Ya ma'syaral fuqara wal masakin," wahai orang-orang yang fakir dan miskin. "Ala ubasyirukum," mau enggak aku beri kalian kabar gembira? "Inna fuqara al mu'minin," sesungguhnya orang-orang mukmin tapi fakir mereka. "Yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yawm," mereka akan masuk ke dalam surga sebelum orang kaya setengah hari, tapi setengah harinya akhirat. Karena dalam satu hari akhirat dibandingkan dengan dunia ini sejauh 1000 tahun. Satu hari akhirat sejauh atau sepanjang atau selama 1000 tahun. "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Rabbmu nanti hari kiamat adalah serupa dengan 1000 tahun di waktu dunia. Dan Nabi SAW ketika mengatakan orang kaya akan disalib oleh orang miskin dalam masuk surga setengah hari, maksudnya 500 tahun. Kenapa demikian? Dijelaskan para ulama, karena orang kaya banyak yang ditanyain, ini dapat dari mana, dipakai untuk apa, apakah sudah ditunaikan zakatnya, hak-haknya sudah diberikan atau seterusnya. Orang miskin gak punya, masuk-masuk aja. Begitu. Baik, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa surga ini luas. Dalam sahih Muslim bahkan dikatakan, "Yabqa minal jannati ma syaa Allah." Nanti di surga itu setelah semua penduduk surga masuk nih, ternyata surga masih lebar. Padahal dalam hadis yang sahih dikatakan akan ada orang yang masuk surga paling belakang. Ini dalam hadis dikatakan, "Inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan wa akhira ahli an-nari khurujan minha." Aku kenal orang yang masuk surga paling belakang, masuk neraka, keluar dari neraka paling belakang. Jadi ini orang yang masuk surga paling belakang, ini orang yang masuk, yang keluar dari neraka paling belakang. "Rajulun yakhruju minan nari habwa," dia keluar dari neraka dalam keadaan merangkak, lihat ke belakang, "Oh alhamdulillah, ana sudah selamat dari kamu. Alhamdulillahilladzi najjani minki," alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Ini orang terakhir yang keluar dari neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Ternyata dalam hadis yang sahih dikatakan, "Idzhab fadkhulil jannah," Allah mengatakan kepada orang ini, "Ayo masuk surga sana." "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," dibikin di depan orang ini seolah surga sudah penuh. Dia mau masuk, gak jadi, lapar kepada Allah, "Ya Rab wajadtuha mal'a," aku dapatkan surga sudah penuh. "Qala dhab fadkhulil jannah," masuk surga sana. Kamu masuk surga enggak? Masuk sana. Datang ke sana dibikin sudah penuh sampai 3 kali. Lalu Allah menyatakan, "Idhab fa inna laka bimithli ad-dunya wa 'asharata amsalha," kamu jatahmu di dalam surga itu masih 10 kali lipat dunia seisinya. Ini orang terakhir masuk surga. Sampai dalam hadis itu dikatakan bahwa orang penghuni surga itu mengatakan kepada Allah, "Ataskharu bi wa antal malik," wahai Allah, engkau adalah raja dari segala raja-raja, engkau mau menghina aku, mau ngerjain anak gitu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika membaca hadis itu. Itu orang terakhir masuk surga jatahnya segitu. Lalu masih ada rongga di surga itu. "Yabqa minal jannati ma syaa Allah, tsumma yunshi'u Allahu laha khalqan lima syaa." Ya, dikatakan nanti Allah Azza wa Jal akan menciptakan makhluk-makhluk yang hanya ditempatkan di tempat itu sesuai kehendak Allah. Belum pernah di dunia mereka, tapi memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni surga. Dalam sahih Muslim, bahkan dalam sahih Bukhari juga disebutkan, "Wa amman nar," adapun neraka, "fayulqawna fiha wa hiya taqulu hal min mazid," diisi terus neraka, ya na'udzubillah, diisi terus, dan dia mengatakan, "Ya Allah, masih ada enggak lagi, masih ada enggak lagi isinya," "hatta yad'a fiha rabbul izzati qadamahu," sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, "fayanzawi ba'duha ila ba'd," sampai nekuk neraka itu. Pojok ketemu pojok tuh. Ujung ketemu ujung, nekuk. Lalu dia mengatakan, "Hasbi au qatin qat ya wa rabbil izz aw wa izzatik, dikatakan qatin qat wa izzatik, demi kemuliaan dan keperkasaan engkau ya Allah, cukup ini, cukup, cukup. Nah, ini sampai dikatakan wa yuzwa ba'daha ila ba'd, sampai ujung-ujungnya ngelipat. Ini menunjukkan bahwa neraka pun luas. Padahal ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa orang yang disiksa dalam neraka ini badannya dibesarin. Badannya dibesarin sampai antara badan pundak ke pundak satunya ini seperti perjalanan orang menggunakan kuda cepat sepanjang 100 tahun atau 500 tahun. Dibuat besar agar mendapatkan rasa siksa di neraka. Ternyata masih kurang dia. Penghuninya masih banyak yang perlu dimasukin ke neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari siksa neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Tetapi dalam perjalanan dan hadis ini disebutkan bahwa memang semua membutuhkan usaha. Maka usaha yang paling tepat untuk meraih surga adalah mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, la yadkhul ahadan minkum 'amaluhu al-jannah, tidak ada salah satu di antara kalian yang masuk surga karena diselamatkan oleh amalnya, enggak. Wala yujiru minan nar, dan tidak ada yang juga bisa menyelamatkan dari api neraka hanya karena mengandalkan amal. Qalu wala anta ya Rasulullah, antum juga demikian ya Rasul? Iya, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Enggak, kita juga enggak selamat, kita sama seperti kalian. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Apakah berarti kita enggak beramal karena toh Allah yang akan tentukan siapa yang kasih rahmat atau siapa yang tidak dikasih rahmat? Enggak. Jawabannya kita tetap beramal dan amal itu merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa tilkal jannatul lati urithtumuha mimma kuntum ta'malun. Itu surga kalian dapatkan setelah kalian beramal. Para ulama mengatakan amal dan rahmat ini ada korelasinya. Orang beramal agar diridai Allah Azza wa Jalla. Sehingga rahmat itu turun untuk orang yang mau belajar, berjuang, kemudian melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya. Intinya dalam hadis ini disebutkan memang bahwa surga dan neraka ada dan itu merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua merupakan penjelasan bahwa surga tempat nikmat yang jadi Allah jadikan sebagai rahmat. Kemudian neraka dijadikan tempat azab. Kemudian berikutnya masing-masing dari tempat ini ada penghuninya. Dan semua ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang bertanya, kalau Allah sudah takdirkan, ana nanti bagaimana? Kenapa ana harus beramal? Kenapa saya masih harus berjuang? Kan toh takdirnya sudah ada. Betul jawabannya. Akan tetapi seorang tidak tahu bagaimana takdirnya. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramal saja. Ya, masing-masing akan dimudahkan Allah sesuai dengan takdirnya. Dan tentunya kita semua berharap kita akan masuk dan jadi penghuni surga. Maka kita beramal, mencari ridha Allah, berdoa agar kita masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke-186, 187. Ini dua hadisnya sama ya, hanya sedikit berbeda redaksinya. Disebutkan dalam hadis 186 diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat At-Tirmidzi, diberi rumus ta itu. Kemudian hadis Abdullah bin Umar diriwayatkan dari yang rumusnya ad itu dalam kitab Al-Kamil Ibn Adi. Kemudian hal maksudnya Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatu Al-Awliya. Kemudian juga disebutin dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Hamim itu. Kemudian Khat artinya Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahthut turaba fi wujuhil maddahin." Lemparin tanah tuh di muka orang-orang yang suka memuji. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya 187 disebutkan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Majah dari sahabat Al-Miqdad bin Amr. Kemudian Hab, ya, riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Umar, dan juga riwayat Ibnu Asakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhthu fi afwahil maddahina at-turab." Lemparin aja di mulut orang yang apa namanya suka memuji itu. Baik. Hadis yang pertama di muka, hadis yang kedua di mulut, tidak ada bedanya. Karena memang masing-masing ini maksudnya adalah bentuk penghinaan. Orang lagi ngomong, "Oh, antum ini Masya Allah, terima kasih banyak, sudah begini, sudah begitu." Mujinya depan. Perintah Nabi SAW, ambil tanah, semburkan. Gitu. Kata Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan dalam bahasa Arab, hathwut turab, lemparkan tanah ke muka atau ke mulut, itu sebenarnya bukan apa adanya, akan tetapi maksudnya adalah kiasan untuk membungkam gitu. Ngomong terus orang ini, terus seolah-olah menjilat ini di depan orang, wah dipuji-pujinya ini, sehingga parah ini, jangan-jangan dia akan bohong biar tidak lanjut dengan aktivitas yang menggelikan ini, lemparin tuh dengan pasir, maksudnya biar dia diem, bungkam mulutnya itu. Tapi maksudnya bukan secara fisik, tapi ini adalah ungkapan, bungkam gimana caranya, bantah dia gitu. Tapi bisa juga dipahami apa adanya. Ini adalah makna yang lebih kepada fisik agar lebih mengena. Kalau ada orang yang suka muji-muji, ya tadi kita sebutkan seperti orang menjilat, ambil pasir, prong, biar jadi pelajaran. Baik. Kenapa kok justru ada orang memuji dilarang? Sebetulnya Imam Nawawi rahimahullah bahwa orang yang memuji ini bisa di depan mukanya, bisa di belakang. Yang afdol orang muji yang jujur itu kalau orangnya enggak ada. Tapi kalau orangnya ada di depan dan kita puji, maka hukum asalnya boleh juga, tetapi dengan catatan dia enggak basa-basi sampai bohong. Kalau bohong, cari muka dan seterusnya, maka haram dia. Haram. Lalu dianjurkanlah dia untuk dilempar pasir seperti itu. Ini sehingga menunjukkan bahwa ini kebohongan. Atau jujur dia. Orang yang memang baik. Imannya juga kuat. Kalau dipuji tidak terbang katanya. Tetapi kalau seandainya membuat orang itu maghrur, tertipu, bangga sekali, sampai bisa jadi tadinya dia aman, akhlaknya baik, karena dipuji berlebihan akhirnya dia jatuh. Ya, tumbang dia. Karena gemerlap hidup dengan gemerlap pujian, ya. Maka ini juga keliru. Maka dalam hadis ini ada larangan untuk memuji orang di depan mukanya. Bisa jadi karena seringkali ini kata Al-Munawi rahimahullah, orang itu kalau sudah terbiasa muji, apalagi sampai pujiannya berlebihan, kemudian berulang menjadi kebiasaan orang ini. Kalau ketemu orang hebat, orang kaya, orang yang memang diharapkan kebaikan dunianya, maka orang ini gampang muji. Sampai dikatakan dalam hadis ini, maddahin, orang yang suka memuji. Jelek banget akhirnya. Karena menjadi seolah-olah tabiat dia suka dan sering untuk memuji dengan basa-basi, bahkan berlebihan, bahkan kelihatan banget dia menjilat dan cari muka. Maka ini jelek sekali. Dalam hadis dikatakan biar kita cari tempat yang jauh dari keadaan seperti ini. Baik. Yang dalam hadis ini disebutkan bahwa Asy-Syafi'iyah mengharamkan orang yang suka memuji di depan orang lain. Bahkan kalau seandainya dia lebih sering lagi bisa menjadikan syahadah atau persaksian dia di mahkamah tertolak. Ya, intinya di dalam hadis ini Seorang boleh untuk memuji, akan tetapi kalau seandainya sampai pada taraf kebiasaan yang tidak terpuji, berlebih-lebihan, maka ini membuat dianya tercela. Tercela sekali. Ada seorang ulama namanya Ibn Abdissalam, Al-Izz Ibn Abdissalam, wafat tahun 660. Beliau pernah mengatakan bahwa orang yang kebanyakan suka muji ini, la takat tajid maddahan illa radhila. Hampir tidak selamat semua orang yang suka memuji, menjilat seperti itu. Biasanya rata-rata orang yang melakukan hina banget, rendahan banget, murah gitu. Orang kalau seandainya dia standar normal aja, maka perlakuan dan sifatnya juga bakal biasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-188. Ya. Ini tentang masalah haji badal. Disebutkan ini dal ay Abu Dawud an Abi Razin, dari sahabat Abu Razin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhjuj an abika wa'tamir." Silahkan tunaikan haji dan umrah untuk bapakmu. Dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yathbutu 'ala ar-rahilah." Bapakku sudah tua, enggak mampu beliau untuk menunaikan ibadah haji. Naik aja di atas kendaraan enggak mampu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Hujja an abika wa'tamir." Kalau gitu silahkan badalkan. Ya. Silahkan engkau ingin menghajikan ayahmu atau mengumrohkan. Ini dibolehkan. Tapi catatannya adalah yang dihajikan itu memang sudah tidak mampu untuk berhaji sendiri. Imma karena beliau sakit. Atau karena tua yang tidak mungkin untuk safar. Seperti yang sering kita lihat sekarang. Ada orang yang berangkat, ada aja masalah dan problemnya. Yang sakit karena itu sudah takdir. Atau kadang-kadang linglung, pengen balik di atas pesawat. Aku mau pulang, ayam-ayamku gak ada yang ngasih makan. Bebek-bebekku gak ada yang nemenin. Ah, repot-repot sekali. Bapak-bapak sudah sepuh sekali berangkat. Akhirnya seperti itu. Baik, kata para ulama, kalau ada orang yang tua sekali, atau sakit, atau bahkan memang ada perhatian khusus, bahkan sudah meninggal, maka boleh seseorang dihajikan. Dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabiyah bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat walam tahuj, afa ahujju anha?" Ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, belum haji, apakah boleh aku hajikan? Qala na'am, hujji anha. Kata Nabi SAW, iya, hajikan ibumu. Berarti menunjukkan inilah namanya haji badal boleh. Tapi syarat berikutnya, orang yang akan berhaji harus sudah haji sebelumnya. Kalau dia masih belum haji, maka haji yang niatnya dibadalin itu masuk ke dia. Ini yang dijelaskan para ulama. Ya, ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud, tidak salah, ada seorang sahabat mengatakan doa, "Labbaik Allahumma an syubrumah." Aku siap untuk menunaikan ihram ini untuk atas nama Syubrumah. Nabi SAW bertanya, "Man Syubrumah?" Siapa Syubrumah itu? Dia mengatakan, "Akhun li au qaribun li." Itu adalah kerabatku atau salah satu dari teman dekatku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajajta an nafsik?" Kamu sudah haji untuk dirimu sendiri belum? Qala la, belum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah." Kalau kamu mau haji badalkan, kamu haji dulu untuk kamu. Nanti satu saat silahkan kalau mau menghajikan Syubrumah temanmu tadi. Intinya orang ketika akan menunaikan ibadah itu, dia perlu perhatian, selektif, kemudian cari orang yang amanah. Ini penting sekali. Kalau yang dihajikan harus orang yang sudah tidak mampu lagi menunaikan ibadah haji, yang menghajikan pun dia sudah harus haji sebelumnya. Dan ingat, satu haji badal hanya mampu untuk satu orang, bukan untuk berorang-orang. Nah, kalau sampai akhirnya ada orang yang bikin piagam palsu, ya sudah dilaksanakan haji untuk bapak ini tanggal sekian apa, kemudian difotolah dia akhirnya kirim, selesai. Oh, udah alhamdulillah keluarga anak sudah dihajikan, ini ada piagamnya. Sampai sebagian kaum muslimin lebih percaya sama piagam daripada orang yang akan menghajikan. Padahal ini amanah. Dan tidak jarang ada orang yang tidak takut kepada Allah, dia berangkat dengan perjanjian dengan ini menghajikan, perjanjian dengan ini menghajikan, perjanjian dengan ini menghajikan, seolah-olah ini kesempatan untuk cari uang dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dia berangkat seolah-olah menghajikan 8 orang. Nanti dia foto 8 kali menggunakan ini atau sekali, lalu dia kirim ke foto keluarga masing-masing yang dihajikan itu. Padahal dia haji sekali untuk mewakili 8 orang. Penting, duitnya banyak. Kita katakan ini tidak amanah dan tidak sah juga. Maka sebelum menitipkan atau mencari badal untuk orang dan keluarga kita yang sudah wafat, carilah orang yang amanah. Cari orang yang bisa menunaikan itu sesuai dengan syariat. Baik. Terakhir ini hadis yang ke 189 dan 190. Ini hadis-hadisnya ini berkaitan semua ya. Hadis yang ke 189 dan 190 diriwayat oleh Abu Dawud, Nun, Nasa'i, Kaf, Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Ta, Tirmidzi, Nun, An-Nasa'i, Kaf, Hakim dari hadis Abu Hurairah. Kemudian hadis yang berikutnya Hamim, Imam Ahmad, An Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang pertama dikatakan ahid ahid. Ahid ahid artinya wahid wahid, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan ahid ya Sa'ad, wahai Sa'ad, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, aslinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu salat berdoa dengan dua jari. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, nah kayak gini nih. Ahid ahid artinya esakan Allah, doalah dengan menggunakan satu telunjuk saja gitu. Dan makna ini sama dengan dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabat namanya Imarah. Beliau melihat ada seorang gubernur dari Bani Umayyah namanya Bishr ibn Marwan. Dia berdoa di atas mimbar, warafa'a yadayh, mengangkat tangannya. Ini khutbah nih, ini khutbah Jumat. Lagi dia mengangkat tangannya seperti ini. Maka kata beliau, tidak seperti ini yang aku lihat sebagai sunnahnya. Beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala hadza. Ketika Nabi SAW berkhutbah, beliau tidak lebih dari mengangkat telunjuk aja. Ketika berdoa, beliau hanya mengangkat telunjuk aja. Disebutkan yushiru bisababah, memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jadi Nabi SAW ketika berdoa menggunakan telunjuknya seperti itu. Dan yang dilakukan oleh Bishr bin Marwan tadi diingkari oleh sahabat tersebut, sahabat Imarah, menunjukkan bahwa ketika orang berdoa di dalam khutbah, dia boleh untuk menggunakan telunjuknya, dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan ikhtiar Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab di kesempatan malam hari ini. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.

Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semua yang ketelah Islam azaniallahu ayyakum yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda di kesempatan malam hari ini. Dari pembahasan yang telah kita simak bersama dalam pembahasan kitab Sohih Jami Shoghir yang telah dibahas tentang waktu setan berkeliaran. Yang baik, kita angkat pertanyaan berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan.

0: Iya, baik. Baik, saya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ya, baik. Sudah ada yang masuk, kami persilakan. Ya, silakan.
1: Ya, silakan.
0: Baik, Bapak Ibu telah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Katrin, Katrin. Dengan Ibu Nur ada di Jakarta.
0: Ya, silakan Ibu Nur.
2: Iya, iya Pak Ustaz.
0: Ya, silakan.
2: Semoga khairan atas waktunya. Begini Pak Ustaz, saya mau nanya ini, saya kan ikut itu apa tuh dana haji itu kan udah misalkan kita udah lebih dari mendekati pelunasan, tapi dana itu digunakan dari pihak bank itu digunakan ada program hadiah, terus saya didaftarkan, terus hadiah itu berupa mukena, sejadah atau sarung, begitu saya udah ambil, tapi begitu saya nanya sama Pak Ustadz, itu katanya dilarang. Bagaimana ya Pak Ustadz ya? Sebaiknya. Terima kasih. Saya pemula Fairon.
0: Ya, terima kasih Ibu. Wah, jazakillah khairan. Dan kepada Ustadz kami bertanggung untuk menjawab. Silakan Ustadz.
3: Afan, tadi anak gak terlalu dengar. Gimana tadi pertanyaannya?
0: Ya Ustaz, yang kami simak kurang lebih demikian Ustaz, bahwasannya beliau menabung untuk dana haji Ustaz, tapi kemudian dia telah menerima hadiah tersebut berupa sejadah dan sebagainya, tapi dia dapat kabar bahwasannya dia tidak boleh menerima itu Ustaz. Apa makan demikian Ustaz? Silakan Ustaz.
3: Baik, ibadah haji yang tadi sudah ditabung uangnya, insya Allah bisa digunakan. Adapun hadiahnya, karena memang Anda ragu dan memang keraguan antum itu ada pada tempatnya, maka tidak apa-apa, tidak usah digunakan. Alhamdulillah kalau cuma sajadah bisa beli sendiri. Kemudian hadiah yang lain juga bisa dicari sendiri. Tinggal itu diberikan kepada orang lain. Dan tadi uang tabungan yang memang disiapkan untuk ibadah haji insya Allah boleh digunakan, gunakan itu sebaik-baiknya. Adapun hadiahnya tidak usah dipakai. Barakallahu fikum.
0: Nah Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Amanda di Depok.
0: Ya, silakan Ibu Amanda.
4: Iya Pak, Ustaz, saya izin bertanya. Saya itu memiliki adik berumur 8 tahun. Nah, ketika waktu maghrib, maghrib sudah masuk, apakah adik saya ini harus ditemani ke musola atau tidak, apa dia bisa berangkat sendiri ya Pak Ustaz?
0: Baik, cukup Ibu Amanda, pertanyaan cukup ya.
4: Iya, kemudian satu lagi Pak Ustaz. Kan qadarullah kami baru ditinggal oleh ayah kami. Kemudian apakah ketika adik saya mendapatkan uang dari orang-orang, ketika kami tidak sengaja atau kami menggunakannya untuk makan, apakah itu diperbolehkan ya? Apa itu masuknya ke dalam memakan harta anak yatim?
0: Dapat dari orang-orang.
4: Karena qadarullah ibu saya dan saya juga belum bekerja.
0: Baik, jadi adik-adiknya Amanda dapat dari orang-orang ya, uang kemudian digunakan untuk makan begitu ya. Baik,
4: ya,
0: ya.
4: betul.
0: Terima kasih pertanyaannya. Kita simak jawaban dari Ustaz ya.
4: Taufik
0: barakallah. Wa jazakallahu khairan. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
3: Baik, jazakumullah khairan.

0: Baik, dalam masalah yang pertama tadi, ketika ada anak kecil yang sudah dilatih untuk sholat di masjid dan memang sudah di atas 7 tahun, itu 8 tahun ya, kemudian waktu sholat dia perlu keluar menuju ke masjid, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Kalau seandainya akan ditemani, silahkan. Kalau seandainya tidak, maka juga tidak mengapa, karena keluarnya untuk menuju ke masjid insya Allah aman, tidak mengapa, tidak masalah ya. Kalau mau ditemani juga silahkan, karena memang belum mampu untuk sendiri berangkat, belum biasa. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia diberi bantuan, dikasih hadiah atau sedekah dari orang, lalu orang tuanya ingin makan dan memanfaatkannya, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ini bukan termasuk memanfaatkan harta anak yatim atau memangkas atau makan, enggak. Bahkan rata-rata orang ketika memberi, dia juga tidak ingin memberi satu orang aja. Dia kasih karena mungkin kasihan, atau karena dia ngerti karena orang tuanya sudah meninggal, dipanggil Allah Azza wa Jalla rahimahullah, sehingga mereka ada kepedulian, rasa empati. Jadi itu mengapa? Dan itu juga rasa kasihannya bukan kepada anak ini, tapi juga kepada keluarga semuanya. Maka tidak mengapa insya Allah dimanfaatkan. Dimanfaatkan bersama, dan yang ngasih pun tidak akan kecewa dan menyesal. Dia ketika memberi, tujuannya adalah memberikan bantuan kepada keluarga itu. Maka siapapun yang menerima, mungkin satu saat adik ini yang dapat, atau kakaknya, atau ibunya, kemudian dipakai untuk bersama, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, termasuk seandainya ada orang yang misalkan menjadi walinya, menjadi orang tua asuhnya, kemudian anak ini memiliki harta waris, dan kebetulan orang tua asuhnya miskin. Lalu dia berupaya untuk memanfaatkan harta warisan dengan cara yang baik, ya, dialokasikan untuk kebutuhan sekolah, untuk makan sehari-hari, dan dia juga ikut nemenin makan dari uang itu. Itu pun insya Allah tidak mengapa, ya. Insya Allah tidak mengapa, karena memang bukan karena dia ingin hitungan mencari upah dari pengasuhannya, jasa-jasa untuk menjagakannya, tidak. Karena memang itu dibolehkan selama memang dia tidak ingin merampas atau menguasai. Tapi dia betul-betul berusaha menunaikan amanah, dan dia juga butuh untuk makan, karena dia juga miskin misalkan, maka insya Allah yang seperti itu pun tidak mengapa, apalagi dalam kasus yang tadi ditanyakan, maka tidak mengapa insya Allah. Barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah dia berikan Ustaz. Dan kita akan simak kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ya. Saya berada di daerah Gunung Sindur.
1: Dengan siapa Bapak? Dengan siapa?
2: Berada di daerah Gunung Sindur.
1: Ya, dengan siapa Pak?
2: Medi.
1: Baik, Pak Medi, silakan Pak Medi pertanyaannya Pak, langsung Pak.
2: Ini ya, tentang makhluk halus. Mm-hmm. Tentang makhluk halus, katanya setan, genderuwo, tuyul, kuntilanak, itu kan termasuk makhluk sebangsa jin.
1: Ya.
2: Bangsa jin.
1: Ya.
2: Katanya ada jin muslim, apakah mereka bisa masuk surga?
1: Baik. Itu saja Bapak, cukup pertanyaannya Pak Medi, cukup Pak ya. Terima kasih banyak.
2: Dan surganya bisa bercampur dengan manusia? Ya. Wassalamualaikum.
1: Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, di dalam banyak riwayat menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini kepada bangsa jin dan manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jin dari bangsa atau dari daerah Nasibin, dari daerah Syam atau Irak, ana lupa. Mereka datang karena ada masalah sehingga mereka bertikai, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ingatlah ketika kami mendatangkan jin kepada kalian untuk mendengarkan Al-Qur'an. Mereka bilang di antara jin-jin itu, diam. Setelah selesai Al-Qur'an dibacakan lalu mereka pulang ke kampungnya, mereka ngajak untuk berdakwah. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa memang risalah dan Islam, ibadah ini tidak dikhususkan untuk manusia saja, tetapi dengan jin. Mitos ya, kalau kuntil anak, tuyul dan segala macam itu bukan mitos, bisa jadi ada memang dan kemudian kadang-kadang muncul kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, terlepas dari berbagai fenomena itu, tadi yang Anda tanyakan, apakah mereka beriman atau mereka tidak beriman? Secara umum, jin ada yang kafir, ada yang muslim. Dan terjadi pertempuran di antara mereka. Dan bagaimanapun juga mereka ada yang memusuhi orang-orang beriman dan ada juga yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah mereka masuk surga? Wallahu alam. Seperti itu yang menjadi konsekuensinya ketika para ulama, para anbiya, ya, para nabi diutus kepada mereka. Mereka juga didakwahin. Mereka juga mendengar Al-Quran. Mereka juga beribadah kepada Allah. Maka wallahu alam memang mereka akan mendapatkan apa yang didapatkan manusia apabila mereka beriman. Kalau tidak berarti mereka juga akan mendapatkan hukuman yang sama. Apakah surga mereka sama dengan surga manusia? Apakah mereka akan berdampingan dan seterusnya? Ini adalah pertanyaan ghaib yang menjawabnya membutuhkan dalil. Selama tidak ada dalil, maka tidak perlu kita bertawassu atau terlalu melebar dalam hal itu. Apalagi pertanyaan seperti itu tidak terlalu banyak memberikan efek pada ibadah kita. Kalau seandainya kita masuk surga bersama jin dalam satu ranjang yang sama, satu kamar yang sama, terus kenapa? Kalau berbeda juga apa manfaatnya? Tidak terlalu besar manfaatnya. Yang lebih penting bagaimana kita berusaha untuk masuk surga. Barakallahu fikum.
1: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Ibu Anita dari Banten.
1: Ya, silakan Ibu Anita. Pertanyaannya?
3: Mau bertanya, Pak Ustaz, ini dengan saya kan membuka warung gitu ya, usaha kecil-kecilan. Mm-hmm. Terus membuka juga tarik tunai gitu, kayak top up dana, pengambilan uang itu, apakah itu termasuk riba apa tidak ya Pak Ustaz?
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Cukup pertanyaan Ibu? Ya, cukup Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Kita simak jawaban dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan falyatafadhal mashkuran.
0: Baik, kalau membuka warung tidak riba. Tapi kalau yang kedua, itu yang Anda belum paham. Praktek persisnya bagaimana, detailnya bagaimana. Sehingga dikaitkan dengan riba, Anda tidak tahu gambaran transaksinya. Maka Anda tidak bisa menjawab. Barakallahu fiik.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fiikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Anita merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, tadi sudah kita sampaikan di awal majelis ini bahwa kita memiliki tugas untuk memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman yang benar. Dan satu poin penting yang harus kita pahami pula, bahwa yang menjadi tugas kita adalah memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Kemudian, sesuatu yang perlu kita pahami, bahwa Allah Azza wa Jal telah memberikan penjelasan segamblang-gamblangnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan itu dengan segamblang-gamblangnya. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan "Tsumma inna 'alaina bayana." Kemudian kami akan menjelaskan kepada kalian. Kemudian dikatakan dalam Al-Qur'an "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikir." Fahal min mudzakir? Kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ada enggak yang mau belajar? Di antara tafsirannya "Fahal min muridin lil khairi falyu'anu alaih." Ada enggak orang yang pengen belajar kebaikan? Ini dari Qatadah Ibnu Da'amah dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, atau dalam tafsir yang lain disebutkan, ada enggak orang yang pengen belajar kebaikan, nanti Allah akan bantu dia. Maka dalil ini sudah dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk dipahami. Dan yang kedua, semua yang ada dalam dalil ini bukan jimat, bukan kata-kata yang abstrak tidak bisa dipahami. Itu semua ada dipahami, bisa. Semuanya bisa dipahami. Kecuali wallahu alam al-mutasyabihat, yang memang ada yang samar-samar rancu. Itu pun di dalam hadis dikatakan tidak semua orang enggak ngerti. Ada beberapa ulama yang ngerti tentang kerancuan dalam mengambil intisari dari sebuah dalil. Maka tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Setelah itu kita bertanya kepada ahli ilmu kalau seandainya memang tidak mengerti atau tidak paham. Tidak perlu ta'alum atau sok tahu, akan tetapi kita berusaha minta kepada Allah, belajar, dan tidak perlu sombong untuk bertanya kepada ahlinya. Ini sebagai ikhtitam dari majelis malam ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah diberikan saat di malam hari ini di sela-sela kesibukan antum dalam dakwah dan mengajar. Masih bisa memberikan waktu untuk kami mendengarkan dan menyimak kajian yang penuh dengan faedah dari pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir. Dan juga terima kasih pula atas jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk kita semuanya di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluasan ilmu bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum, insyaallah. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami ke Roja Celengsi dan rekan-rekan kami di sana yang telah bekerja sama dan kemudahannya Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya, kota Islam azani Allah wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan kami juga sampaikan kepada Anda semuanya untuk tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam,
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Doa dari Al-Quran, mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-109.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kami hadir kembali ke ruang dengar Anda. Kami akan kembali syiarkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah dari pembahasan Sahih Fiqh Sunnah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafirullah Ta'ala. Kita akan mengikuti bahasan penjelasan dari fikih zakat hewan, sapi dan kambing. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti kajian beliau di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, an tu'allimana ma yanfa'una, wa an tanfa'ana bima 'allamtana, wa an tazidana 'ilman وعمل وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah yang dibahas di dalamnya fikih-fikih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana warahmatullah. Di kajian yang sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat unta. Ketika pembahasan zakat unta, kita katakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Dan di zakat unta, perhitungan nisabnya agak rumit. Ya, karena banyaknya perincian-perincian. Perincian di angkanya, ya kalau sudah mencapai angka demikian, sudah mencapai angka demikian, itu zakatnya berbeda. Kemudian ada kerumitan setelahnya adalah yang dizakatkan ini, umur berapa. Adapun zakat sapi dan kambing, maka perhitungannya lebih mudah. Dan di Indonesia, sapi dan kambing ini banyak. Sehingga banyak yang punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Walaupun perlu digarisbawahi juga bahwa yang wajib dizakati dari sapi dan kambing adalah sapi dan kambing yang digembalakan. Sapi dan kambing yang digembalakan. Maksud digembalakan di sini adalah dilepas di tempat terbuka, pemiliknya tidak harus ngarit, tidak harus mengumpulkan makanan untuk dia di kandangnya. Jadi dilepas di padang rumput. Nanti ketika pulang dibawa ke kandang. Nanti pagi dilepas lagi padang rumput. Inilah kambing dan sapi yang digembalakan. Itulah yang wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Adapun yang tidak demikian, misalnya ditaruh di kandang terus-menerus, pemiliknya harus membawakan makanan ke kandang agar dimakan oleh sapinya, agar dimakan oleh kambingnya, yang seperti ini tidak wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Mungkin dia wajib dizakati kalau misalnya diperdagangkan, masuknya ke zakat perdagangan. Bukan zakat sapi, bukan zakat kambing. Tapi zakat perdagangan karena kambing dan sapinya diperdagangkan. Dijual belikan. Jual, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Jual lagi, beli lagi. Kalau yang seperti ini berarti zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan zakat sapi dan kambing. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zakat sapi dan kambing. Kita masuk ke pembahasan zakat sapi dulu. Berapa nisab zakat sapi dan berapa kadarnya? Para ulama menggunakan hadis dari sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk standar nisab zakat sapi dan kadarnya. Sahabat Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinnah wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari hewan jenis sapi min kulli 40 musinnah. Dari setiap 40 sapi ada kewajiban zakat musinnah, satu musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah di sini adalah sapi yang sempurna 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Sempurna umur 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan dari setiap 30 sapi ada, saya di, diperintahkan untuk mengambil satu tabi' atau tabi'ah. Tabi' di sini adalah sapi yang umurnya sempurna 1 tahun, masuk tahun kedua. Umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Itulah tabi'. Kalau tabi' dia anak sapi laki-laki, tabi'ah anak sapi perempuan. Umurnya sempurna 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun kalender Hijriyah. Bukan 1 tahun kalender Masehi. Karena pembicaraan kita tentang masalah syariat. Syariat Islam kalendernya adalah kalender Hijriyah. Walaupun perbedaannya hanya beberapa hari. Tapi ini perlu kita sampaikan agar benar-benar tahu ya patokan yang dipakai dalam melihat umur sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, dari hadis ini, dari hadis diutusnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan beliau diperintahkan untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah dan dari setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah, para ulama akhirnya menyimpulkan nisab zakat sapi. Dan karena hadisnya singkat, hadisnya pendek, makanya nisab sapi menjadi sangat mudah. Nisab sapi dan kadarnya menjadi sangat mudah. Tidak seperti pembahasan masalah zakat unta. Jadi sapi, kalau seseorang punya sapi kurang dari 30, maka tidak ada kewajiban zakat sapi baginya. Kalau masih 10 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. Masih 20 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. 29, belum ada kewajiban zakat sapi. 30 itu mulai. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil zakat di setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batas mulai wajibnya zakat sapi. Jadi kalau sudah 30, maka yang diwajibkan adalah satu tabi' atau tabi'ah. Satu tabi' itu sapi yang umurnya sempurna 1 tahun kalender Hijriah. Memasuki tahun kedua. Kemudian 31 masih satu tabi' atau tabi'ah. Sampai 39 masih satu tabi' atau tabi'ah. Mulai 40 ini diwajibkan satu musinnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah. Sehingga ketika bilangannya mencapai 40, maka yang diwajibkan bukan tabi' atau tabi'ah lagi. Berubah menjadi musinnah. Satu musinnah. Berarti, kalau satu musinnah, sapinya umurnya 2 tahun kalender Hijriah. Memasuki tahun ketiga. Dari 40 sampai 49. Ini masih satu musim mencapai 50, ini juga masih musim. 51 masih musim. 59 masih satu musim. 60. Ketika 60 ini ada kelipatan 30. Maka zakatnya menjadi dua tabi' atau dua tabi'ah. Atau dicampur juga tidak masalah ya. Satu tabi', satu lagi tabi'ah. Yaitu sapi yang umurnya sempurna satu tahun kalender Hijriah dan memasuki tahun kedua. Nanti 61 sampai 69 masih dua tabi'. 70 nanti ini ada penjumlahan 30 plus 40. 30 plus 40 berapa? 70. Berarti masuk ke sini. Berarti wajibnya satu tabi' dan satu musinnah. Ya. Berarti dua, tapi umurnya berbeda. Yang satu tabi' atau tabi'ah, yang satu musinnah. Istilah ini lebih enak disebutkan daripada menyebutkan sapi umurnya sempurna satu tahun, masuk ke tahun kedua, dan yang satu sapi yang umurnya sempurna dua tahun, memasuki tahun ketiga. Daripada seperti itu panjang, lebih enak kita sebutkan yang satu sapi umurnya tabi' atau tabi'ah, yang satu sapi musinnah. Nanti sampai 80, sudah ada kelipatan 40. 40 tambah 40 sama dengan 80. Berarti kewajibannya adalah dua musinnah. Nanti 90. 90 itu kelipatan 30. 3. 30 kali 3, 90. Maka di sini ada kewajiban tiga tabi' atau tabi'ah. Nanti 100. Ada kelipatannya enggak? Ada. Kelipatannya 3. iya. 2. 2 kali 30 tambah 1 tambah 40. Sama dengan 100. Iya. Berarti 2 tabi' dan 1 musinnah. Intinya rumusnya tadi ya, rumusnya itu antara 30 dan 40. Setiap 30-nya ada kewajiban tabi' atau tabi'ah. Setiap 40-nya ada kewajiban musinnah. Sekarang bilangannya yang paling dekat kemana? Kalau 100 berarti yang paling dekat ya 30, 30 sama dengan 60, kemudian sisanya 40. Itu yang paling dekat dengan rumus tadi. Maka berarti kewajibannya dua tabi' atau tabi'ah plus satu musim. Nanti sampai 110. 110 gimana? 110 kalau masih ya 110 30 bisa ya. Kalau 40, 40 kali 3 masih 120. Berarti 40 kali 2 plus 30. 40 kali 2 berapa? 80. Plus 30, 110. Berarti jadinya 2 musinnah plus satu tabi' atau tabi'ah. Nanti 120 bagaimana? 120 ini bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 30. Kalau kelipatan 40 berarti 3 musim. Nah. Kalau kelipatan 30 berarti 4 tabi' atau tabi'ah. Berarti boleh memilih. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh memilih. Silahkan memilih. Ada dua pilihan. Kalau pengen 3, maka ambil yang umurnya sempurna 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Kalau kepengen yang umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua, harus mengeluarkan 4. Kalau ingin jumlahnya sedikit, silahkan mengeluarkan yang umurnya sempurna 2 tahun, musinnah. Kalau ingin yang umurnya muda, maka silahkan mengeluarkan 4. Yang muda itu pun ada batasan minimalnya ya, sempurna 1 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini nisab dan kadar zakat sapi. Ini sangat mudah sekali ya. Karena memang hadisnya itu sangat ringkas ya, sangat pendek. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan nisab dan zakat kadar zakatnya dari hadis tersebut, sehingga rumusnya menjadi sekalian rahimana warahmatullah adalah zakat kambing. Sebelum kita masuk zakat kambing, kita harus ketahui bahwa para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Walaupun di masyarakat kita harganya bisa berbeda. Bisa jadi kerbaunya lebih mahal daripada sapi. Tapi karena kerbau itu dianggap jenis dari sapi, maka kerbau masuk dalam kaidah zakat sapi. Ini seperti sapi sendiri itu jenisnya banyak. Dan harganya bisa berbeda-beda. Semuanya sama nisabnya. Kadar zakatnya sama. Walaupun harganya bisa berbeda. Dan perbedaan harga bisa jauh. Begitu pula antara sapi dan kerbau. Kalau misalnya punya sapi dan kerbau, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, bagaimana Ustaz? Misalnya punya sapi 16, punya kerbau 14. 16 sapi belum mencapai nisab sapi. 14 kerbau belum mencapai nisab sapi. Apakah digabungkan? Jawabannya iya. Karena sapi dan kerbau dianggap satu jenis. Sehingga kita anggap dia punya 30 sapi. 16 tambah 14, 30. Berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Bisa dari kerbaunya, bisa dari sapinya. Tidak ada masalah. Yang penting umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua. Baik, yang berikutnya adalah zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Zakat Kambing. Kambing di sini masuk di dalamnya domba, masuk juga di dalamnya kambing, atau sering disebut kambing Jawa. Dan kalau misalnya seseorang punya dua jenis ini, yang satu domba, yang satu kambing Jawa, yang satu jumlahnya misalnya 20, yang satu jumlahnya 20, maka digabung. Digabung dan ada kewajiban zakat satu kambing. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada kambing sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dalam surat yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mereka juga telah bersepakat bahwa kambing di sini mencakup domba dan kambing Jawa. Sehingga apabila ada dua jenis ini,

berkumpul, maka disatukan. Penghitungan zakatnya disatukan. Taib, hadis Anas yang menceritakan tentang surat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebutkan di sini, namun karena beliau langsung mengisyaratkan ya, sudah disebutkan sebelumnya. Saya bacakan hadisnya. Wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Pada zakat kambing yang dikembalakan apabila jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini kalau domba itu minimal umurnya sempurna 1 tahun. Minimal umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua. Kalau dia kambing, kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Baik. Kemudian disebutkan fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatan. Jika lebih dari 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya, kata-kata kambing di sini masuk di dalamnya juga domba ya. Cuma tadi ada perbedaan. Kalau kambingnya kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kalau domba, maka minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kemudian disebutkan lagi, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Jika lebih dari 300, maka setiap 1 ekor terdapat 1 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka setiap satu ada kewajiban zakat setiap 100 ekornya, setiap tambahan 100 ekor kambing ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah hitungan dan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing ini lebih rumit ya daripada nisab zakat sapi, tapi tidak lebih rumit daripada nisab zakat unta. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang punya kambing kurang dari 40, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan kambing di sini adalah kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang hidupnya di kandang terus, ya orang yang punya dia harus membawakan makanan ke kandang itu, maka kambing yang seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya menurut mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya. Ketika kambing sudah mencapai angka 40, maka
ada kewajiban zakat. Satu kambing. Sampai berapa? Sampai 120. 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90, 100, 110, 120, masih satu kambing. Jadi tidak ada bedanya antara orang punya kambing 40 dengan orang punya kambing 120. Dari sisi banyaknya zakat. Zakatnya tetap satu kambing. Mulai 121 sampai 200 baru ada dua kambing. Ini tauqif ya, tidak bisa dipertanyakan. Memang aturannya seperti itu. Jadi kenapa kok berbeda antara 121 dengan 120? Ya karena aturannya seperti itu. 121 sampai 200 zakatnya dua kambing. Yang berikutnya 201 sampai 399. Ini kelipatannya hampir 200. 201 sampai 399. Jadi bukan 201 sampai 299. Tapi sampai 399. Zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Begitu seterusnya. Nanti berarti 600 sampai 699 6 kambing. 700 sampai 799 7 kambing. Begitu seterusnya. Kelipatan 100, tapi dengan permulaan hitungan yang seperti sebelumnya, ada tambahan satu kambing. 900 bagaimana? 900 sampai 999, 9 kambing. 1000 bagaimana? 1000 sampai 1099, berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja, yang di awal yang agak berbeda ya. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya. 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100 ya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada percampuran antara kambing dan domba, maka dihitung semuanya. Dihitung semuanya, seakan-akan satu. Kemudian yang dikeluarkan juga, ya bisa mengeluarkan ya, yang di zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat bisa domba atau kambing Jawa. Tapi ada ketentuan umurnya tadi. Kalau domba umurnya minimal sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, tidak ada perbedaan di sini antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara jantan dan betina.

dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan anak-anak tersebut mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap, mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap nisab. Misalnya ya, ada orang punya kambing, 40 kambing. Tapi yang 10 itu anakan. Jadi dia punya kambing 40, tapi yang 10 masih anakan. Apakah dia punya kewajiban zakat kambing? Ada yang baru misalnya 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang mungkin lebih kecil dari itu, ada yang lebih besar dari itu, bagaimana? Tapi kalau dihitung semuanya 40. Tapi kalau dilihat satu persatu, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Apakah yang kecil-kecil ini dihitung? Jawabannya iya, yang kecil-kecil dihitung. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan Anda melihat lebih kuat ya. Karena dia sudah bisa disebut sebagai kambing, walaupun masih kecil. Dihitung dan dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Karena hewan yang dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat umur. Yang dikeluarkan harus, kalau misalnya domba, minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa, minimal umurnya sempurna 2 tahun. Jadi sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Anak-anak kecil tadi, sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, pendapat ini ya bukan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah ya. Karena melihat beliau sepertinya lebih condong ke pendapatnya Ibn Hazm rahimahullah, bahwa hewan-hewan yang atau an'am yang masih kecil tidak ada zakatnya. Ini kenapa kok saya memahami demikian, karena beliau menyebutkan pendapatnya dan beliau menutup pembahasan itu dengan bantahan Ibn Hazm atau dengan perkataan Ibn Hazm. Beliau tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat secara tegas, tapi secara cara tulisan, cara penulisan terlihat beliau lebih condong ke pendapat ini. Pendapat yang mengatakan, ya, Ibn Hazm mengatakan, ma saghura an ay yusamma syatan, lakin yusamma kharufan, au jiddiyan, au sakhlah, lam yajuz an yu'khada fi zakat fi sadaqah al wajibah, wala an yu'adda fi ma tu'khadu minhu sadaqah, illa an yatimma sanah, fa idha atammaha udda, wa ukhidat az-zakatu minhu. Ya. Dia tidak bisa sebagai pelengkap, tidak juga bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, yang masih kecil-kecil itu tidak bisa dianggap sebagai pelengkap nisab, ya. Dia juga tidak bisa dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena menurut beliau yang kecil tidak bisa disebut sebagai kambing. Syah tidak bisa disebut sebagai syah, atau dalam bahasa kita kambing. Kambing yang sudah dewasa.

0: Namun lebih hati-hatinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mengambil pendapat anak-anak pun bisa menjadi pelengkap nisab. Ini lebih hati-hati, wallahu ta'ala a'lam. Ada athar ya dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, i'tadda bis-sukhlah atau bis-sakhlah allati yaridu biha atau yuraddu biha ar-ra'i ala yadihi wa la ta'khudha. I'tadda bis-sakhlah allati yuraddu biha ar-ra'i ala yadihi wa la ta'khudha. Di sini sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tetap hitung as-sukhlah, itu anak kambing yang baru dilahirkan. Hitung itu, tapi jangan ambil. Hitung itu sebagai pelengkap nisab, tapi jangan ambil sebagai zakatnya. Jangan ambil sebagai hewan yang harus dizakatkan. Jadi nisabnya, kalau dilihat dari nisab, dia menjadi pelengkap nisab. Tapi kalau misalnya anak kecil itu dijadikan sebagai zakatnya, maka tidak bisa. Ya. Yang wajib dizakat, hewan yang bisa dijadikan sebagai zakat, itu ada umur tertentunya. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini karena sanadnya hasan, wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berinteraksi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan memutar nomor 021-823-6543. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, apakah sapi dan kambing dihitung menjadi satu Ustaz? Contoh, saya memiliki sapi kurang dari 40, tetapi juga memiliki kambing yang kurang dari 40. Yang kalau digabung bisa jadi Ustaz, kalau dinilai kambing lebih dari 40 dan ketika dinilai sapi pun lebih dari 40. Apakah dengan yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, pertanyaan yang bagus ya, yang belum dibahas tadi. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, maka tidak bisa digabungkan. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya unta dan sapi. Ini enggak bisa digabungkan. Yang unta ikut nisab unta, ikut aturan nisab unta, kadarnya pun ikut aturan kadar zakat dalam unta. Yang sapi ikut nisabnya sapi, kadar zakatnya ikut aturan zakat sapi. Begitu pula dengan kambing. tidak bisa digabung. Karena aturan nisabnya sudah berbeda-beda. Tadi saya sampaikan yang bisa digabung itu yang masih dianggap satu jenis. Kambing sama domba masih dianggap satu jenis. Maka saling melengkapi. Begitu pula sapi dan kerbau. Ini dianggap satu jenis oleh para ulama. Maka saling melengkapi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Namun ini pertanyaan terkait dengan zakat profesi Ustaz. Pertanyaan, perkenalkan Ustaz, saya Ardi di Bogor. Mohon maaf tidak sesuai dengan temanya Ustaz, tentang zakat penghasilan. Saya berpenghasilan dalam satu tahun sekitar 500 juta Ustaz. Ada yang mengatakan kepada saya, dilihat dari batasnya sudah wajib berzakat. Tapi kenyataannya Ustaz, di akhir tahun uang yang saya miliki tidak sebesar itu. Karena digunakan untuk kebutuhan membeli kendaraan, juga membeli rumah dan kebutuhan lainnya Ustaz. Mungkin sekitar 100 jutaan di akhir tahun. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, apakah saya masih mendapatkan kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini sangat bergantung ya dengan pembahasan harta itu, atau lebih jelasnya uang itu nisabnya dikembalikan kepada emas ataukah dikembalikan kepada perak. Kalau dikembalikan kepada emas, maka nisab emas saat ini kalau dikruskan menjadi rupiah ya, kalau kita jadikan 2,6 juta sebagai standar harga emas saat ini, maka 85 gram kali 2,6 juta itu 221 juta. 221 juta. Sehingga sebelum punya uang yang sebanyak ini, seseorang tidak diwajibkan untuk zakat harta atau zakat dari uangnya. Dan apabila konsekuensinya seperti ini, berarti emas dan uang itu digabungkan, saling melengkapi. Ya, digabungkan atau saling melengkapi. Ya, bisa jadi dia punya emas 50 gram dan dia punya uang yang senilai 35 gram emas. Maka dia punya kewajiban untuk zakat. Baik. Dan ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat ini ya, bahwa nisab uang dikembalikan kepada nisab emas, bukan kepada nisab perak. Baik. Kalau kita kembalikan nisabnya kepada nisab emas dan ternyata yang bertanya tadi di akhir tahun uangnya kurang dari jumlah nisab ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Yang perlu diperhatikan di sini, patokannya bukan akhir tahun. Patokannya bukan akhir tahun, tapi lebih dari itu. Jadi dia harus punya nisab itu sepanjang tahun. Dia harus punya nisab sepanjang tahun. Bukan dihitung gini, saya gajinya setiap bulan sekian, misalnya kalau dia bilang tadi 500 juta, berarti gajinya sekitar 40-an ya. 40 berapa gitu. Karena kalau 40 juta kali 10, 400. Kali 12, 480 juta. Dia berarti lebih dari itu. Lebih sedikit. Taruhlah dia punya gaji 50 juta per bulan. Sehingga dalam setahun, gaji yang dia dapatkan 600 juta. Karena 60 kali 12. 50 kali 12. 600 juta. Dia kalau misalnya di bulan pertama gajinya nggak diambil atau nggak dimakan sama sekali, baru punya 50 juta. Belum mencapai nisab. Berarti itu belum ada kewajiban zakat di situ. Di bulan kedua, misalnya gajinya tidak dimakan sama sekali, tidak digunakan sama sekali, disimpan. Dia masih punya yang lain untuk hidup. Baru 100. Belum ada kewajiban zakat. Bulan ketiga baru 150. Bulan keempat baru 200. Ini nisabnya kalau 2,5 ya. 221 juta. Taib. Kapan dia mulai punya kewajiban atau kapan dia dianggap punya nisab? Di bulan kelimanya. Di bulan keempat masih 200. Di bulan kelima 250. Itu kalau nggak dipakai ya. Itu kalau nggak dipakai sama sekali. Kalau dipakai, akhirnya uangnya kurang dari 221 juta terus, maka tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya di akhir tahun punya uang 500 juta. Di akhir tahun punya uang 50 juta. Tapi uang 50 juta itu baru dia dapatkan di bulan terakhir. Maka dia belum punya kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya itu kalau uang itu ada terus. Ya. Kalau misalnya di bulan ke-12 punya 500 juta, padahal bulan 11 dia hanya punya 100. Berarti bulan 12 itu dianggap dia mulai punya nisab. Belum punya kewajiban zakat. Kalau bulan 13 uangnya berkurang, misalnya dia beli rumah, jadi uangnya tinggal 100, dia tidak punya kewajiban zakat lagi. Jadi nisab itu 200 misalnya 221 juta itu harus terus ada. Harus terus ada. Kalau berkurang, ketika berkurang dari 221 juta itu, maka itu mulai dia tidak punya kewajiban lagi. Nanti ketika uangnya mencapai 221 juta, berarti dia punya kewajiban. Ini nisabnya, mulai nisabnya. Kan di dalam zakat harta itu kan ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, uangnya mencapai nisab, dan nisab tersebut bertahan sampai satu haul. Uangnya bertahan di nisab itu sampai satu tahun. Nanti di akhir tahun, ya, uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Jadi uang dia harus minimal 221 tahun, 221 juta terus. Minimal itu. Nanti di akhir tahun uangnya kalau misalnya 221 atau lebih terus seperti itu, di akhir tahun ternyata 300 juta uang. Dia wajib zakat dari 300 jutanya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikut kita coba angkat melalui line telepon. Sudah masuk di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ana Abu Wildan Ustaz.
1: Baik, silakan.
2: Ana mendengar penjelasan antum Ustaz. Cuma ada beberapa yang kelewat karena kodulullah lagi di kendaraan. Perihal syarat untuk mengeluarkan zakat dari hewan kurban kambing atau domba tadi, kalau nggak salah, karena ana lagi posisinya tidak mendengar tadi, itu yang dikembalakan, artinya di ada padang rumput dikembalakan, kalau diberikan makan dengan cara diberikan pakan itu di kandang itu tidak dikenakan zakat. Minta penjelasan lebih Ustaz, karena ana nggak mendengar tadi. Jazakallahu khair Ustaz.
1: Wa jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Tadi disampaikan bahwa hewan yang wajib dizakati seperti unta, sapi, dan kambing itu harus punya sifat saimah atau dia digembalakan di padang rumput. Jadi hewannya yang mendatangi rumputnya, bukan rumputnya yang mendatangi hewannya. Ini sudah pernah kita bahas ya di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada saimah, ya sifat saimah, dia digembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya, tapi semuanya dikandangkan, semuanya hidupnya di kandang, penggemukan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang. Karena kalau ditaruh di luar, dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat. Karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak, sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing. Tapi di kandang kan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu. Dengan tujuan kambingnya cepat gemuk. Karena kalau banyak gerak malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan, ada pembahasan sendiri nanti. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah, jumlahnya 100. Dan dikasih makan. Makanya di kandang. Maka enggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada, mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti. Bukan zakat susu ya. Tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya enggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta misalnya, dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah di akhir tahun nanti dihitung uangnya, terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. Nisabnya bertahan. Dan nisab zakat perdagangan itu seperti nisab zakat uang. Seperti nisab zakat emas. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz. Saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing Ustaz, sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya punya kerbau sama kambing. Kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing. Sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab, Tapi karena kambingnya mencapai nisab, maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab, maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya, itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya, hati kita. Allah lihat hati kita. Dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niat ya. Perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau. Tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi, nisab zakat sapi. Yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak. Dia lebih senang kambing misalnya. Maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali. Tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran.

0: يعلمون
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
6: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: nasira lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: ahum.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.
0: فَهَلْ

Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terbuka?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: أخباركم.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: yaghfirallahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: أعمالكم.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanil kiram, antum bi sohbat high quality min Al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman لا تجعل مع الله إلها آخر. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdhula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, dia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu. Dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah yaitu pasar ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olah-olahan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, tiga delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh penggawa, saya diundang oleh raja kalian, kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya, kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada bawahan panglima sebanyak ini, dan prajurit biasa sebanyak ini setiap tahunnya. Pulanglah. Kan tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Ramawi dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Ramawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut, kalau tidak salah saya surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya, lihat mereka, pakaian mereka begitu akan tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah yang aku injak sekarang ini. Coba lihat bagaimana tauhid membuat mereka percaya diri, tidak hina, berbeda dengan orang kufar dan orang-orang lain. Semakin mereka berpaut, semakin mereka terikat dengan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak mempunyai kesempurnaan, maka sejauh itu pula mereka akan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikatkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya innallaha akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Oleh sebab itu dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu, setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anaknya. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran. Dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya. Dan tabiat manusia mencintai anaknya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya. Yang diriwayatkan oleh beberapa sanad yang mana maknanya yaitu sungguh celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kan, tapi dia tidak memasukkannya ke surga. Sungguh merugi seseorang anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan yang mempunyai salah satu kedua orang tuanya, kemudian fasilitas untuk mudah ke surga dia tidak mau masukkan surga. Bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan, ya Allah jangan terima apakah kepada orang tua, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat pembangkangan terhadap orang tua sudah banyak, di saat banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua bahkan membunuhnya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan hal yang begini-begini dan semacamnya. Kalau tidak salah saya, riwayat itu menerangkan dia melakukan perzinaan atau dia melakukan perkosaan terhadap mayit perempuan yang baru dikuburkan. Kemudian dia curi kapannya. Dosa besar itu. Mayit yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kapannya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan, ya Rasulullah. Apakah ada salah satu, apakah ada sarana untuk bisa saya minta taubat? Apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW, demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, saya telah membunuh orang tua saya, apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup, dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris, kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka, apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh sebab itu, wabil walidaini ihsana. Disebutkan, orang Badui, orang Arab, salah seorang Arab, ingin melihat orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Dan dia ingin tahu juga orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Berjalan dia dari kampung ke kampung, dari Badui ke Badui, terus dia dapatkan seorang anak mengantarkan, menggendong ayahnya, menggendong ibunya untuk bisa haji ke Mekah dengan kakinya. Dia mengatakan, itulah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah dia berjalan-berjalan lagi, dia dapatkan seseorang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Blah. Setelah itu dia buka, dan dia mengatakan, ayah. Ayahnya di tepi jalan. Ayah, katanya. Sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya, ke ayah dia, ayah bapak yang tadi itu. Engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah sekarang, saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau ke pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan. Melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu. Oleh sebab itu, sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa-masa tuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. Orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk menyalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan dan semacamnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uff. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uff, maka dilaranglah kata-kata uff. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Disuruh pulang. Untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad. Dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan sedikit dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW, masalah jihad, irji', kembalilah. Kembali, tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya, dengan pertama Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan? Maka mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Ditanya kepada sahabat lagi, yang satu lagi, mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Melihat kilab salah seorang pemuda yang gagah. Kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan diizinkan. Ketika diizinkan, berangkatlah kilab beberapa bulan, meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu, yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tetapi kehendak anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan, makan hati berulamkan jantung, asal anaknya bahagia dia akan melepaskannya. Itu akan tapi yang kita harapkan, kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan lepaskan kita, nak mau kemana, engkau mau kerja silahkan. Dia akan tapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada kilab, kan, tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon kurma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah kilab tersebut? Anaknya kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya kilab. Akhirnya secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan kilab segera dan tidak boleh terlambat. Dikirim kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar kilab. Setelah berapa hari berjalan, baru datang kilab pada orang tuanya, kan, tapi belum dilihatkan oleh Umar. Ketika itu Umar bertanya kepada kilab sebelum bertemu orang tuanya, apa kira-kira yang engkau selalu lakukan wahai kilab selama engkau bersama orang tua engkau? Maka dijawab oleh kilab, saya selalu memeras onta untuk orang tua saya. Apa kata Umar? Sekarang pergilah engkau ke belakang, peras onta untuk orang tuamu. Diperas oleh kilab, kemudian dimasukkannya ke atas mangkok, kemudian Umar keluar membawa mangkok yang hasil perasan kilab. Kemudian dia mengatakan, wahai ayah minumlah, wahai bapak minumlah, wahai ayah kilab minumlah. Sang ayah minum. Dan ayah tadi sudah tua dan sudah buta. Buta karena tua. Ketika dia minum, dia mencium bau anaknya. Lihat bagaimana pekanya hati seorang ayah. Dia mencium bau anaknya kilab. Kemudian dia mengatakan, wallahi ya Amirul Mukminin, kalaulah bukan kilab jauh, maka saya akan menyangka bahwa kilab ada di sebelah dinding saya ini. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kuat menahan bagaimana pekanya hati seorang ayah kepada anaknya. Dia pun menangis. Kemudian dia mengatakan, keluarlah hai kilab, sungguhnya ini ayahmu, peluklah. Kesimpulannya bahwa hendaknya seorang anak sangat mengerti dan mencamkan bahwa sarana untuk memasukkannya ke surga, salah satunya pada zaman sekarang adalah berbakti kepada orang tua. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa khfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmah." Rendahkanlah sayap kehinaan untuk mereka berdua dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku semasa kecil. Tidak cukup dengan ucapan, tidak, maksudnya tidak cukup dengan perbuatan saja. Seorang anak bagaimanapun dia akan besar, dan biasanya anak akan mempunyai taraf pendidikan dan kedudukan jauh di atas orang tuanya. Apalagi pendidikan yang kosong dari ajaran agama akan membuat anak dihormati di masyarakat. Dan ini kadang-kadang terbawakan kepada orang tua yang miskin, yang tua renta dan semacamnya, ayahnya sendiri. Sehingga anak tidak meletakkan rasa penghormatan, bahkan dia meletakkan dia sebagai seorang pemimpin dari kaumnya. Dia orang pejabat yang besar. Dia seorang guru, orang dosen, seorang ustadz yang sudah dianggap orang besar. Ketika duduk dia sejajar dengan ayahnya, dia tidak mau meletakkan kehinaan dirinya kepada ayahnya. Ini sering kita lihat di dalam masyarakat. Walaupun dia salah seorang anak yang sering diajarkan ayahnya tentang ajaran agama. Ketika dia duduk, dia tidak duduk sebagai anak, karena dia sudah besar, dia punya anak dan cucu mungkin. Tetapi dia duduk sesuai dengan kedudukan dia di mata masyarakat. Tidak pernah dia meletakkan dia sebagai anaknya seperti dulu lagi waktu SMP atau waktu SD. Oleh sebab itu Allah perintahkan, waqfit lahuma, statuskan dirimu, rendahkan dirimu. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Al-Asfahani rahimahullahu taala, Raja bin Haywah, seorang qadi besar pada zaman Bani Umayyah. Bahkan Raja bin Haywah adalah gurunya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Memberi kajian di hadapan ribuan muridnya di masjidnya. Kemudian setelah ba'da subuh, ba'da fajar, datang ibunya yang tua renta keluar dari pintu masjid. Dan ibunya berkata, wahai raja, ribuan muridnya mendengar panggilan tersebut. Wahai raja, apa jawaban raja? Labbaika wa sa'daika ya ummah. Aku penuhi panggilanmu wahai ibu. Apa? Hari sudah pagi, tolong beri makan anak ayam. Dia langsung menutup buku hadisnya, kemudian dia langsung berangkat. Dia cium tangan ibunya, dia cium semua perintah ibunya. Karena dia tidak meletakkan dia sebagai seorang ulama, tapi dia letakkan dia sebagai seorang anak yang patuh pada orang tuanya. Wakhfid lahuma janahadzul. Kehinaan. Dan saya masih melihat berapa orang yang berbakti kepada orang tuanya padahal posisinya, status sosialnya di masyarakat sangat tinggi. Masih dia membimbing orang tuanya, masih dia yang menyiapkan sepatu ayahnya, sandal ayahnya, sedangkan dia sudah doktor, sudah profesor dan semacamnya. Contoh bagi kita-kita yang tepatnya, yang sering saya lihat adalah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Husin Abbad hafizahumullah ta'ala. Syekh Abdul Razzaq, anaknya, status sosialnya sudah profesor, doktor, mengajar di S3 atau S2 di Universitas Islam Madinah. Kan tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak segan-segan bagaimana dia berbakti kepada ayahnya yang juga ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad, untuk mengambilkan sandal, untuk mengambilkan sepatu dan membimbing orang tuanya memang sudah pikun. Wa qur rabbirhamhuma, akan tapi juga bersamaan dengan itu hendaklah berdoa kepada orang tua, untuk orang tua kita. Berikan mereka kasih sayang ya Rabb, tuntun mereka ke jalan hidayah. Sebagaimana saya telah mendapatkan hidayah, berikan kepada mereka hidayah. Kenapa kita mendoakan kedua orang tua? Karena hasil mereka telah mengeluarkan rabbaya, sebagaimana telah mereka didik aku semenjak kecil. semakin besar didikan orang tua tentang agama kepada kita, semakin besar tanggung jawab kita untuk mendoakan orang tua. Semakin besar orang tua memperhatikan didikan agama untuk kita sewaktu kecil, semakin besar tanggung jawab kita untuk berbakti kepada orang tua. Begitu dikiaskan kepada yang lain. Supaya siapa saja yang sudah kita anggap orang tua yang dia telah mendidik kita didikan agama, maka layak kita mendoakannya. Dari ustaz-ustaz, dari buya-buya yang telah mengajarkan kita, dari dosen-dosen yang telah mengajarkan didikan agama. Jangan lupakan. Kalau dia pelaku bid'ah, ajak dia kepada sunnah. Kalau seandainya dia pelaku syirik, ajak dia kepada tauhid. Dengan berbagai cara, berbagai sarana. Dengan doa, dengan panggilan baik dan semacamnya. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura." Rabb kalian, dialah yang maha tahu tentang yang ada di diri kalian, di diri kita. Jika seandainya kita menjadi yang saleh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang awabin, bagi orang-orang yang kembali, maha pengampun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengetahui yang ada di diri kita, baik yang buruk maupun yang baik. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah yang mengukur keimanan kita. Allah yang mengukur kasih sayang orang tua kita kepada kita. Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah SWT. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Allah yang mengetahui yang dalam kasih sayang cinta kita kepada orang tua. Sejauh itu pula Allah akan menilainya. In takunu salihin, jika seandainya kita benar-benar saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita karena kelebihan kita untuk melakukan satu amal. Kita mungkin dalam satu berapa hal mungkin ada taksir, mungkin ada kelalaian, mungkin ada kesalahan. Akan tapi Allah akan melihat kelebihan kita di dalam beramal. Pada sesuatu yang benar-benar Allah akan pikirkan. Dan amal yang dapat dibanggakan, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah dua. Mentauhidkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Allah mungkin memaafkan dosa kita yang lain karena gara-gara kita berbakti kepada orang tua. Allah juga bisa mungkin memaafkan kita kepada dosa-dosa yang lain karena kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid. Kemudian dilanjutkan pada permasalahan yang berikutnya.

نصيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. Allah mengatakan, sebagaimana kita telah bisa berbuat baik kepada orang yang paling dekat kepada kita, yaitu orang tua, mestinya juga kita bisa berbuat baik kepada orang yang dekat dengan kedua orang tua kita. Dialah kerabat orang tua kita, ayah, ibu. Wa atidzal qurba haqqo. Berikanlah, tunaikanlah hak kerabat. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa berbuat baik kepada kerabat orang tua kita sama dengan berbuat baik dengan orang tua kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, berbuat baik kepada teman akrab sang ayah kita atau ibu kita sama halnya telah berbuat baik kepada ayah atau ibu kita yang telah meninggal. Ini Abdullah bin Umar. Setelah wafat ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, berselisih jalan dengan orang tua renta. Abdullah bin Umar menggunakan kendaraan kuda, sedangkan orang tua tersebut berjalan. Ketika melihat orang tua tersebut, Abdullah bin Umar turun, kemudian berbincang, bertanya tentang keadaannya, kemudian dia letakkan serbannya ke orang tua tersebut, kemudian diangkat orang tua tersebut, kemudian mengantarkannya kepada tujuannya. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar tentang masalah itu, maka dijawab bahwa orang tua tersebut pada masa jahiliyah adalah teman akrab Umar bin Khattab ayahnya. Dan ini sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa perjalanan hidup orang tua kita yang paling mengetahuinya adalah kerabat orang tua kita, kerabatnya, kawan-kawannya. Dengan kita berbuat baik kepada kerabat itu, akan mengenang kerabat tersebut akan masa-masa indah semasa orang tua kita masih hidup. Onde mak yong yong elak banam song nasib anak ban nasib besar nutuhan. Didoakannya orang tua kita gara-gara kita berbuat baik, sekalipun orang tua kita preman atau sebejat-bejatnya orang, dia akan menyebutkan kebaikan. Kalau seandainya dia tidak mempunyai kebaikan, sekurang-kurangnya anaknya ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Dia akan mengatakan, seburuk apapun orang tua kamu nak, dia telah menghasilkan kamu yang baik seperti ini. Itu yang akan dia sebutkan. Dan nyaris semua orang yang kita berbuat baik dari kerabat, semua menceritakan masalah orang tua. Dia akan menyebutkan, beruntung sekali nasib si fulan, walaupun sudah meninggal, karena dia telah melahirkan anak si fulan. Dia begitu. Mengingat hal itu, akan mendapatkan pahala dan sekurang-kurangnya doa orang tadi kepada orang tua kita. Itu salah satu hikmah kenapa kita harus mendekatkan. Wa atidzal qurba haqqahu. Sudah itu datang lagi, kalau seandainya kita mampu menjalankan berbuat baik hak kepada kerabat kita, maka ada lagi hak-hak yang lain. Miskin, orang-orang miskin, ibnu sabil, juga kita tunaikan. Jika seandainya kita bisa dermawan kepada kerabat, kepada family, kenapa orang miskin kita tidak bisa dermawan? Ibnu sabil, orang yang terputus dalam jalanan dan sebagainya. Kedua-duanya akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan. Orang miskin
dia akan merasa berutang budi besar kepada kita jika seandainya di saat-saat dia membutuhkan kita bisa mengulurkan bantuan kepadanya. Dia tidak akan lupakan kebaikan itu. Orang Ibnu Sabir, orang yang terputus perbekalan di saat bersafar. Sekaya apapun dia di negerinya, akan tapi kekayaannya tidak ada artinya di saat dia sangat membutuhkan di kota kita yang mana dia berada. Bantuan apapun yang diberikan, yang kita berikan kepadanya, dia akan ingat. Walaupun di kampungnya orang membantunya sangat luar biasa, dalam artian memberikan kepadanya uang yang sangat banyak, tapi ketika dia terputus perbekalannya di tengah jalan, satu hal yang sangat tidak lupakan. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kita membadzirkan harta kita dengan mudahnya. Membadzirkan harta ada tiga macam. Yang paling ringan memubadzirkan di dalam berinfak. Kan, tapi ini jarang. Jangan boroslah berinfak itu. Ingat, ini ada, kan, tapi yang sering kita lihat ada di dalam buku-buku dan kitab-kitab. Seorang terlampau dermawan di dalam berinfak. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita jangan berlampau lebih. Karena takut kalau kita begitu dermawan berinfak akan berdampak buruk pada diri kita. Kalau seandainya suatu saat kita membutuhkan uang tersebut, maka kita akan meminta-minta sedangkan kita sudah memberikan kepada orang lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua membadzirkan, yaitu kita hambur-hamburkan uang untuk kepentingan kita sendiri, kemudian kita berikan kepada fakir miskin secukupnya. Itu mubadzir. Selagi kita bisa hidup, makan sama di tempat yang rasa-rasanya juga semakin nikmat. Kenapa kita harus memilih tempat yang lebih jauh lebih nikmat dari itu? Selagi kita bisa berkendaraan dan kita puas dengan kendaraan tersebut, kenapa kita hambur-hamburkan uang kita untuk membeli kendaraan jauh lebih bagus dari itu? Mubadzir. Selagi kita telah cukup menelpon, menghempon dengan seseorang dan telah sampai tujuan kita dengan itu, kemudian kita mau lebih dan rasanya lebih itu pun hanya untuk membuang-buang dan menghamburkan harta. Kenapa hal-hal yang lebih tersebut kita tidak infakkan kepada fakir miskin? Mubazir. Berapa banyak yang kita lakukan yang seperti itu? Dan yang ketiga, mubazir dalam artian dia tidak memberikan kepada fakir miskin dan juga dia tidak memberikan kenikmatan untuk dirinya. Dia simpan, dia tabungkan. Sama dengan ayam mati di lumbung padi. Uang beratus-ratus juta, pakaiannya tetap lusuh seperti itu. Dia katakan, saya zuhud. Setiap orang memberikan ucapan sanjungan, selamat Bapak telah diberikan kenikmatan harta. Dia bilang, saya paling fakir di dunia. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, bagaimana syaitan memperdaya orang-orang yang seperti ini. Tingkatannya tidak saja bakhil, akan tapi sudah sampai pada tingkat syuh. Kalau bakhil, dia pelit pada orang lain tapi tidak pelit pada dirinya. Dihambur-hamburkan hartanya untuk dirinya. Kan, tapi kalau syuh, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja dia tidak mau berinfak. Apa kata Ibnu Jauzi? Saya banyak kali bertemu dengan si fulan-fulan. Bahkan mereka bukan orang-orang kecil. Kategori ulama-ulama besar. Bagaimana mereka, dia rela hidup menjadi gharib masjid. Gharib masjid
dan hidup dengan dua roti kering setiap pagi dan sorenya. Kemudian di masa-masa tuanya, dia sering membawa

tikring setiap pagi dan sore. Ini mubazir. Dan ini ada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Wallahu ta'ala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudara setan, dan setan pada Rabbnya kufur. Maksudnya mubadzir bisa membawa seseorang kepada kekufuran nikmat. Dari mubadzir ini akan timbul cinta akan harta, dari cinta kepada harta akan timbul kebakhilan, dari kebakhilan akan timbul kekufuran nikmat. Sehingga Allah mengatakan syaitan lebih dekat kepada Rabbnya kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak semua yang diminta oleh orang-orang yang tersebut di atas tadi, orang miskin, orang fakir, kerabat dan semacamnya, ada pada kita. Nah, kalau seandainya kalian berpaling dari mereka karena tidak bisa memberikan, dan kalian masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali sakiti hati mereka. Ucapkan kata mereka kata-kata yang ringan, yang mudah. Disebutkan oleh ulama bahwa kata-kata yang mudah adalah kata-kata janji dengan ucapan insya Allah. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menolak fakir meminta kepadanya. Pasti Rasulullah mengatakan insya Allah, kalau Allah berikan rezeki saya akan kabarkan kepadamu. Dan ini faedahnya sangat luar biasa. Pertama, rezeki yang belum turun itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa si fakir yang meminta tadi. Aturannya kita hanya berdoa sendirian, ya Allah luluskanlah bisnis saya yang itu, ya Allah. Tolong ya Allah, tolong golkan sebutlah standar dan semacamnya. Tetapi jika seandainya ada bagian si fakir dimasukkan ke dalam itu, kalau seandainya tender itu meledak, insyaallah saya kabarkan engkau. Si fakir juga ikut berdoa, ya udah, saya juga ikut berdoa mudah-mudahan lancar, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan doa si fakir tersebut rezeki kita mudah jalannya. Ini kita tidak tahu masalah bisnis, masalah yang tidak jelas. Lihat bagaimana seseorang mengeluhkan saudaranya, adiknya kepada Rasulullah SAW, karena dia yang membiayai adiknya, dia yang berletih-letih mencari duit, adiknya belajar agama, dia tidak rela, enggak mau dia. Kemudian dia mengeluhkan kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, adik saya enak aja dia belajar dan saya capek-capek bekerja. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Bukan melarang untuk stoplah, kalau gitu suruh dia kerja sendirian. Tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Memompa semangat kakaknya. La'allaka turzaku bihi. Atau la'allallah yarzukuka bihi. Mudah-mudahan Allah memudahkan rizkimu selama ini karena adikmu. Siapa tahu? Nah, ini yang sulit kita pahami. Bagaimana cara memahamkan kepada orang-orang yang punya duit seperti kita-kita ini? Kapan kita bisa memahami bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta? Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, "Mana qasa malun min sedekah?" Harta tidak akan kurang dari sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Bagaimana cara memahamkannya? Memahamkannya mau tidak mau kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa harta kekayaan tidak kita dapat dari hasil upaya kita. Kalau kita katakan seperti itu, kafir kita sebagaimana kafirnya Qarun. Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya peroleh ini karena ilmu yang saya dapat. Atau kufur kita sebagaimana kufurnya

0: ashabun nun, pemilik kebun yang ada dalam surat Nun. Tapi yakinilah bahwa rizki mudah dan sulitnya cuma di tangan Allah. Dan sebab-sebab lapangnya rizki banyak sekali tidak masuk ke dalam kali-kali bisnis kita. Bukankah silaturahim juga melapangkan rizki kita? Bukankah memberi fakir miskin juga melapangkan rizki? Bukankah doa juga melapangkan rizki? Lihat. Mafatihur rizq karangan Dr. Fadl Ilahi. Kunci-kunci rizki. Semuanya nyaris tidak ada sebab langsung. Kan, tapi semuanya sebab-sebab yang tidak rasional secara akal kita, kan, tapi itu yang terjadi pada kita. Nah, kembali kepada permasalahan. Jika seandainya kita pikirkan nasib orang miskin, memang malang nasib mereka. Sudahlah perut kelaparan, badan dingin karena tidak ada pakaian yang cukup untuk membalut badan mereka. Gigi menggigil karena tidak ada yang bisa diminum, yang bisa memanaskan badan. Kemudian dia datang kepada kita, kemudian kita tega-teganya mengucapkan kata-kata pedih kepadanya. Siksaan yang sangat luar biasa. Jika seandainya sifat ini diberikan kepada orang kaya, maka dia tidak akan bisa tidur kecuali dengan pil. Perut lapar, badan telanjang, hati pedih, luka. Bukankah itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan coba kepada kalian sedikit saja dari rasa kelaparan, rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kami akan coba kalian sedikit saja dari rasa lapar. Sudah itu rasa takut, dan sedikit dikurangnya. Dan ini kalau seandainya manusia yang hidup sederhana, dia tidak akan dapatkan kecuali pada zaman peperangan. Orang fakir miskin dia rasakan setiap harinya. Bangsakan setiap harinya berbuat kemiskinan. Sudah itu tetangganya kita tambah siksaan dengan ucapan yang kita tidak layak. Ya, apa kata orang Minang, tidak termakan, tidak tersudu oleh ayam. Kita berikan kepadanya. Oleh sebab itu nyaris di dalam Al-Quran berulang-ulang kata-kata ini, jangan sekali-kali sakiti hati orang miskin. Hati mereka sensitif persis dengan hati seorang ayah yang sudah tua, seorang ibu yang sudah renta. Persis. Sekalipun mereka tidak mempunyai harta, sekalipun mereka papa, tapi mereka masih mempunyai jiwa. Mereka masih mempunyai malu ketika dia datang kepada kita, kemudian kita katakan tidak. Tetap merona wajahnya. Oleh sebab itu, hendaklah kita ucapkan kepadanya kata-kata yang baik. Akan tapi bukan dengan janji-janji palsu. Dan ini sangat luar biasa di dalam kehidupan seperti ini. Manusia sering ketika di dalam masalah harta, dia tidak mendapatkan, belum mendapatkan harta tersebut, dia mengumbar janji. Tapi ketika sudah dapat, dia pegang erat tuh harta, kemudian dia menjadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahul khairu manu'a. Jika seandainya dia ditimpakan kebaikan, dia bakhil, pegang erat-erat, seakan-akan mati hidupnya dengan harta tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hikmah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terutama membiasakan diri mentadabburi Al-Quran Karim, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, tafsir Al-Quran dengan bahasa, tafsir Al-Quran dengan fitrah kita yang lurus. Ini yang bisa mentadabburi Al-Quran Karim. Dan kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayatun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara, dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa. Namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
4: wa qina azabannar. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wasalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihi salam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihi salam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah azza jalla. Dia sentiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, "Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin." Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan, "Fakashabna bihi." Maka kami angkat daripada Ayyub. "Fakashabna ma bihi min dhurrin." Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
10: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari, dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaihi.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul.
9: Qala Rasul.
10: Sallallahu alaihi wasallam.
11: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
12: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
13: Al-Qur'an.
14: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya."

0: yaksun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi, wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya

Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

apa yang kamu sembah selain Allah, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkal lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قالت

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يَرْجِعُونَ.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim."

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga. Assalamualaikum.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعد بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan. Baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

0: Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu."

0: telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh-boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslim.

0: Fatimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, ah kan nanti dibayarkan Allah, ah kan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha wa

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Mas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Surah Al-Hijr. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan ikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Man

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: ولو

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضَ

0: bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan kami pun telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan
1: ila yaumil waqtil ma'lum,
0: sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa." Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a Luthun lil mursalun,
0: maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal." Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Dan sungguh, kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
1: La

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Mutiara Salaf.

0: tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Ayat. Al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
2: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa'an Abi Hamzata Anas ibn Malik al-Ansari خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
7: FM Roja menebar cahaya sunnah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengaran di Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, guna menghadirkan sejumlah program acara yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita bekal menuju akhirat nanti. Dengan ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal serta berdakwah. Kekuatan Islam, kita akan hadirkan kajian ilmiah live bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Kali ini kita akan simak kembali dari pembahasan Torikun Hijrotain wa Babul Saadatain, dan mengenai lanjutan kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Semoga bermanfaat kajian ini. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543 atau pesan singkat di nomor tersebut. Kepada Ustaz kami persilakan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga, dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ilallah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang fakir ilallah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini, maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ustaz rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi diri dia sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang faqir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya dan akan terus, ya, menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari, ya, tentang dirinya, menyadari bahwa dia senantiasa fakir kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus sadar kefakiran yang dimaksud di sini bukan karena kekurangan harta, ya, bukan karena seorang hamba itu, ya, tidak memiliki sesuatu di dunia ini, ya, bukan seorang hamba itu tidak memiliki jabatan dan kedudukan, ya, dia memiliki harta. Maka kefakiran yang kita maksud dalam pembahasan yang terus, ya, secara runut dan juga pembahasan yang terus bersambung itu bukan pembahasan tentang fakir terhadap dunia, ya, fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan, ya, dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta, tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan, ya, Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan, ya, menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan, ya, dan terus, ya, menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan segala, ya, pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia, tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak, pada dasar tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, karena semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memperoleh ilmu. Ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah. Maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu beribadah. Siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? Jawabannya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, pemahaman seorang hamba kepada ya kekuasaan, keperkasaan, kekuatan, ya, yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyyah Allah Azza wa Jal. Ya, ini tentu akan menggembleng seorang hamba, tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat, menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama atau yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar, ya, dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba, diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ya seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dia adalah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya. Ya, hamba yang paling kaya. Dan jangan ya salah dalam memahami ya pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir, ya, berarti kita tidak butuh pada pertolongan. Bahwa kita meninggalkan ya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, ya. Akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri, ya, hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa ya memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan, kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan. Ya. Mengikuti, melakukan, ya. Mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya sebaik apapun sebab tersebut, ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan ya kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam ya keterbatasan, kekurangan, kefakiran, dan segala makna ya kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita dunia ini membutuhkan ya berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya. Membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya. Pedoman dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya. Siapa yang memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang ya memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatal iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai ya jenis dan bentuknya, baik itu ya harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan, ya, dan berbagai kekayaan dunia, ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir ya Allah memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya, status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin. Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, tapi boleh jadi besok ya berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya, hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman, tapi suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian, tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya. Oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau itu hidup dalam dua ketakutan. Orang yang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang menjadikan dunia sebagai ya, segala-galanya. Maka dia berada dalam dua ketakutan. Ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin ya ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah, ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang, kecuali orang-orang yang harta tersebut ya dia jadikan wasilah untuk ketaatan. Ya. Tapi orang yang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama, ya, segala-galanya diukur dengan dunia. Ya, keberhasilan semua, pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia, ya. Apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan dan semuanya, tempat tinggal dan semuanya, maka dia akan selalu berada dalam dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan. Bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya, harta pada hakikatnya tidak tercela. yang tercela tatkala harta itu ya mengambil ya tempat yang tidak semestinya di dalam hati. Silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja, karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan. Untuk menghidupkan keluarga, anak, dan kebutuhan yang lainnya bisa beribadah. Orang yang punya harta, bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu, tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan. Ada harta di tangannya. Ada harta di rekeningnya. Tapi harta, ya, tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundahan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah. Tidak menjalin hubungan baik dengan Allah. Tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdun lillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham. Ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah, dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wisa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik, yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang sampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka. Ya, sengsara orang yang jadi budak harta, budak dinar. Karena itu menjadi tujuan hidupnya. Diperbudak oleh harta. Sehingga harta menghalang dia dari ketaatan, harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Na'am, na'udzubillah min dalik. Bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah. Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para pemirsa rahimakumullah, maka pahamilah. Kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil ard, walakin al ghina ghina an-nafs." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. "Lakin al ghina ghina an-nafs," tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Naam. kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk. Seringkali kita ini gelisah karena siapa? Ya, karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta. Lalu kita lupa, tidak gelisah, tatkala hati jauh dari Allah. Tatkala hati berkelimang, ya, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, tinggal gelisah. Ya. Tapi tatkala dunia, ada kesempatan dunia dan kita tidak mendapatkannya, persaingan dunia yang semakin ketat untuk dunia, kita gelisah. Ya, ini yang tadi. Ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta. Ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir, ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain, dan seterusnya. Mengharta tidak akan pernah membuat manusia puas. Bahkan semakin buas, semakin rakus. Itu yang disampaikan Nabi SAW, "Lokana ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha." Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Naam. Ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, kena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. Orang yang mencalonkan dia untuk menjadi, ya, ini dan itu seterusnya, begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu, begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Na'udzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia, dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia. Tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara. Ya. Keimanan kita terus, ya, masih kokoh. Ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita. Ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi. Itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup, memiliki dunia harta yang begitu banyak, ya, melimpah ruah. Mungkin tidak merasa kekurangan harta. Suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya. Bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma tarakta. Harta yang kau miliki, yang hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan, bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup. Karena Allah mengetahui. Bahwa dia mengetahui. Karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan.
10: Ya. Karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa. Ya. Dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dunia. Ya. Tidak memiliki harta. Tapi dia orang yang paling ya mulia. Orang yang betul-betul paling ya tinggi tingkat atau ketenangannya bahkan hidupnya. Ya. Orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ketenangan beliau, bahkan beliau merasakan ketenangan itu dalam berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan ya tersendiri. Itu hanya sebab. Bukan yang menentukan keberhasilan. Ini poin yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya, kepada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki ya kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukmullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kesimpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, pada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya, betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, emang dunia, karena banyak urusan dunia, karena, ya, hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas ya transaksi, ya, yaitu hubungan transaksional, faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama ya terpuji, kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah, saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan pangkat, ya, na'udzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah. Mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia, ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab, Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hati yang meyakini tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya, dan pastilah pilihan dan apa yang memberikan, ya, pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Nauzubillah, ya. Karena urusan dunia. Ya, di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembalilah pada diri kita, introspeksi. Sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul, ya, merasakan ada dalamnya kekayaan atau ada dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati? Ya. Kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Lihat. Yang, ya, fenomena yang juga menyedihkan, tatkala di antara kaum muslimin, satu komunitas, bahkan mungkin juga jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad. Ya, kezaliman dan hasad di antara mereka. Baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu atau dalam urusan lain. Ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman.

atau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan, ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya keributan macam-macam sama kaum muslimin, apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan, ya kembalilah kepada jiwa kita, pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini, ya media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan, ya maka berpikirlah, gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita, ya betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah, apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah kaum muslimin. Ya zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah, di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini, ya maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah, dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya para pegiat dakwah lebih bijak, orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat, masyarakat memantau, memperhatikan, ya maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menodai ya kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi lisan ya dijaga, berkata penuh dengan kejujuran dan hikmah, jangan menebarkan kebohongan, jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya informasi yang tidak sempurna. Mata, ya bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran, dia melihat dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat, tangan dan kaki ya lebih ringan melakukan ketaatan, kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa gimana? Menjadi lebih lapang, lembut, sabar, dermawan, ya kan hati telah kaya. Ya dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu, akan mulia akhlaknya, akan baik budi pekertinya, akan jujur lisannya, ya sehingga keberadaannya menambah kedamaian, ya bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Para rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki, ya, Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur, apa yang beliau sampaikan benar, itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad, anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan ya terus menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin memiliki yang banyak ya, banyak harta, banyak simpatisan, banyak macam-macam ya, ingin diakui, ingin mengalahkan orang lain. Ini penyakit. Apa penyebabnya? Ya kita tidak tahu, tidak bisa mengklaim ya, tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Tapi ini indikator. Kita hanya bisa melihat indikator. Imam Nukhai menjelaskan bahwa indikator bahwa hati itu bermasalah, bahwa tatkala kita terus ingin menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai,

0: ingin diakui, ingin disebut. Ya, hati-hati, penyakit hati yang harus diwaspadai. Kalau ya itu terjadi, orang-orang awam tidak terpelajar, mungkin bisa kita memberikan alasan, oh iya, karena belum mengetahui. Tapi yang sangat disayangkan, bila hal yang seperti ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, belajar sunnah, orang yang berpendidikan, bila itu terjadi, na'udzubillah, ilmu yang membawa petaka, sebagai indikator ilmu yang tidak bermanfaat, sebagai kata Imam Ibnu Rajab ya dalam kitab Fadlu Ilmi Salah ala Ilmi Al-Khalab. Maka yang berbicara bukan berarti merasa suci, tidak. Tapi kita ingin berusaha menata hati, ingin berusaha untuk terus ya mengkritisi jiwa kita, terus ingin berusaha ya terus berprasangka jelek pada diri kita, karena itulah sesungguhnya faktor kebaikannya. Tapi bila kita telah merasa diri kita segalanya telah baik, telah taat, telah berilmu, telah teladan, semuanya mencapai keberhasilan, itulah awal dari sikap ujub, kesombongan yang muncul dalam diri kita. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari perjuangan kita yang terberat itu sungguhnya menata hati kita. Alhamdulillah, mungkin dah dimudahkan oleh Allah sarana media untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mungkin telah Allah tanamkan di hati kecintaan pada ilmu. Kita berhijrah dari kondisi yang sebelumnya, ya, tidak baik, hijrah pada sunnah. Tapi ada perjuangan tidak akan pernah berakhir, menata hati. Ya, sampai betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan hati kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atin nufusana taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuhu maula. Tatkala hati telah baik, hati telah betul merasakan kekayaan itu, kekayaan hati dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jalan menuju kebahagiaan itu. Para pemirsa rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi renungan bagi kita semua sebagai ya bekal, sebagai ya amunisi bagi kita semua untuk terus menata diri, ya memperbaiki diri, perbaiki jiwa, agar apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu, agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya hati dan jiwa, bisa terrealisasi. Allahumma amin. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan dari Abu Rafa di Sambas. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih tinggi keutamaannya dengan demikian Ustaz? Apakah amalan hati ataukah amalan fisik Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sambas. Pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa keimanan tersebut ya memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan di hati, kemudian ucapkan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ibadah, amalan itu bagian dari keimanan. Dan amalan tersebut bukan hanya sekadar amalan yang lahiriah, amalan fisik, tapi amalan hati. Dan ini merupakan landasan utama. Jadi keyakinan itu adalah dalam istilah ya ilmu akidahnya lah, itu qaulul qalbi, perkataan hati kita itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan apabila telah terpatri, telah tertancap dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, maka itu akan melahirkan yang namanya amalan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kekhusyukan, tawakal, berharap, takut kepada Allah, gitu ya. Itu amalan hati. Nah, amalan hati ini bila semakin bersemi dalam jiwa, itu akan melahirkan amalan jawarih. Maka sesungguhnya, ya, titik utama, sumber utama amalan jawarih ini adalah hati. Maka di sini tentu amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama. Kenapa? Karena itulah sumbernya sesungguhnya. Kecintaan amalan hati. Tawakkal amalan hati. Ya. Dan kecintaan, bahkan kecintaan itu amalan hati. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, itulah sesungguhnya, ya, mesin penggerak yang menggerakkan jawarih anggota badan kita, fisik kita untuk beramal. Ya. Tatkala hati telah merasakan kecintaan, kedekatan kepada Allah, dia ingin ketenangan itu ada, ya, dalam membangun komunikasi dengan Allah, itulah amalan hati, itu keyakinan, itu amalannya. Maka dia mulai apa? Untuk melakukan amalan. Maka dia solat. Dia tatkala dalam hati, cinta kepada Allah telah bersemi dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hatinya ada cinta kepada Allah. Bahkan beliau, ya, Allah pilih menjadi Khalilur Rahman, sebagaimana Ibrahim. Karena sudah kecintaan yang spesial. Itu melahirkan bahwa beliau hanya merasakan ketenangan. Telah membangun kedekatan kepada Allah. Maka dia beribadah, bersungguh-sungguh. Lihat, tatkala beliau merasakan sedikit mungkin kegelisahan, ya, ketidaknyamanan, beliau langsung katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salah. Ya Allah, ya Bilal, ya, dirikan salat, kumandangkan azan, arihna bis-salah. Ya, istirahatkan jiwa kami, tenangkan jiwa kami dengan salat. Wajulat qurratu aini bis-salah. Ketenangan jiwaku, ya, kesejukan pandangan mataku hanya dalam salat. Maka hati, amalan hati yang tentunya lebih utama. Karena itulah landasannya, itulah landasan dan pusat, ya, pergerakan dan kehidupan dan aktivitas lahiriah kita. Nah, permasalahannya, kita beribadah lebihnya hanya menunaikan, menggugurkan kewajiban. Kita hanya memperbaiki bagaimana tampilan zahirnya, ya, casingnya, tapi lupa kita menata hati. Padahal ada dua pakaian yang harus diperhatikan. Ada libas, pakaian yang menutup aurat kita, aurat jasad kita, dan menambah keindahan tampilan seseorang. Naam, ada libas taqwa yang menjadi pakaian hati kita. Nah, manusia sering memperhatikan tampilan zahirnya. Mayoritas memperhatikan tampilan zahir, tapi hati enggak diperhatikan. Padahal itu sumber kebaikan. Amalan hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tawakal, ya, berharap, takut, khusyuk, itu semua amalan hati. Nah, semua itu akan melahirkan amalan jawarih. Jadi, ketiga itu tidak saya pisahkan, tapi kesimpulannya adalah amalan hati adalah merupakan landasan dan itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan, ya, jasad atau hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat, qulub kemudian amal. Jadi hati dulu, hati akan melahirkan amalan, kemudian Allah akan melihat amalan kita. Bila hati baik, akan melahirkan amalan yang baik. Tapi bila hati rusak, sakit, tidak baik, juga akan melahirkan amalan yang tidak baik. Antara kedua, hati dan amalan zahir itu memiliki ya korelasi dan hubungan yang sangat erat sekali. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amalan kita. Hati kita dengan ikhlas, amalan kita dengan mengikuti syariat. Suwarikum, layang dirilah suwarikum, lakin dirilah kulubikum wa amalikum. Bagaimana hati yang baik? Ya, berarti dengan ketulusan, kecintaan, tawakal. Bagaimana amalan yang baik? Mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.